0: dan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, Pengurus Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam peraturan Bawaslu Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja

0: Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
1: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
0: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
5: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
4: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
5: Selain di Tangerang Selatan, Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
6: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
5: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. karena menurutnya ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
3: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
5: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
7: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
8: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Qian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
11: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui
12: pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arah lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sering sekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah. Sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: pendengar, untuk Anda yang tengah beraktivitas ya di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup cerah kali ini. Ya, mudah-mudahan hari ini bersahabat cuacanya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya, kita akan mengetahui bersama BMKG Provinsi Lampung untuk mendengarkan perakiran cuaca.
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
0: Baik pendengar, kita akan sapa bersama Kak Ramadan ya, yang juga bertugas pagi hari ini selaku forecaster dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Mas Ramadan.
2: Halo pagi Kak Fira, selamat pagi.
0: Iya, gimana nih Mas Ramadan, kabarnya sehat ya pagi ini ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, ini sangat cerah sekali pagi hari ini Bandar Lampung, Kak. Silakan untuk menyampaikan laporannya.
2: Baik, terima kasih Kak Fira. Assalamualaikum barokatuh. Tabik pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Rabu 26 Agustus tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Lalu pada siang dan juga sore hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Barat. Kemudian pada malam dan juga dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 52 hingga 95%. Dan untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 36 km per jam. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramadan atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Baik, selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentunya kita akan memasuki yaitu dialog Waikanan Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026.

0: Iya, tentunya sehat Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuacaranya nih pagi ya cerah. Iya, Pak Heri, tentunya di pagi hari ini keadaan memang bagus. Kita bisa berdialog kurang lebih 60 menit ke depan. Silakan Pak Heri dibuka untuk Pak Heri, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Aris. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Selamat pagi.
1: Tapi pun.
0: Iya pun.
1: Terima kasih kepada RRI Waikanan atas undangannya. Kami senang dapat hadir dan berbagi informasi dan pandangan di sini.
0: Yeah.
1: Ya semoga memang ini bisa memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat.
0: Baik, Pak Heri Hidayat. Tentunya di pagi hari ini ya kita sudah memulai untuk dialog Waikanan. Nah bagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung berinteraksi bersama kami dalam topik bahas kami pagi hari ini. Anda bisa menghubungi melalui line telepon di nomor 0723476197 atau di 0811-721-1036. Baik, Pak Heri Hidayat. Ini kayaknya kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kita persiapkan nih, Pak Heri ya. Semoga aja kita di pagi hari ini lancar hingga nanti tuntas ke selesai ke pukul 9 pagi. Baik, Pak Heri, kita mulai saja pertanyaan kita di pagi hari ini. Semoga para pendengar yang di rumah pun mendengarkan. Baik, Pak Heri. Nah, saat ini, Pak Heri, digitalisasi menjadi isu yang sangat ramai. Nah, dibahas terutama pada berbagai isu peningkatan ini pelayanan publik pemerintah, bisa dijelaskan, Pak. Jadi sebenarnya digitalisasi seperti apa yang akan kita bahas ini supaya pendengar ini memiliki gambaran yang lebih jelas di awal. Silakan, Pak Heri. Ya.
1: Siap. Terima kasih Pak Aris.
0: Siap.
1: Jadi sebenarnya memang perkembangan teknologi sekarang ini seperti kita ketahui sudah semakin bergerak sangat cepat. Selain itu, di sisi lain juga tuntutan masyarakat untuk adanya pemerintahan yang lebih good government itu juga semakin tinggi. Jadi dua-duanya ini merupakan sebuah tuntutan yang tuntutan juga menjadi tantangan bagi para pengelola di pemerintahan untuk peningkatan pelayanannya. Seperti kita ketahui, 100 tahun terakhir itu banyak sekali perkembangannya yang mungkin ada loncatan-loncatannya, mungkin saya flashback aja ke belakang dulu sedikit Pak Aris, supaya ada gambarnya sedikit secara keseluruhan. Seperti kita ketahui tahun 1950 itu sudah ada produk-produk keuangan seperti adanya kartu kredit. Kemudian kita ingat tahun 1967 itu mulai ada ATM di mana masyarakat bisa mengambil uangnya tidak harus ke perbankan tapi melalui mesin ATM. Kemudian juga ada internet banking di tahun 1990 itu sudah mulai, bahkan di Indonesia pun sudah mulai ada. Ini bisa kita nyebut produk kan? Jadi contoh seperti, supaya ada gambaran lah bagi masyarakatnya seperti apa internet banking, ya ada seperti kalau BRI itu ada BRIMO, Wonder, kalau BNI, Lipin, Mandiri dan sebagainya. Kemudian juga tahun 2009 itu ada sudah mulai ada produk seperti kriptografi, blockchain, itu kan sudah ada produk seperti Bitcoin, Solana, Ethereum dan sebagainya. Kemudian ada dompet digital. Dompet digital ini juga di masyarakat sudah banyak digunakan, kan ada OPPO, ada Dana, ShopeePay, GoPay dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kan semuanya adalah aplikasi, Pak Aris. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi itu membacking berbagai macam produk yang mungkin bisa dijalankan melalui HP, melalui komputer, melalui laptop. Tapi sebenarnya kan ada servernya, ada aplikasinya di balik itu semua. Kemudian juga pada tahun 2010 juga pemerintah kita sudah membangun QRIS yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Itu juga kan sebenarnya adalah aplikasi. Dengan QRIS kita bisa melakukan pembayaran, baik itu pembayaran jasa maupun juga pembayaran produk-produk. Kemudian ada mata uang digital. ada cryptocurrency, rupiah digital, ya, rupiah digital itu diselenggarakan oleh bank.

0: Indonesia juga. Kemudian ada digital euro oleh diselenggarakan oleh perbankan Uni Eropa. Ini adalah contoh gambaran bahwa transaksi digital itu semakin lama semakin berkembang, dan memang tambah ke depan nanti mungkin kita tidak tahu seperti apa perkembangannya, tapi tentu akan ada inovasi-inovasi yang akan terus berlanjut. Oleh karena itu, maka pemerintah juga, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, juga banyak melakukan berbagai macam inovasi untuk bisa mengejar berbagai macam perubahan ini. Nah, di pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Wai Kanan, juga ingin melakukan inovasi terkait bagaimana pengelolaan keuangannya. Jadi di animasi pemerintahannya itu, khusus di pengelolaan keuangannya, juga ingin melakukan proses proses digitalisasi supaya mempermudah proses pengelolaan keuangannya. Kemudian di pemerintah ini kan tidak bisa secara tiba-tiba kita membuat aplikasi gitu ya tanpa adanya aturan. Semuanya didasari atas sebuah peraturan. Oleh karena itu, dimulainya aturan regulasi pengelolaan keuangan itu sejak tahun 2003, Pak Aris. Yaitu sejak munculnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara. Kemudian setelah Undang-Undang itu keluar, muncul lagi turunan-turunannya, seperti peraturan pemerintahnya, kemudian juga Kemendagrinya, kemudian juga PMK-nya yang diatur dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau yang teknisnya yang saat sekarang ini, yang masih berlaku adalah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian secara teknisnya itu ada di Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Nah, itu kalau dari sisi peraturan pengelolaan keuangannya. Tetapi dari sisi OSETK-nya juga harus mendukung. Jadi di awalnya kan, kalau tahun-tahun awalnya itu, pusat pengelolaan keuangan itu ada di sekretariat daerah, Pak Aris. Jadi di bagian keuangan di sekretariat daerah. Nah, mulainya jadi pindah ke BPKD itu kapan? Itu mulai dari adanya muncul peraturan bupati, terbit peraturan bupati nomor 11 tahun 2026 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Jadi BPKD itu punya dua tugas pokok yang harus diembannya. Yang pertama adalah sebagai pengemban pengelolaan keuangan, kemudian juga sebagai pengemban manajemen aset atau aset daerah. Selain itu, BPKD juga berfungsi sebagai SKPKD. Jadi SKPKD ini dia memiliki tugas sebagai bendara umum daerah, atau biasa disebut sebagai KASDA. Nah, bendara umum daerah inilah yang menjadi sebagai bendahara dari seluruh bendara-bendara pengeluaran yang ada di OPD-OPD. Nah, nanti kita akan lebih banyak bicara mengenai apa fungsi BPKAD sebagai bendara umum daerah ini, karena inilah terkait pelayanan kepada bendahara-bendara pengeluaran dan juga bendahara penerimaan yang ada di OPD-OPD.
1: Baik, Pak Heri, tentunya dengan berbagai macam aplikasi yang sudah dibicarakan oleh Pak Heri tadi, semoga juga masyarakat juga ya bisa mendengar, umumnya para ASN bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya nih, Pak Heri. Baik, Pak Heri, kita lanjut lagi untuk ke pertanyaan selanjutnya ini. Nah, Pak Heri, apa sih tentang langkah ini ya, strategis yang tentunya dilakukan oleh BPKAD setelah penggunaan aplikasi baik satu dia tahu SIPD atau aplikasi ini atau dikembangkan oleh Kemendagri. Ini gimana maksudnya, Pak Heri?
0: Mungkin sebelum kita membahas mengenai SIPD-nya, saya akan sedikit bahas dulu mengenai kronologisnya atau kronologisnya. Awal-awal dari sebelum tahun 2019. Jadi aplikasi di pemerintah daerah itu, terutama di Kabupaten Wai Kanan, itu dimulai tahun 2006. Waktu itu masih di bagian keuangan,
1: bagian keuangan
0: di sekretariat daerah. Mungkin Pak Aris tahu dengan Pak Edward yang
1: almarhum,
0: mantan wakil bupati. Sebenarnya beliau itu dulunya ada di di
1: keuangan,
0: keuangan, keuangan, ke di keuangan tahun 2000 tahun 2022 sampai 2006 ya. Kemudian setelah itu beliau kan pindah ke DP2KA.
1: DP2KA.
0: Kami dulu membangun aplikasi yang bernama Siku Way Kanan, Pak Aris.
1: Siku, ya.
0: Jadi Siku Way Kanan ini itu didasari atas aturan yang terbit dari pusat, ya, peraturan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
1: Iya.
0: Juga Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
1: Baik.
0: Nah, dulu ada istilah viral namanya itu anggaran berbasis kinerja, Pak Aris.
1: Jadi yeah.
0: Anggaran berbasis kinerja ini sebenarnya muncul dari Permendagri ini. Dulu Kementerian Dalam Negerinya sangat aktif ya memberikan sosialisasi kepada para aparatur di daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Selain memang aturan pengelolaan keuangan itu mungkin sejak Permendagri 13 tahun 2006 itu memang sudah mulai banyak menginisiasi apa di pemerintah daerah itu membuat aplikasi-aplikasi baru ya.
1: Yeah.
0: Nah, selain itu juga dari sisi SDM-nya juga memang luar biasa. Pembinaan dari pusat pada saat itu sangat luar biasa. Jadi
1: antusias.
0: Itu sangat menginspirasi bagi kami di pemerintah daerah sehingga muncullah ide untuk membangun sebuah aplikasi itu, yaitu aplikasi Siku Way Kanan untuk pengelolaan keuangan daerah. Pada awalnya waktu itu baru untuk perencanaan dan penganggaran saja, kemudian akhirnya bisa diteruskan sampai ke laporan juga pertanggungjawaban.
1: Baik.
0: Kemudian pada tahun 2008 itu terbit peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Way Kanan. Nah, dari aturan ini maka muncullah lahirlah sebuah dinas yang namanya DP2KA,
1: DP2KA.
0: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang lebih dikenal dulunya P2KA gitu ya. Dasarnya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, DP2KA ini memiliki tiga fungsi, tiga tugas utama. Yang pertama adalah sebagai pengelola pendapatan, kemudian juga pengelola keuangan, dan juga untuk manajemen aset daerah. Nah, pada saat itu di saat tahun 2010 itu juga terbit Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRB. Nah, karena kewenangan PBB dulu, pajak bumi dan bangunan yang ada di pusat itu diserahkan ke daerah, Pak. Jadi kita perlu ada sebuah pengelolaan data yang berbasis sistem yang bisa diakses oleh orang banyak. Oleh karena itu DP2KA membangun aplikasi namanya aplikasi e-Siku PBB P2. E-Siku PBB P2 jadi untuk mengelola data NJOP, wajib pajak dan sebagainya. Kemudian juga pemetaan NJOP-nya, kemudian juga sampai ke proses pembayarannya. Baik. Waktu itu DP2KA bekerja sama juga dengan BRI sebagai untuk penerimaan pendapatan pajak dari PBB. Kemudian pada 1 Januari 2017 terbit Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan. Nah, ini terkait OSTK lagi, Pak. Tadi OSTK yang melahirkan DP2KA, sekarang OSTK yang memunculkan BPKAD dan Bependa. Jadi Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan. Dari lahirnya BPKAD dan Bependa ini sekaligus juga yang menghilangkan dinas DP2KA tadi. Jadi yang tadinya pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah itu bergabung dalam satu perangkat daerah. Nah, pada saat munculnya Perda ini, itu maka terbagi dua, Pak Aris.
1: Siap.
0: Jadi yang pendapatan ke Bependa, yang pengelolaan keuangan dan aset daerahnya ke BPKAD. Nah, jadi karena memang di awal-awalnya sudah ada aplikasi tadi, yang e-Siku PBB P2 itu diambil alih oleh Bapenda karena memang tugas pendapatannya ada di sana. Kemudian yang BPKAD tetap menggunakan aplikasi Siku Way Kanan yang mengelola pengelolaan keuangan secara umum dan dari mulai penganggaran, perencanaan sampai ke pelaporan itu. Kemudian di tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh BPKAD dari aplikasi yang tadinya desktop ke aplikasi yang sifatnya web-based. Jadi kalau desktop itu kan harus diinstal ke aplikasi ke komputer, diinstal ke laptop, baru bisa mengakses data. Tapi kalau di yang ini yang web-based, itu cukup dengan menggunakan browser, baik itu apa Mozilla, Firefox, Chrome, maka sudah bisa menggunakan aplikasi aplikasi web-based dan bisa mengakses ke server yang ada di BPKAD. Nah, nggak perlu repot-repot lagi menginstal. Itu maksudnya tujuannya adalah mempermudah lah intinya gitu. Tetapi karena memang ada beberapa tugas, ada beberapa fitur di situ juga yang tidak bisa serta-merta langsung digantikan, jadi proses penata usaha dan pelaporan itu masih tetap menggunakan aplikasi desktop. Sementara untuk yang proses perencanaan dan penganggaran itu menggunakan aplikasi yang sudah web-based. Karena masih menggunakan platform database yang sama. Kemudian pada tahun 2020, sudah mulai dikenalkan dengan aplikasi BPKP. Jadi BPKP yang membangunnya Pak Aris, namanya aplikasi Simda. Nah, waktu itu Kabupaten Perikanan sudah mulai migrasi lagi ke aplikasi Simda. Nah, tapi proses awalnya belum langsung tiba-tiba semua proses keuangan itu dilakukan dengan Simda. Itu masih bertahap juga. Bertahap. Jadi awalnya itu baru di perencanaan dan penganggaran. Kemudian baru lengkapnya sampai ke pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban itu tahun 2022. Sebenarnya di tahun 2019 itu juga sudah muncul, Pak Aris.
1: Sudah muncul.
0: Istilah-istilah SIPD dari pusat. Ya, jadi sudah mulai ada sosialisasi dari pusat waktu itu mengenai aplikasi SIPD. Kemudian diperkuat lagi dengan sebuah aturan bahwa Pemda di seluruh Indonesia itu harus sudah menggunakan aplikasi SIPD. Tapi karena kita tidak bisa serta-merta langsung berubah begitu saja, perlu adanya sosialisasi, kemudian infrastruktur hardware-nya, kemudian juga SDM-nya perlu dipersiapkan, maka ya mau tidak mau juga harus bertahap.
1: Baik.
0: Jadi waktu itu tahun 2021 BPKD sudah mulai menggunakan SIPD, tetapi masih dalam tahap pembelajaran.
1: Baik.
0: Sampai tahun 2002 masih dalam tahap pembelajaran. Sebenarnya dari proses perencanaan, penganggaran, penata usahanya juga sudah mulai menggunakan SIPD. Yeah. Jadi memang pada saat itu dua Pak Aris yang digunakan. Yeah. Aplikasi SIPD sudah mulai SIPD digunakan dan diperkenalkan dan disosialisasikan.
1: Baik.
0: Dan kemudian juga aplikasi SIMDA-nya BPKB masih digunakan.
1: Tetap digunakan.
0: Masih digunakan. Jadi pada saat itu karena memang yang memang sudah terbiasa digunakan memang sudah SIPD sampai akhir juga. Jadi tahun 2023 itu baru aplikasi SIPD
1: baru
0: digunakan secara keseluruhan. Jadi proses bertahap. Itu pelan-pelan lah. Jadi tidak bisa serta-merta karena kan persiapannya banyak itu mulai dari SDM-nya, kemudian infrastrukturnya itu harus secara pelan-pelan dipersiapkan.
1: Baik. Ya, baik, tentunya Pak Heri. Memang dari perubahan daripada digital ini memang mempermudah ya, Pak ya. Ya untuk penataan dengan digitalisasi. Tapi saya yakinlah memang harus bertahap. Kalau kita langsung serta merta langsung dirubah totalitas, ya memang tidak mau kita bertahap. Baik, Pak Heri, kita sebelum pada ke pertanyaan selanjutnya ini ya, tentu kita break saat ada lagu untuk kita periksa.
0: Oh ya, siap.

0: Di era digital, kreativitas bukan lagi sekedar hobi, tetapi menjadi kekuatan ekonomi baru. Dari layar kecil telepon genggam, lahir karya-karya besar. Produk lokal dipromosikan lewat media sosial. Musik, desain, kuliner, hingga kerajinan tangan kini mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas wilayah. Strategi digital membuka peluang bagi pelaku industri kreatif untuk tumbuh lebih cepat, konten yang menarik, pemasaran online, dan inovasi teknologi menjadi kunci memenangkan persaingan. Anak muda Indonesia pun terus bergerak, menciptakan ide, membangun merek, dan memperkenalkan budaya lokal ke dunia global. Karena di tangan generasi kreatif, teknologi bukan hanya alat, tetapi jembatan menuju masa depan ekonomi Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Industri kreatif berkembang, Indonesia pun melangkah lebih gemilang. Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Wekanan 103,6 MHz.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pagi hari masih di dialog Wekanan Penyapa, di mana topik kita di pagi hari tentang digitalisasi pelayanan, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kunci akuntabilitas yang efektif. Masih bersama narasumber kami yang berkompeten, yaitu beliau adalah Bapak Heri Hidayat, SEMM. Baik, Pak Heri, kita ya, lanjutkan kembali. Alis. Memang asik setelah kita di break sedikit.
3: Lebih segar ya.
2: Iya, lebih segar. Baik, Pak Heri, ini kita pertanyaan selanjutnya. Ini tentu tadi sudah berbagai macam ya langkah ataupun aplikasi ya. Baik itu mulai perubahan dari tahun 2017, 2019 hingga sekarang mungkin ya. Ini pertanyaannya, apa sih Pak langkah ataupun strategis ini tentunya yang dilakukan oleh pihak BPKD setelah yang disebutkan Pak Heri tadi ada penggunaan aplikasi SCPD ya atau SCPD. Nah, aplikasi ini membangun oleh Kemendagri atau bagaimana nih Pak? Pak Heri, silakan Pak Heri.
3: Ya, terima kasih Pak Aris. Jadi memang pemerintah kabupaten dan kota termasuk juga provinsi di Indonesia itu sudah disediakan aplikasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang bernama SIPD. Jadi aplikasi SPD ini memang tinggal dipakai saja oleh pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia. Tetap walaupun di awalnya kan sempat pemerintah daerah itu berlomba-lomba untuk mandiri membangun aplikasi sendiri. Tapi pada akhirnya karena sudah ada amanat dari aturan, maka mau nggak mau menggunakan aplikasi SPD. Nah, langkah lanjutannya memang kalau aplikasi SPD sudah jadi dan siap digunakan, tetapi belum terintegrasi dengan perbankan, belum bisa melakukan proses transaksi keuangannya secara otomatis, Pak Aris. Nah, inilah hal yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa mengkoneksi antara sistem pengelolaan keuangan dengan perbankan. Baik. Supaya prosesnya itu tidak manual lagi. Kan kalau di aplikasinya itu memang kalau sampai proses tahap-tahapannya sudah otomatis memang di aplikasi itu sampai keluarnya dokumen. Tapi begitu dokumen itu keluar, maka bendara pengeluaran itu mesti jalan ke bank, kemudian proses pencairannya itu tetap manual, uangnya tetap manual. Jadi secara datanya otomatis, tetapi uangnya tetap manual. Jadi bendahara itu tetap ke Bank Lampung, kemudian nunggu berjam-jam, bahkan seharian nunggu. Nah itu merupakan sebuah apa ya tantangan bagi kita. Prosesnya ini kan mengganggu sekali. Misalnya kalau gaji itu kadang-kadang seharusnya tanggal 1 sudah gajian, tetapi bisa tanggal 3, tanggal 4, itu bisa. Karena kan begitu uang itu ditransfer oleh bank itu ke rekeningnya bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran itu kan mesti transfer lagi ke pegawainya pada saat itu, seperti itu. Jadi proses transfer itu sudah lama di banknya, lama lagi pada saatnya satu-satu. Nah, jadi perlu ada langkah-langkah ke depan. Langkah yang pertama adalah membangun perencanaan dasar terkait pelayanan pengelolaan keuangannya seperti apa, nanti digitalisasinya itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, prosesnya juga nanti seperti apa gitu, itu dibangun seperti itu. Kemudian pihak-pihak mana saja nanti yang akan dilibatkan. Kemudian apa, kemudahan apa saja nanti setelah proses digitalisasi ini dijalankan. Nah, kemudian langkah yang kedua setelah proses perencanaannya itu kita bangun, langkah yang kedua adalah kita membangun kerjasama kelembagaan dengan pihak-pihak. Karena memang pemerintah ini kan tidak serta-merta berdiri sendiri. Ada pihak perbankan, kemudian juga ada pihak Kementerian Dalam Negeri yang memiliki aplikasi ECPD. Kemudian kita juga harus ingat bahwa Kabupaten Mekanan ini kan ada di bawah provinsi, Provinsi Lampung. Provinsi Lampung adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi kita harus berkoordinasi dengan semua pihak tersebut. Nah, langkah pertama adalah membuat dulu kerjasama dengan Bank Lampung. Kita membuat MOU dengan Bank Lampung. Kemudian dalam MOU tersebut ya kita mintakan berbagai macam hal terkait bagaimana caranya aplikasi SPD ini bisa terkoneksi dengan aplikasinya Bank Lampung. Kemudian Bank Lampung setelah tahapan itu, Bank Lampung juga berkoordinasi lagi dengan pembuat dari aplikasi SPD, yaitu adalah Pusdatin Kemendagri.
2: Pusdatin.
3: Jadi Pusdatin Kemendagri ini ada di Dirjen Pembinaan Keuangan, Pak Aris. Dirjen Pembinaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Nah, alhamdulillahnya waktu itu Provinsi Lampung sangat membantu juga, karena Provinsi Lampung juga ingin melakukan hal yang sama untuk pengelolaan keuangan mereka. Jadi mereka memfasilitasi kerjasama tersebut. Selain itu juga Provinsi Lampung bahkan membangun unit, namanya itu unit Pusdatin. Jadi unit Pusdatin ini ada di bawah BPKAD Provinsi Lampung. Nah, unit Pusdatin ini berkoordinasi dengan unit Pusdatin Kemendagri dalam proses pengintegrasian itu, termasuk juga kerjasamanya dengan Bank Lampung. Jadi memang kerjasamanya itu apa, benar-benar antar kelembagaan gitu ya, untuk membangun sebuah sistem yang memang juga kelembagaan ini yang apa ya, saling antar kelembagaan ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita mulai mempersiapkan SDM agar SDM itu sudah siap kalau memang nanti sistemnya sudah mulai berubah.
2: Baik.
3: Jadi kalau secara aplikasi SPD-nya sama saja, fitur-fiturnya tidak berubah, tetapi nanti ada fitur-fitur tambahan yang harus dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk tahapan integrasi dengan Bank Lampung ini.
2: Ya.
3: Nah, untuk untuk menggabungkannya ini, Bank Lampung itu membuat aplikasi namanya itu Sikubal.
2: Sikubal.
3: Jadi aplikasi Sikubal ini menjadi media penghubung antara aplikasi SPD dan aplikasi milik Bank Lampung. Jadi media penghubung inilah nanti yang akan bekerja di balik dari aplikasi. Setelah proses pengerjaan di SPD, maka dokumen-dokumen dan yang terkait transaksi keuangannya ini akan melalui Sikubal, misalnya proses transfer dan sebagainya itu ada di Sikubal. Nah, kemudian yang keempat, tahapan selanjutnya kalau ini sudah jadi, nanti rencananya kedepannya lagi kita ingin membangun fitur pengembangan, Pak. Jadi Pak Aris, fitur pengembangan ini contoh seperti misalnya kita ingin mendapatkan potongan pajak. Potongan pajaknya itu kan bisa lebih mudah dengan aplikasi Sikubal. Kemudian potongan EWP dan sebagainya, ini sangat berguna sekali bagi kami di BPKAD terkait proses-proses untuk pengelolaan data pegawai, ya, gaji pegawai. Kemudian juga terkait pengelolaan pajak, ya, pajak-pajak yang dipotongnya itu seperti apa. Itu data-datanya lebih mudah kita dapatkan dari aplikasi dari Sikubal ini. Kemudian setelah tahapan ini, tentu kita juga nanti akan ada ingin lagi pengembangan-pengembangan lanjutan. Misalnya kita misalnya ingin mendapatkan realisasi hari ini itu berapa gitu. Kalau umpamanya di aplikasi SPD itu kan tidak ada. Jadi nanti misalnya ada pengembangan misalnya kepala OPD tertentu, kepala OPD apa gitu, ingin dapat realisasi kami ini berapa gitu. Nah itu nanti ada aplikasinya gitu. Nah itu harapan kami ke depan seperti itu Pak. Ini belum ya, tapi harapan kami ke depan. Jadi visinya seperti itu.
2: Baik.
3: Ya kira-kira seperti itu Pak Arief.
2: Iya, jadi agar terjalin setelah itu gate to gate antara sistem database tadi CPD dan juga Bank Lampung gitu ya, ya Pak Heri ya. Ya. Jadi memang harus ada kerjasama ya, dan tentunya akan kita mempermudah perubahan ya, digitalisasi tadi. Baik, kalau begitu memang begitulah ya, harus dari digitalisasi memang sedikit ya rumit, dikatakan rumit, tapi memang harus perlahan-perlahan kita ya.
3: Iya.
2: Gak bisa. Baik Pak Heri, tentunya kalau kita melihat daripada jawaban tadi kan antara to get ya, data sesama database ya, baik juga SAPD dan juga Bank Lampung, tentunya ini merupakan langkah-langkah juga. Nah, kemudian Pak Heri, untuk menyelenggarakan digitalisasi pengelolaan keuangan ini ya tentu BPKAD tidak bisa bekerja sendiri, Pak.
3: Iya, benar.
2: Betul. Nah, tentu harus bekerja sama dengan pihak lain. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih jauh terkait kerjasama ini seperti apa nih, Pak?
3: Iya, memang ya kompleks sih. Ya, ya. Memang di dunia pengelolaan keuangan itu, apalagi terkait sama transaksi keuangan itu, memang mau nggak mau ya, pemerintah daerah itu harus bekerja sama dengan pihak perbankan.
2: Baik, baik.
3: Itu hampir semua pemerintah daerah di tempat lain juga sama.
2: Baik.
3: Contoh seperti kalau di Jawa Barat itu kan dengan Bank Jabar. Kalau provinsi
2: Lampung,
3: Jawa Timur itu dengan Bank Jatim,
2: gitu.
3: Memang sudah harus ada koordinasi supaya bisa ada integrasi antara aplikasi SIPD, mereka juga kan menggunakan aplikasi SIPD juga dengan pihak perbankan. Tetapi memang modelnya beda-beda, jadi nggak sama kerjasamanya itu aplikasi yang dibangun oleh misalnya Bank Jatim dengan provinsi Jawa Timur itu dia aplikasinya dibangun oleh mereka sendiri, tentu beda dengan yang kita gitu. Jadi masing-masing itu berinovasi. Ya mungkin mirip-mirip seperti yang sebelumnya itu, yang sebelum tahun 2019 yang Pemda-Pemda membangun aplikasi pengelolaan keuangan itu. Intinya sebenarnya semuanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kepada jadi masyarakat. Berupaya untuk melakukan berbagai proses inovasi. Jadi kerjasama ini memang lintas sektor, satu selain ke Bank Lampung, tentu juga ke Pusdatin Provinsi Lampung, kemudian juga Pusdatin Kemendagri. Nah, kerjasama itu bahkan dibuat ada grup WhatsApp-nya juga, jadi kalau ada kendala-kendala itu ya, kami misalnya ada kendala apa, itu bisa langsung disampaikan di sana, kemudian ditangani baik oleh Bank Lampung maupun juga dari pihak Pusdatin. Jadi kendala-kendala itu dapat langsung ditangani. Jadi memang kerjasama ini, kalau memang bagi pengguna mungkin ngelihatnya mungkin lancar, tapi sebenarnya di sisi itu sebenarnya ada kerja-kerja keras bagi para orang-orang yang bekerja
2: walaupun
3: di situ.
2: Sudah digitalisasi,
3: walaupun
2: tadi.
3: Sudah digitalisasi, ya namanya proses perubahan itu kan tidak serta-merta langsung sempurna. Gitu. Ada proses di mana ada proses pembelajaran di dalamnya.
2: Baik,
3: tentu ada kesalahan di awalnya, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan dan akhirnya bisa sempurna. Kalau dulu misalnya aplikasi itu berjalan sangat lambat sekali gitu ya. Sekarang kan sudah mulai cepat. Itu inovasi-inovasi itu terus berjalan dan sampai sekarang pun mereka akan terus melakukan inovasi.
2: Lagi khususnya kepada aparatur sipil negara nih, Pak.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Kalau kata Pak Heri tadi bisa-bisa tanggal 1, 2 bahkan tanggal 5.
3: Iya, benar. Nah, ya benar. Kalau dulu itu bisa tanggal 5, tanggal 4 gitu ya. Kalau sekarang tanggal 1, para pegawai itu sudah bisa nerima gaji.
2: Siap.
3: Nah, walaupun jauh ya tempatnya Pak, itu tidak ngaruh. Asal rekeningnya memang bisa bisa diakses, itu tidak masalah gitu.
2: Baik, baik, baik. Baik Pak, sebelum kita dengan pertanyaan selanjutnya, baik kalau kita break lagi Pak, dengan lagu sudah saya persiapkan.
3: Iya, siap.
2: Baik, Pak, sebelum kita mendengarkan lagu juga, bagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda silakan bisa bertanya mengenai apa kita di pagi hari ini, line telepon di 0723 4761697, dan beliau Bapak Heri Hidayat Sarjana Ekonomi MM ini juga bisa menjawab. Sambil kita menunggu untuk yang ataupun bertanya di pagi hari, kita dengar lagu berikut sudah ada untuk semuanya. Selamat pagi, telah bersama kami di rekan-rekan informasi dan inspirasi.

0: Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membuka peluang baru yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan berkarir. Kini berbagai pekerjaan dapat dilakukan secara fleksibel dari mana saja berkat dukungan internet dan perangkat digital. Bidang seperti desain grafis, penulisan konten, penerjemahan, administrasi virtual, layanan pelanggan, hingga pemasaran digital menjadi peluang yang semakin mudah diakses. Berbagai aplikasi dan teknologi bantu juga memungkinkan penyandang disabilitas bekerja secara lebih mandiri dan produktif. Digitalisasi bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong lingkungan kerja yang lebih inklusif, di mana kemampuan dan kompetensi menjadi prioritas utama.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada untuk di pagi hari ini masih dengan dialog Waikanan menyapa kita. Bersama beliau tentunya sebagai narasumber kami di pagi hari ini, Waikanan pagi ini ya, dengan Bapak Heri Hidayat SEMM. Dan tentunya beliau adalah sekretaris daripada BPKAD Waikanan, yaitu kita di pagi hari. Baik, kita mulai lagi Pak Heri untuk melanjutkan bincang-bincang ya, siap, kita di pagi hari. Baik Pak Heri, ini memang kita ingin berlama, tapi ini merupakan sesi yang dilanjutnya. Ini tentang sudah pembacaan sedikit, sudah paling akhir ya. Nah, kita kalau berbicara tentang bagaimana aplikasi-aplikasi, kemudian perubahan-perubahan digitalisasi, mulai itu mungkin berbagai macam dari tahap bertahap dari tahun 2017 hingga sampai saat ini. Nah, tantangan itu tentunya ada Pak. Dan tantangan solusinya ini menuju digitalisasi pengelolaan keuangan. Ini banyak tantangan yang dihadapi. Apa saja Pak? Kendala utama dan bagaimana solusinya Pak Heri? Silakan monggo.
2: Ya betul, ini memang jadi tantangan bagi teman-teman di BPKAD. Yeah. Tapi sebelumnya mungkin flashback dulu sedikit. Jadi pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Waikanan itu adalah sebagai perintis dari integrasi SIPD dan perbankan untuk di Provinsi Lampung. Yeah. Tetapi setelah tahapan itu kabupaten-kabupaten lain mulai merasa kayaknya ini asik nih, bagus asik, ini. Ya. Kami juga mau ikut. Akhirnya mereka ikut.
0: Bisa ditiru dengan kabupaten-kabupaten
2: lain. Iya, jadi ada 12 kabupaten lainnya pada akhirnya ikut. Tinggal sisa mungkin yang belum itu Kota Metro, Lampung, Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat Barat. Yang lainnya kabupaten kota di Lampung itu sudah semua. Ada 12 kabupaten kota dan provinsi Lampung.
0: Baik.
2: Nah, itu alhamdulillah jadi mereka juga ikut juga. Kemudian tentunya memang dalam melakukan integrasi ini banyak tantangannya. Karena kan yang jelas tantangannya adalah karena memang kita itu harus bekerja secara lintas sektoral ya, lintas kelembagaan. Kadang-kadang juga dari sisi komunikasi dan sebagainya juga memang tentu ada tantangannya. Betul. Tapi yang paling besar tantangannya itu adalah dari sisi sumber daya manusia, Pak.
0: Iya.
2: Jadi sumber daya manusia ini untuk mengajak orang berubah itu tidak semudah itu. Apalagi memang itu adalah sebuah pekerjaan sehari-hari yang memang pekerjaan itu juga harus dilandasi atas aturan.
0: Betul.
2: Kita ketahui bahwa aturan itu perubahan dan regulasi dari atas itu berubahnya cepat sekali.
0: Cepat.
2: Begitu kita tahu seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kemudian kemudian juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara itu keluar, kemudian turunannya itu keluarnya berubahnya cepat di bawah. Nah, aplikasi ini kan sebenarnya semua harus ikut aturan.
0: Baik.
2: Jadi pada saat aturan itu berubah, maka aplikasi juga harus disesuaikan. Nah, jadi pada saat ada aturan baru, maka kita harus juga menyesuaikan dengan implementasinya di lapangan. Nah, kadang-kadang tidak semua orang tuh siap dengan perubahan-perubahan ini. Dan kita tahu juga tidak semuanya ASN itu ya milenial yang cepat untuk melakukan menyerap perubahan. Ada juga yang lama gitu. Nah memang, nah makanya kedepannya juga dan sekarang juga BPKAD Wekana itu secara rutin melakukan sosialisasi dan asistensi kepada para bendahara pengeluaran, bendahara penerima itu dilakukan secara rutin. Setiap satu triwulan sekali itu dilakukan pembinaan. Jadi untuk kasubag keuangan, PPTK, dari para pengelola keuangan yang ada di UPD-UPD itu kita undang untuk dilakukan sosialisasi dan pembinaan. Selain itu juga BPKAD Wekanan juga melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kanwil Provinsi Lampung. Kemudian juga dengan KPP Pertama Kota Bumi terkait bagaimana implementasi pajak dan sebagainya. Ya tentunya semua ini mudah-mudahan aja lancar Pak Aris. Ya namanya ini tentu ada hal-hal yang memang belum sempurna. Tentu kita akan berupaya untuk tetap melakukan perbaikan dan perubahan untuk menuju ke hal yang lebih baik itu. Ya,
3: tentunya dengan harapan-harapan juga.
2: Harapan-harapan juga.
3: Ya. Baik Pak Heri, ingin kita berlama-lama nanti tentunya Pak sebelum kita menutup Tun Kulis Statement. Bagaimana Pak dampak dan harapan tentunya nih Pak daripada Pak Eri, silakan Pak, dampak dan harapannya bagaimana?
2: Ya betul, tentu ada dampaknya Pak Aris. Jadi setidak-tidaknya walaupun tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung, tentu ada dampaknya. Sebagai contoh gini, Dinas Pendidikan itu kan mempunyai jejaring sekolah-sekolah yang luas dan punya banyak siswa kan, ada guru-gurunya juga. Mungkin yang dulu-dulu ya, pada saat gajinya guru itu mungkin tanggal 5, tanggal 6 baru bisa diterima. Kalau sekarang ini tanggal 1 teng sudah masuk gajinya. Itu karena dampak dari integrasi aplikasi SPD dan perbankan ini. Kemudian juga seperti para bendahara yang tadinya harus bercapek-capek ria antri di bank, rama antri, kemudian juga setelah uangnya dapat kemudian di-share lagi ke untuk berbagai macam kegiatan itu juga lama. Kalau sekarang kan semuanya sudah otomatis, jadi sudah langsung. Bahkan untuk seorang guru yang ada di misalnya di Kecamatan Dirbang Tangkas gitu, itu langsung tertransfer. Jadi tidak tidak walaupun jaraknya jauh, yang penting asal rekeningnya memang sudah tercatat, maka juga sudah otomatis tanggal 1 sudah gajian. Gitu. Kemudian juga seperti Dinas Kesehatan punya jejaring puskesmas yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi proses berbagai macam kegiatan mereka itu lancar dan lebih mudah itu kalau memang pola sistem keuangannya bisa lebih cepat dan bisa bisa lebih adaptif.
3: Baik Pak Heri, ini kita memang asik ya bincang-bincang kita pagi hari ini.
2: Iya
3: Pak. Tentunya Pak Heri, mungkin ini sebelum kita dengan closing statement, bagaimana pesan dan kesimpulan ini Pak Heri, silakan. Sekaligus nanti langsung kita closing statement, mungkin bagaimana perubahan teknologinya atau perubahan regulasi keuangannya, silakan untuk Pak.
2: Ya Harry. Tentu perubahan zaman ini memang terus berlanjut Pak Aris, dan mau tidak mau setuju atau tidak setuju, ya, perubahannya terus berjalan. Perkembangan teknologi terus berjalan, masa kita cuma jadi penonton.
3: Baik.
2: Kalau memang kita bisa mengimplementasikan kemajuan dan teknologi itu untuk kebaikan, ya mengapa tidak gitu kan?
3: Siap.
2: Dan ini kita mohon dukungan kepada para ASN, para pengelola keuangan juga untuk ikut di dalam perubahan-perubahan tersebut agar proses pengelola keuangannya bisa menjadi lebih baik ke depannya Pak Aris.
3: Siap. Dan begitu tadi mendengar itu kesimpulan dan sekaligus ini closing statement Pak Heri karena kita.
2: Iya, terima kasih Pak Aris. Jadi perubahan teknologi yang terjadi bukanlah sebuah kendala sebenarnya, tetapi adalah tantangan yang kalau kita manfaatkan justru akan mempermudah kita ke depannya. Kemudian juga memang banyak perubahan regulasi keuangan yang cepat, harus dapat kita ikuti dengan pengembangan SDM yang terus-menerus. Mau gak mau memang kita harus belajar terus-menerus. Kemudian juga digitalisasi sistem keuangan ini memang tentu ini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dan mungkin alhamdulillah ini juga dari akuntabilitas yang dilaksanakan secara terus-menerus secara dengan komitmen tinggi baik itu oleh kepala daerah dan juga sampai jajaran para pemimpin di OPD-OPD di Kabupaten Waikanan inilah, maka ini bisa menghasilkan WTP 15 kali berturut-turut yang diberikan oleh BPK, Pak Haris. Ya, terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Heri. Mendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi Waikanan kita menyapa dialog di hari ini, tentunya di hari Rabu 26 Agustus 2026. Bersama beliau, beliau adalah Sekretaris BPKR di Waikanan, Bapak Heri Hidayat, Sarjana Ekonomi MM. Dan tentunya tema kita pagi ini digitalisasi pelayanan pengelolaan keuangan daerah, kunci akuntabilitas yang efektif. Terima kasih ini Pak Heri.
2: Ya, banyak, terima kasih banyak juga.
3: Sudah hadir kita di Waikanan pagi ini, kita menyapa. Insya Allah kita jumpa lagi di acara.
2: Ya, siapa?
3: Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita di pagi hari ini, tentunya akan menjadikan satu acuan untuk kita lebih baik lagi dan khususnya pada aparatur sipil negara, dan kita akan mempermudah dengan cara digitalisasi. Dan tentunya di hari ini ya, ada presenter juga saya sendiri, Afrizal Rais, dan gatekeeper ada Romadona serta operator Dwi Yulianti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Rizal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, tetap bersama kami di Wekanan pagi ini. Tentunya kanal informasi dan inspirasi. Dan saya menunjukkan pukul 9.01 menit waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dan selanjutnya kita akan segera bergabung kembali ke program 1 RRI Bandar Lampung. Dan ada rekan kami Vira di program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi, jangan kemana-mana, tolong bersama kami di Rai Kanan Kanan Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan.
1: Dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
3: Selamat pagi jelang siang pendengar, kembali di Halo RRI untuk kali ini edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ya. Seperti biasa Anda nanti bisa bergabung di line telepon 0721-269720 atau juga line WhatsApp kita di 0811-7207-909 di program yang juga hadir di ruang komunikasi dan kedekatan antara RRI dengan masyarakat. Jadi program ini mengajak Anda untuk menyampaikan informasi, aspirasi, cerita dan juga tanggapan berbagai persoalan yang juga tengah dihadapi oleh pendengar RRI semua. Bersama saya Novita Vira beserta rekan Tommy yang juga bertugas sebagai operator di pagi hari ini. Baik pendengar, selamat beraktivitas. Kami ucapkan untuk Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Selamat pagi, Halo RRI, kembali hadir menemani Anda ya di edisi hari ke-26 di bulan Agustus 2026. Mengunjung akhir bulan, itu memang banyak sekali event atau juga acara juga digelar di Provinsi Lampung. Dan hal ini juga tentunya melibatkan masyarakat luas serta OPD terkaitnya dalam partisipasi beberapa event yang juga digelar di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah event tahunan yang juga sangat spektakuler, yaitu Festival Krakatau. Ini untuk pendengar semua yang juga nantinya akan hadir dan menyemarakan event tahunan ini yang juga menjadi acara puncak di tanggal 29 dan juga 30 Agustus 2026, pastinya jangan sampai terjebak kemacetan ya, karena banyak sekali jalan yang juga akan dialihkan dan akan ditutup dalam sepanjang pawai yang juga akan digelar di tanggal 30 Agustus nanti. Ini perlu diketahui, untuk rute pawainya nantinya akan start di Jalan Raden Intan. Tentunya Jalan Raden Intan nanti akan ditutup ya pada tanggal 30, kemudian menuju Bundaran Gajah atau juga Tugu Adipura, lalu belok kanan menuju Jalan Ahmad Yani, Walter Mangin City, dan juga Ruko Pertigaan Polresta Bandar Lampung, dan kemudian lurus menuju Tugu Pengantin. Ini pastinya akan padat sekali di sana. Kemudian juga belok kanan menuju Mall Sentra.

Plaza melurus melalui Mall Kartini dan juga belok kanan menuju Jalan Brigjen Katamso, Brigjen Katamso atau juga yang dikenal dengan kita nih area Simpur ya. Kemudian juga berada di belok kanan menuju Jalan Raden Intan, lalu rutenya lurus terus hingga melewati Grand Mercure, belok kiri menuju Jalan Tulang Bawang yaitu Gramedia dan juga finish kemudian belok menuju Jalan Sriwijaya atau juga di Lapangan Saburai. Jadi pastikan untuk Anda pendengar dimulai dari pukul 6 pagi, ini nanti jalan akan disterilkan karena di pukul 7 nanti juga akan dimulai untuk pawai dari dari pagelaran budaya yang juga akan digelar dari Festival Krakatau. Dan juga untuk mendukung kenyamanan selama tapis karnival, jangan lupa memperhatikan titik tempat sampah dan juga water station yang juga disediakan di sepanjang jalan, karena kebersihan dan juga kenyamanan Festival Krakatau ke-35 ini juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat juga untuk hadir dan juga terus turut mempersiapkan dan juga memeriahkan Lampung Tapis Karnival. Gimana Anda, apakah akan menjadi bagian dari Lampung Tapis Karnival nanti yang juga akan dihadiri oleh ribuan peserta yang juga dari berbagai segala daerah ya, dari Tulang Bawang, kemudian juga Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, aduh banyak sekali nanti yang akan hadir tentunya di di Lapangan Saburai, Enggal Bandar Lampung ya. Baik peringkat, nanti kami akan kembali tentunya menyampaikan informasi lainnya dan juga terkait Halo RRI yang juga merupakan program untuk mengajak Anda pendengar menyampaikan informasi, aspirasi, cerita dan juga tanggapan ataupun keluhannya dari berbagai persoalan yang juga terjadi di tengah masyarakat. Karena konsep siaran yang juga sangat hangat dan juga komunikasi kali ini, Halo RRI menjadikan pendengar sebagai bagian penting dari program yang berpartisipasi melalui telepon atau juga WhatsApp kita dan juga media sosial RRI yang juga nanti akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di RRI Program, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Dengan kembali hadir, kami menemani Anda di program Halo RRI yang juga menjadi sarana informasi, tetapi juga menjadi pembangunan komunikasi dua arah yang juga ini tentunya informasi dari masyarakat dan juga RRI. Jadi berbagai topik aktual yang juga dekat dengan kehidupan sehari-hari ini kita akan perbincangkan, mulai dari informasi sosial, pelayanan publik gitu ya, lingkungan, dan juga pendidikan, ekonomi, budaya, hingga berbagai isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat Lampung. Dan saat ini tampaknya sudah ada yang juga bergabung bersama kita semua ya. Ini dari masyarakat yang juga sudah bergabung karena informasi dari kecelakaan nih ya. Informasi kecelakaan mengenai 3 orang yang juga mengalami luka, diantaranya luka berat dari mobil MCU yang juga milik rumah sakit dari asal Bekasi, atau juga mobil medical check up ya, betul seperti itu ya, yang juga ditabrak oleh Toyota Kijang Innova di tol Bekahuni Terbagi Besar atau juga Bakter kilometer 69.800 di jalur A, yang juga terjadi pada hari Selasa sore kemarin. Jadi akibat kecelakaan itu juga 3 orang mengalami luka dan 2 diantaranya luka berat. Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Immanuel untuk mendapatkan perawatan. Jadi kecelakaan ini terjadi setelah pengemudi Innova mengantuk hingga kehilangan kendali dan juga menabrak mobil medical check up yang ada di depannya. Kita berdoa semoga juga korban ini lekas sembuh gitu ya, ketika terjadi kecelakaan yang juga tidak diinginkan. Dan selanjutnya ini pendengar dari tadi dari Salsabila ya, yang juga berasal dari Raja Basa. Ya, pendengar, untuk Anda, untuk yang juga mengikuti RRI program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, nanti kami akan hadirkan satu segmen dari Salsabila Raja Basa yang juga akan menyampaikan informasi yang satu ini.
1: Halo RRI, saya Asipa Salsabila dari Raja Basa dekat Poldamri. Saya mau laporan dong, rumah saya sering terjadi banjir di saat hujan. Tolong dong dicek penyebabnya apa. Terima kasih RRI.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Selamat pagi pendengar, masih semangat ya untuk mendengarkan siaran kami di Halo RRI yang juga akan hadir mendengarkan suara Anda. Masyarakat yang juga menghadirkan informasi yang bermanfaat serta mempererat hubungan RRI Pro 1 Bandar Lampung dengan pendengar melalui penyampaian informatif yang juga sangat aktual dan juga ini menyampaikan kebutuhan informasi di ruang komunikasi saat ini. Seperti salah satu pendengar kita yang juga sudah bergabung, ada Ibu Tatiana. Ini menyampaikan juga dari tim Alpha TNI yang juga dikerahkan menangani kasus dari karhutla di Taman Nasional Waikambas ya, yang saat ini juga menyasar dari titik panas di area yang juga sulit dijangkau melalui jalur darat. Jadi pemantauan yang juga dilakukan menggunakan drone dan teknologi thermal untuk mendeteksi bara api. Ini hal ini dilakukan dalam penanganan juga didukung oleh drone semprot dan juga water bombing. Jadi ini Ibu Tantiana beserta masyarakat yang di sana juga mengharapkan kalau pemadaman ini juga akan segera teratasi dengan cepat ya, karena bisa yang namanya sangat berpengaruh ya terhadap udara dan juga pernafasan untuk anak-anak kita juga tentunya yang berada di area Lampung Timur dan sekitarnya. Kita berdoa ya, semoga karhutla yang juga terjadi di area Taman Nasional Waikambas ini akan cepat teratasi. Kemudian juga selamat pagi menjelang siang untuk Anda, ada Ersa Triantoro yang juga menyampaikan terjun payung ya. Ini gunanya untuk apa gitu. Nah, ini statement ya. Enggak apa-apa sih, namanya juga merupakan pendapat yang harus disampaikan. Untuk apa sih terjun payung, gunanya apa? Mendingan dikirim pesawat atau sejenisnya yang bisa bawa air atau juga tepung untuk memadamkan api. Ya juga sih. Kalau tepung itu kan juga fungsinya untuk bisa mengademkan gitu gak sih, bisa mengurangi atau juga bisa menurunkan suhu. Tapi seberapa banyak tepungnya kalau ditebar gitu ke kawasan dari karhutla yang juga terjadi gitu ya. Kita lihat aja nanti. Baik, untuk Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan informasi atau juga pendapat mengenai kasus atau juga masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Ada Widya Nurul, apa kabar? Halo, selamat pagi jelang siang. Alhamdulillah, langkah percepatan penanganan untuk kebakaran. Semoga api bisa dilokalisir cepat padam. Alam dan juga penghuninya juga terselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di berbagai media sosial juga ini sudah beredar nih kalau Pak Gubernur Rahmat Bedjari Ninjau Sal juga sudah turun ke lapangan bersama timnya dan juga melakukan berbagai mekanisme untuk menanggulangi hal ini ya, mulai dari upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah setempat sampai dengan bantuan juga dari Presiden Prabowo Subianto ya, dengan pengajuan selang yang juga cukup panjang sekali dan nanti akan mengalirkan air sampai juga dengan ke area lokasi yang juga terkena dampak dari karhutla di Taman Nasional Waikambas. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga inspirasi. Setelah ini kita akan mendengarkan statement salah satu pendengar kita, yaitu dari Mutia yang berada di Wai Halim.
1: RRI, saya Mutia dari Wai Halim. Saya ingin melaporkan tentang keluhan di dekat rumah saya yang beberapa kali ini sering terjadi kebakaran karena konsletnya listrik. Tolong dong diperbaiki. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Berikutnya kami ucapkan untuk Anda yang juga perlu bergabung mendengarkan siaran kami di Halo RRI, program satu kanal informasi dan juga inspirasi. Kami doakan semuanya semoga selalu sehat dan juga semangat, dan tentunya tetap bersama kami karena saatnya sekarang tuh kita hadir lebih dekat ya di Halo RRI dalam interaktif lagi ya, melalui program ini yang juga menjadi sebuah ruang bagi Anda untuk berbagi cerita bersama kita, menyampaikan informasi, memberikan tanggapan sekaligus juga menyuarakan berbagai banyak hal yang juga terjadi di sekitar kita. Karena bagi RRI, suara Anda adalah menjadi bagian penting dari perjalanan di program kami yang juga sedang terjadi di lingkungan Anda, informasi menarik yang juga ingin dibagikan. Karena persoalan yang juga kita hadapi ini terkadang memang gak bisa ya dihadapkan dengan sendirinya ya, apalagi satu masalah juga berdampak besar bagi banyak orang. Salah satunya masalah yang juga terjadi di kebakaran hutan Karhutla yang juga di Taman Nasional Waikambas ya, benar seperti itu ya, di Lampung Timur. Dan kawasan ini yang juga terjadi satu musibah tentunya untuk masyarakat di sekitar TNWK. Ini juga mendapatkan tanggapan yang juga sangat beragam ya dari berbagai masyarakat. Salah satunya Yunike Revani menyampaikan hal seperti ini. Itu kan untuk lihat titik lokasinya gak bisa lewat darat ya. Jadi Waikambas itu sangat luas, gak cuma 1 hektar dan berhektar-hektar. Di situ juga ada sungai. Jadi mungkin gunanya TNI terjun itu untuk lihat titik lokasi aman yang bisa dikirimkan bantuan air, karena gak mudah loh kalau lewat darat. Ya, ini merupakan salah satu tanggapan hal positif ya. Mungkin karena ngeliat terjadi kok banyak banget terjun payung gitu kan. Nah, itu terjun payungnya bukan juga hal yang menjadi satu reaksi berwisata gitu, bukan ya guys ya. Jadi memang itu juga merupakan sebuah misi dari TNI yang juga untuk melihat titik lokasi yang aman yang bisa dikirimkan bantuan air juga. Nah, ada lagi pendapat dari Kusnendar. Katanya sih seperti ini, harus lebih canggih dong, gunakan drone atau pesawat drone gitu yang ada di kamera live itu harus dimanfaatkan dengan baik katanya. Oke, baik, mudah-mudahan dari Kusnendar juga ini mendapatkan tanggapan yang positif juga dan menjadi saran nih untuk pemerintah yang juga menangani kasus Karhutla yang ada di Taman Nasional Waikambas. Oke, baik, pendengar, tetap bersama kami di RRI program satu kanal informasi dan juga inspirasi, karena nanti juga kami tetap akan menyajikan ya untuk Anda semua pendengar yang juga ingin menyampaikan informasi, kemudian juga keluhan atau apapun itu yang juga akan disampaikan di Halo RRI pagi hari ini bersama saya Novita Fira.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Ih, pengen jerit rasanya loh.
7: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Karena semoga hari ini benar-benar hari yang juga cerah dan juga membuat kita bersemangat untuk mengawal aktivitas ya di pagi hari ini. Tapi kalau sudah mengawalinya dari pagi tadi, dari pukul 7 atau juga 8 pagi, berarti sudah 3 jam berjalan ya. Aktivitas pekerjaan yang juga Anda jalani, rutinitas sehari-hari seperti biasanya. Semoga juga akan selalu konsisten ya, walaupun sudah di akhir bulan gitu, masih tetap semangat ya untuk menyambut closingan ya. Dan kali ini tentunya Halo RRI yang juga menyajikan program interaktif bagi Anda pendengar yang juga hadir sebagai ruang komunikasi dan juga kedekatan antara RRI dengan masyarakat. Ini mengajak Anda untuk menyampaikan informasi, aspirasi dan tanggapan serta cerita atau juga berbagai persoalan yang juga tengah terjadi di masyarakat. Karena konsep siaran kali ini memang harus komunikatif ya dan juga interaktif untuk Anda menjadikan pendengar sebagai bagian penting dari program kami. Dan pendengar juga berpartisipasi untuk melalui sambungan WhatsApp kita atau juga media sosial RRI untuk menyampaikan keluhan dan juga sarana yang juga informatif. Seperti pendengar yang satu ini ada May di Raja Basa yang juga akan menyampaikan satu statementnya. Akan kita dengarkan sesaat lagi.
1: RRI, saya Winyanta dari Raja Basa mau laporan dong tentang terjadinya kemacetan di depan Ramayana Cipas setiap pagi di jam 7. Tolong dong bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
2: Pendengar-pendengar Halo RRI, kebersamaan kita di siang hari ini. Di day part kedua nanti bakal ada Tiara yang juga menemani Anda ya. Dan saat sekarang Fira harus pamit, beserta rekan operator yang bertugas ada Tommy. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
4: Buat apa?
3: Ayo biasa mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Bagaimana masih bersama kami di Pro Satu di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Di hari Rabu 26 Agustus 2026 ini, Ara akan temani aktivitas siang Anda nih pendengar. Terus juga nanti kita akan share beberapa informasi yang pastinya diambil dari rrn.co.id, ditemenin sama lagu-lagu enak juga yang bisa menemani aktivitas Anda supaya Anda lebih semangat lagi nih ya. Sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ini, hanya di Pro Satu di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya tuh silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Pendengar, Bintang Radio Indonesia akan kembali hadir untuk Anda semua di tahun 2026 ini bersama dengan RRI Fest. Dan akan ada banyak sekali rangkaian kegiatan yang bisa Anda ikuti dan Anda simak gitu ya. Ada bazar UMKM, terus juga ada seminar UMKM, ada donor darah, terus juga ada cek kesehatan yang gratis, ada juga senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga yang pastinya Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Nah, kalau Anda mau ikutan, ambil bagian dari rangkaian acara tersebut, Anda bisa langsung aja follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung, karena semuanya informasi akan ada di sana ya. Sekali lagi, silakan follow di Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, gue direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Udah lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Pengguna

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengemudi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Can James?
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tris dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan.

selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importante.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Mansur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, jomplang antara tim lain, jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar Anda masih bersama kami di Lampung siang ini bersama dengan Perswata RRD Banter Lampung ya. Nah, Ra punya informasi terlebih dahulu pendengar dari tim Alpha yang terjun bebas ke TNWK untuk memburu hotspot tersembunyi di balik bara. Nah, ini penting sekali ya untuk bisa tahu nih di mana titik api supaya juga yang namanya kebakaran hutan yang ada di sebagian wilayah Provinsi Lampung ini bisa cepat padam gitu kan ya. Nah, jadi upaya memadamkan kebakaran hutan ini dan juga lahan atau karhutla yang kita kenal ya di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur masuk ke tahap baru. Tim Alpha dari Mabes TNI diterjunkan langsung ke kawasan yang sulit dijangkau untuk memburu titik panas atau hotspot yang masih berpotensi memicu kebakaran lagi. Dan kemarin di tanggal 25 Agustus, tepatnya di hari Selasa, ada sebanyak 40 personil penerjun payung yang dikerahkan ke kawasan TNWK menggunakan pesawat Hercules. Selain itu, 15 personil lainnya diturunkan dari helikopter menggunakan tali untuk bisa menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat. Nah, kemudian pendengar, sebelum pengerahan personil, tim juga melakukan pengamatan menggunakan drone thermal untuk memetakan lokasi yang masih menunjukkan anomali suhu. Pangdam Radenten Mayjen TNI Kristo Meisiantore mengatakan, tim Alpha diterjunkan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan juga Panglima TNI. Setelah lokasi terpetakan, tim Alpha terjunkan ke medan yang sulit dijangkau untuk mempercepat pemadaman. Kristoma juga menambahkan pemantauan melalui drone thermal ini diperlukan untuk mendeteksi titik dengan suhu yang masih lemah untuk juga bisa dibandingkan dengan kondisi tanah yang ada di sekitarnya. Meskipun kobaran api tidak selalu terlihat dari permukaan, anomali suhu tersebut menjadi indikasi yang harus diwaspadai karena dapat berkembang menjadi bara dan kembali memicu kebakaran. Nah, kemudian setelah titik panas ditemukan, personil tim Alpha bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Selain personil darat, dukungan waterbombing dari drone juga ini menyemprotkan air ke sana untuk disiapkan juga untuk menjangkau kawasan yang sulit didatangi oleh para petugas. Dan diharapkan juga dari kegiatan ini tidak ada lagi tambahan-tambahan atau muncul hotspot lainnya di titik api yang ada di TNWK. Dan berdasarkan data yang disampaikan, kebakaran pada 21 dan 22 Agustus 2026 yang lalu berdampak sekitar 673 hektar di Desa Braja Harjosari. Kemudian di tanggal 23 dan 24 Agustus sekitar 123 hektar terdampak di wilayah Braja Kencang dan Braja Luhur. Kebakaran juga terjadi di Rantau Jaya dengan luas terdampak sekitar 6,4 hektar. Dan dijelaskan oleh Pangdam juga, kawasan yang terbakar ini dominasi savana dan juga alang-alang. Penanganan karhutla di wilayah TNWK ini dilakukan secara terpadu untuk melindungi kawasan konservasi sekaligus mencegah api mengancam habitat satwa dilindungi termasuk gajah dan juga badak yang ada di TNWK.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar, saat ini kembali kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh,
4: abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan di luar sana udah lumayan terik banget ya panasnya, hati-hati ya pendengar ya. Karena kalau misalnya lagi cuaca panas kayak begini itu kita tuh biasanya lebih cepat untuk naik emosi gitu ya. Terus juga kayaknya segala sesuatu itu berasa lebih ribet daripada biasanya. Tapi jangan sampai semuanya dibikin ribet gitu ya. Kita harus santai, cooling down. Dan kalau misalnya lagi musim panas gini, supaya juga emosi gak cepat naik nih, jangan lupa untuk hidrasi tubuh kita. Cukupkan cairan di tubuh kita dengan cara yang gampang banget. Minum air putih yang cukup ya pendengarnya. Jangan sampai kita tuh karena terlalu sibuk bekerja, terus juga mungkin terlalu banyak yang diurusin, akhirnya kadang tuh lupa ya untuk minum air putih di sela-sela kegiatan kita gitu. Jadi jangan sampai lupa. Dan yang paling penting adalah menggunakan sunscreen nih ya pendengar ya, di cuaca yang benar-benar terik ini, walaupun dalam ruangan juga itu perlu banget untuk bisa memproteksi yang namanya kulit wajah kita terutama, dan juga kulit tubuh kita dari paparan sinar UV matahari gitu kan ya. Jadi jangan lewatkan untuk menggunakan sunscreen tiap Anda beraktivitas atau juga berkegiatan ya. Nah sekarang Anda punya informasi dulu pendengar dari PLN nih, yang memperkuat program listrik masuk sawah dan pengairan pertanian ini nih, diharapkan akan makin efisien lagi ke depannya. Jadi ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengairan pada lahan percontohan pertanian modern namanya Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kampung Raman Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Menjelang Hari Pelanggan Nasional HPN 2026, PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Lampung, memperkuat dukungan terhadap sektor produktif dengan membangun jaringan listrik sepanjang 1 km untuk mengoperasikan pompa air di kawasan pertanian ini. Nah, kemudian jaringan listrik ini tuh rencananya akan bisa memungkinkan pompa air bekerja untuk menjaga pasokan air ke persawahan, terutama saat curah hujan menurun dan memasuki musim kemarau. Keberadaan infrastruktur ini juga diharapkan bisa membantu petani untuk menjaga ketersediaan air sehingga produktivitas lahan itu tetap bisa optimal ya. Kemudian General Manager PLN UI di Lampung, Nur Suratmoko, ini juga mengatakan dukungan kelistrikan merupakan bagian penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian dari pola konvensional menuju pertanian yang lebih modern lagi. Dan penggunaan pompa listrik sendiri itu dinilai lebih hemat dan juga efisien dibandingkan dengan pompa berbahan bakar minyak, serta dapat dioperasikan secara manual juga lewat otomatis, itu bisa banget ya. Dan PLN juga mencatat dukungan elektrifikasi telah diberikan di berbagai kawasan pertanian, antara lain ada 73 lokasi rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah, dan juga ada 131 lokasi optimalisasi lahan non-rawa. Kemudian ada 794 lokasi smart farming pesawahan di Lampung Selatan, serta ada juga 154 lokasi program listrik masuk sawah di Pringsewu, dan seluruh lokasi ini telah memperoleh pasokan listrik dari PLN. Sementara ke depan, PLN akan menyiapkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga dinas pertanian untuk memetakan kebutuhan listrik di kawasan pertanian lainnya yang ada di Provinsi Lampung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, begitu.
4: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disampaikan masuk ke aplikasi Cek Bansos, masukkan ini kita sudah bisa tahu hasil kita. Dan kita juga ketika kita mungkin merasa tidak nyaman,
2: berangkat dari niat baik ya, ingin memajukan alma mater saya, karena saya yakin orang yang alma mater itu
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, dengan topik berita. Cegah kabut asap, Kapolres Waikanan turun langsung padamkan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Blambangan Umpu. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi RRI. Selain disiarkan di Radio Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga di-delay di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta.

0: Kita ke informasi pertama pendengar. Sejumlah toko bangunan di Kabupaten Waikanan mengeluhkan kelangkaan bahan baku bangunan berupa semen dari berbagai merek. Kondisi ini sudah dirasakan para pedagang dan konsumen dalam sepekan terakhir. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Nggak tahu, bingung. Tanya sama salesnya juga, ya ini apa namanya? Nggak ada, kalau bahasanya ekspedisi, cuman kan semua semen, macet ini.
2: Sejumlah toko bangunan di Kabupaten Waikanan mengeluhkan kelangkaan bahan baku bangunan berupa semen dari berbagai merek. Kondisi ini sudah dirasakan para pedagang dan konsumen dalam sepekan terakhir. Daniel, pemilik toko material bangunan di Kampung Bumi Ratu, mengungkapkan bahwa kelangkaan ini membuat pasokan semen di tokonya tersendat. Kendati demikian, penyebab pasti dari kelangkaan tersebut belum diketahui secara pasti. Akibat minimnya pasokan di pasaran, harga jual semen pun mengalami penyesuaian. Sejauh ini harga semen terpantau naik sebesar Rp3.000 per sak. Jika sebelumnya semen dijual seharga Rp64.000 per sak, kini harganya naik menjadi Rp67.000 per sak.
1: Wah, nggak ngerti bang. Kami aja nggak tahu, bingung. Tanya sama salesnya juga, ya ini apa namanya? Nggak ada, kalau bahasanya ekspedisi, cuman kan semua semen, macet ini. Nah, nggak ngerti bang. Jual di toko ini sementara 67, iya, dari harga kemarin, 67, 3.000. Nah, kalau yang semen yang kita jual lebih ya, udah hampir seminggu. Ya, minggu datang sehari habis, seminggu datang sehari habis, gitu loh. Juga bingung paginya gimana, makanya cuman ini, kalau semen itu lancar aja harapannya. Biarlah mahal kan, yang penting lancar. Jadi sudah harganya naik, barangnya kadang ada kadang enggak. Ya ngeluh ini, banyak yang libur jadinya tukang.
2: Di tengah situasi yang mengkhawatirkan ini, Daniel mewakili para pelaku usaha material bangunan berharap agar distribusi semen dapat segera kembali normal. Ia dan para pedagang lainnya berharap ketersediaan barang di pasaran bisa teratasi secepatnya demi memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar cegah kabut asap, Kapolres Waikanan turun langsung padamkan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Blambangan Umpu. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Kepolisian Resort Polres Waikanan bertindak cepat merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona tak segan turun langsung ke lapangan untuk menyemprot sejumlah titik api di Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Aksi terjun langsung ini merupakan langkah penanganan responsif guna menurunkan suhu panas di sekitar titik api, sekaligus memutus pergerakan api agar tidak meluas. Proses pendinginan terus dipacu oleh petugas gabungan hingga kondisi lahan yang semula bersuhu tinggi berangsur turun ke tingkat yang dipastikan aman. Dijelaskannya, langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dan bersinergi untuk menanggulangi karhutla. Pihaknya berupaya bersama-sama menjaga situasi dan kondisi lahan di Kabupaten Waikanan agar tetap aman. Keterlibatan seluruh pihak mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat dinilai krusial. Pasalnya dampak karhutla tidak sekadar mengancam kelestarian lingkungan dan lahan, lebih dari itu kabut asap yang ditimbulkan dapat merusak kualitas udara dan memicu masalah kesehatan yang serius seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISFA. Kapolres mengeluarkan peringatan keras sekaligus imbauan kepada seluruh warga. Cuaca ekstrim membuat api sangat mudah menjalar dan sulit untuk dikendalikan jika sudah membesar.
2: Dukungan rekan-rekan sekalian, TNI dari pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder yang ada, kita sudah laksanakan kegiatan dan ini adalah upaya maksimal kita yang bisa kita lakukan. Kita akan siapkan kembali perlengkapan kita yang lebih siap lagi untuk

ditekan secara maksimal sehingga roda aktivitas warga tetap berjalan aman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI Fest 2026 akan hadir di Provinsi Lampung pada 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di RRI Bandar Lampung ini menghadirkan berbagai kegiatan untuk masyarakat, mulai dari UMKM, hiburan, kegiatan sosial, hingga aksi peduli lingkungan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: RRI Fest 2026 akan hadir di Provinsi Lampung pada 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di RRI Bandar Lampung menghadirkan berbagai kegiatan untuk masyarakat, mulai dari UMKM, hiburan, kegiatan sosial, hingga aksi peduli lingkungan. RRI Fest akan dibuka dengan bazar UMKM dan seminar UMKM. Di hari yang sama, anak-anak juga dapat mengikuti lomba mewarnai untuk menyalurkan kreativitas mereka. Kemudian hari kedua, masyarakat dapat mengikuti kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Rangkaian kegiatan juga diramaikan Bintang Radio 2026 dan bazar UMKM. Sementara hari terakhir, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama dan bersih-bersih lingkungan. Rangkaian RRI Fest 2026 kemudian ditutup dengan penebaran benih ikan sebagai bagian dari kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Ketua RRI Fest dan Bintang Radio 2026, Fabio Sika, mengatakan kegiatan tersebut disiapkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung. Salah satu perhatian utama dalam kegiatan ini adalah memberikan ruang bagi pelaku UMKM yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Febi menjelaskan, bazar dan seminar UMKM diharapkan membantu pelaku usaha memperkenalkan produknya kepada masyarakat.
2: Kalau untuk RRI Fest, mudah-mudahan bermanfaat aja ya, terutama untuk UMKM yang memang sekarang tuh lagi berjuang untuk tetap bertahan, dan juga tapi mereka membantu perekonomian Indonesia secara cukup bagus ya. Tapi tantangan yang UMKM lewati ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada event ini, RRI Fest ini, bisa sedikit atau banyak gitu kan, membantu mereka untuk naik seperti itu, minimal dikenal dengan masyarakat melalui bazar dan juga melalui seminar UMKM kita.
1: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, RRI Fest 2026 diharapkan menjadi ruang pertemuan antara RRI dan masyarakat Lampung. Masyarakat dapat datang dan mengikuti berbagai kegiatan selama 3 hari, mulai 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, peningkatan pelayanan administrasi menjadi salah satu faktor dan juga fokus untuk pemerintah Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Sejumlah fasilitas pendukung saat ini ditambah untuk memudahkan warga saat mengurus berbagai keperluan di kelurahan. Berikut laporan Nuriana Fasari selengkapnya.
1: Tujuannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Kualitas dan kualitas pelayanan.
2: Warga yang mengurus dokumen administrasi di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat kini mendapat dukungan fasilitas yang lebih lengkap. Pemerintah Kecamatan melakukan peningkatan sarana pelayanan di 7 kelurahan guna mendukung pelayanan yang lebih cepat dan nyaman. Melalui alokasi anggaran sekitar 164 juta rupiah pada tahun 2026, sejumlah fasilitas baru disediakan mulai dari komputer hingga printer. Penambahan sarana tersebut diharapkan dapat membantu petugas dalam melayani kebutuhan administrasi masyarakat. Camat Tanjung Karang Pusat, Epri Kesumayuda mengatakan, peningkatan fasilitas dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat yang lupa membawa salinan dokumen kini dapat terbantu dengan fasilitas yang tersedia di kantor kelurahan.
1: Tujuannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Kualitas dan kualitas pelayanan warga sekecamatan Tanjung Karang Pusat, termasuk bagi masyarakat yang lupa atau belum membawa fotokopi, printer kita dapat memotokopi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mencari fotokopi.
2: Selain peningkatan sarana administrasi, ruang tunggu pelayanan juga mendapat penambahan fasilitas pendukung agar masyarakat lebih nyaman saat mengakses layanan pemerintah. Pemerintah Kecamatan Tanjung Karang Pusat juga terus menyosialisasikan penyaluran bantuan beras bulog bagi sekitar 6.200 kepala keluarga penerima manfaat. Warga yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan RT maupun kelurahan setempat. Epri berharap peningkatan fasilitas pelayanan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan dukungan

sarana yang lebih memadai, pelayanan administrasi diharapkan semakin mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dari Bandar Lampung, Nurdanova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menghimbau para penderita TBC untuk konsisten minum obat selama 6 bulan. Langkah ini penting agar terapi pengobatan TBC lebih optimal dan juga efektif. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Yang kontak erat sama si penderita ini untuk minum TPT, terapi pencegahan.
2: Untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit tuberkulosis atau TB, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat, khususnya penderita TB aktif, agar memiliki kesadaran terhadap etika batuk, penggunaan masker, serta disiplin dalam minum obat secara teratur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Didi Arwadi, mengatakan penderita TB aktif diwajibkan minum obat setiap hari selama 6 bulan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Selain itu, lanjut Didi Arwadi, keluarga atau orang yang sering melakukan kontak erat dengan penderita TB juga diminta untuk mengonsumsi obat terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT sebagai langkah pencegahan penularan. Ia menjelaskan, untuk keluarga yang kerap berinteraksi dengan penderita, diwajibkan minum obat terapi pencegahan tuberkulosis setiap hari selama 3 bulan.
1: Jadi bila seseorang menderita penyakit TB atau TB positif, itu harusnya mereka mempunyai kesadaran, terutama dalam etika batuk, kesadaran untuk memakai masker, dan kesadaran untuk teratur minum obat. Juga kesadaran untuk mengedukasi yang kontak erat sama si penderita ini untuk minum TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi bukan hanya si penderita saja yang minum, tapi yang sehat juga harus minum obat itu. Nah, itu salah satu untuk mencegah penularan.
2: Menurutnya, kesadaran dari penderita TB aktif maupun anggota keluarga yang berisiko tinggi terpapar menjadi faktor penting dalam upaya menekan angka penularan di masyarakat. Dirinya berharap masyarakat tidak menyepelekan penyakit TB dan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala batuk yang tidak kunjung sembuh agar penanganan dapat dilakukan lebih dini. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dr. Budiono memantapkan diri maju dalam pemilihan rektor atau pilrek Unila periode 2027 hingga 2032. Alumni Fakultas Hukum Unila itu berkeinginan untuk memajukan dan mengembangkan nama almamater menjadi lebih baik lagi dan mampu bersaing dengan universitas yang ada di Pulau Jawa. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Saya berangkat dari itikad baik, ya, ingin memajukan alma mater saya, karena saya yakin
2: bakal calon rektor Unila. Dr. Budiono menyampaikan alasan dan motivasinya maju dalam kontestasi pemilihan rektor Unila periode mendatang. Sebagai alumni Fakultas Hukum Unila, Budiono mengatakan ia bercita-cita membawa alma maternya berkembang menjadi universitas yang semakin inovatif dan berkelas dunia. Menurutnya, keinginan untuk maju sebagai bakal calon rektor berangkat dari kepedulian dan harapan sebagai seorang alumni yang ingin memberikan kontribusi bagi alma maternya. Ia berharap Unila tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, namun juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia industri. Budiono juga menaruh perhatian besar terhadap kualitas dan kiprah alumni Unila. Ia berharap Unila ke depan mampu bersaing dan berkontribusi tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, namun juga di dunia internasional.
1: Saya berangkat dari itikad baik, ya, ingin memajukan alma mater saya, karena saya yakin orang yang alma mater itu lebih tahu apa yang harus dilakukan. Lagi saya alma mater, terus saya juga berkiprah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jadi saya bisa melihat bagaimana saya harus memulai ketika mungkin saya ditakdirkan menjadi rektor Unila 2027-2031. Dan bagaimana Unila itu bisa menyatukan sumber daya yang ada, yang saya katakan bilang sumber daya manusia di Unila ini tidak kalah dengan sumber daya yang ada di Universitas Jawa. Tapi bagaimana mengorkestranya? Jangan kita ini ribut di dalam, apa itu juga terlalu banyak di luar, ya, kita banyak SDM-SDM kita di luar, ya. Tapi bagaimana kita bisa merangkul itu semua dan bersatu untuk memajukan dan mengembangkan Universitas Lampung.
2: Dr. Budiono dikenal aktif dalam berbagai kegiatan organisasi sejak masih menjadi mahasiswa. Ia pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam serta pernah menjabat sebagai Sekretaris Senat Fakultas Hukum dan Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Unila pada 1997. Budiono juga memiliki sejumlah pengalaman organisasi dan profesional lainnya, termasuk anggota Cendekiawan Muslim, anggota Kehormatan Pradi, serta dipercaya dalam Korps Alumni HMI. Di lingkungan akademik Unila, Budiono pernah dipercaya menjadi Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Unila, Ketua Bagian Hukum Tata Negara, serta Sekretaris Pasca Sarjana Magister Hukum. Di luar aktivitas akademik, Budiono juga aktif menjadi narasumber di berbagai media massa, baik elektronik maupun media lainnya. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan penetapan status kesejahteraan sosial yang berhasil dihimpun tim redaksi.
1: Saya Maurin. Menurut saya, penentuan status kesejahteraan berdasarkan desil itu cukup membantu pemerintah dalam menentukan siapa saja yang lebih layak membutuhkan bantuan. Dengan data yang jelas, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Saya Sisil, kalau menurut saya penentuan berdasarkan desil harus dilakukan dengan sangat teliti. Kondisi ekonomi setiap keluarga bisa berubah, jadi datanya perlu sering diperbarui. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi masuk dalam desil yang tidak sesuai.
0: Pendengar, penetapan status kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung menegaskan, pemutakhiran data bansos ini membuka ruang partisipasi masyarakat meski BPS memiliki wewenang dalam menentukan kategori desil. Masyarakat dapat berperan aktif untuk melaporkan dan mengusulkan pemutakhiran data melalui 3 kanal. Berikut laporan Robi Yudhistika.
3: Penetapan kategori desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan, BPS secara berkala melakukan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat dan merilisnya per 3 bulan. Namun data tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi.
4: Jadi seperti saya sampaikan, masuk ke aplikasi cek bansos, masukkan ini kita sudah bisa tahu desil kita. Dan kita juga ketika kita mungkin merasa tidak nyaman, posisi kita kok kita berasa berada di desil yang tinggi, kita juga bisa melakukan pemutakhiran data secara partisipasi melalui aplikasi cek bansos itu tadi. Kalau kita mungkin merasa kurang nyaman, kurang terbantu dengan cek bansos, kita bisa datang ke kelurahan untuk kita melaporkan di kelurahan mana atau desa mana kita tinggal. Melalui aparat desa kita minta supaya dimutakhirkan data kita, itu bisa. Atau kita datang ke Dinas Sosial Kabupaten Kota.
3: Dinas Sosial menegaskan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan koreksi atau perubahan data, terutama jika terjadi perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Namun perubahan data tidak dapat dilakukan secara instan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Pendengar, cabang olahraga biliar PWI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi Porwanas 2027 melalui latihan tanding dan juga seleksi atlet. Status Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi para tim. Berikut laporan M. Priyambudi.
7: Persiapan sejak dini dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan mental dan kekompakan atlet. Tim ditargetkan mampu memberikan hasil terbaik dengan meraih medali emas. Status Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027 menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi tim. Manajer cabur biliar Porwanas Lampung Afrizal kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan seleksi menjadi langkah awal untuk mengukur kemampuan atlet. Latihan akan digelar rutin minimal 2 kali dalam sepekan. Ia menjelaskan, bulan November PWI Lampung juga berencana menunjuk pelatih khusus yang memiliki kemampuan serta sertifikat biliar.
8: Apa? Karena saya pengen salah satu cabur biliar ini kita meraih medali emas. Kenapa? Karena ini momentum. Momentum kita sebagai tuan rumah dilihat memang beban, tetapi menurut saya kalau kerja bareng, kerja teamwork, maka kita akan bisa menghasilkan medali emas yang akan datang, salah satunya di biliar. Kesiapan saya, makanya dari ini kita sudah mulai tanding, sudah persiapan melatih. Kedepannya minggu depan saya akan mulai atlet-atlet berlatih minimal seminggu dua kali. Mungkin saya langsung yang akan ambil alih untuk sementara sebelum saya menunjuk mencari pelatih yang memang dapat membantu teman-teman supaya agar maksimal.
7: Sementara itu bagi atlet biliar Lampung yang mampu membawa pulang medali emas, disiapkan hadiah umroh bagi setiap atlet. Menurutnya, pembinaan akan ditingkatkan melalui program pemusatan latihan yang direncanakan mulai November 2026. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan tim menuju Porwanas 2027 di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian berita daerah Lampung siang sudah kita simak bersama-sama melalui Pro 1 Bandar Lampung, dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Informasi waktu saat ini pukul 13 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, dan di Waikanan siang ini untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026, Yeni Ulistiana menemani Anda semua dalam program Pro Dangdut sampai nanti dituntaskan di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.
1: Jadilah pelaku hemat energi dengan cara, yang pertama, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Dan yang ketiga, jadikan gaya hidup Anda setiap hari. Mari hemat listrik untuk bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Waikanan.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin baru bergabung bersama kami RRY Kanan 103,6 MHz atau mungkin yang masih senantiasa ya dari tadi menyimak radio RRY Kanan. Ya, ini Ulistiana menemani Anda semua pendengar di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026 yang mana menemani Anda semua sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0723 476 1697, ataupun Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0811 721 1036. Yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam boleh ya, kami buka layanan telepon 0723 476 1697. Ya, sudah ada menelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Biasa Cibi.
0: Adi Cibi Cibi.
1: Betul,
0: ya.
1: Mbak Yen.
0: Apa kabar nih?
1: Kabarnya sehat. Udah makan siang?
0: Ah, udah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Aku ntar lagi mau makan siang juga nih.
0: Kok telat banget makan siangnya?
1: Gak apa-apalah. Dengerin dirimu dulu.
0: Oh gitu. Oke deh. Mau dengerin lagu apa nih? Apa itu?
1: Lagunya Sarapan Pagi ya.
0: Sarapan pagi.
1: Ini bukannya sarapan siang, sarapan pagi ini.
0: Oke deh, Yeni cariin dulu salam-salamnya buat siapa.
1: Kalau nggak ada, aku bukan hidangan pun nggak apa-apa.
0: Aku bukan hidangan, oke. Nanti dicariin ya.
1: Lanjut ya.
0: Oke, silahkan.
1: Salamnya buat Mang Darman, buat Epa, yang ada di Kasui, ada Mang Ramli, Pak Surip, Bang Herman, Mbok Gembrotnya, Mbak Yani, Cinta Mulia, Bu Sri, ada apa lagi ya?
0: Siapa? Lagi?
1: Buatnya Aditya di mana itu?
0: Di Kroy.
1: Di Kroy ya?
0: Iya.
1: Ada semuanya sajalah.
0: Semua saja.
1: Yang lagi dengerin RRY Kanan.
0: Ucapannya
1: selamat siang, selamat beristirahat. Yang lagi beristirahat, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Yang lagi kerja, ya jangan lupa minum air putih yang banyak.
0: Iya, betul.
1: Ya, biar tambah sehat lah.
0: Iya.
1: Walaupun airnya gak kekeringan ini. Ini aja Mbak Yan, pohon ini kelapa aja udah mau garing semua ini. Gimana ini, dogannya udah pada rontok.
0: Diambilin.
1: Gimana mau ngambilin lagi? Airnya lagi gak ada lagi dalamnya itu. Ya udah.
0: Okay.
1: Tapi alhamdulillah ya, kali umpu di sini alhamdulillah selalu kok.
0: Iya.
1: Mengalir.
0: Mengalir ya. Oke.
1: Okay. Buat dirimu sukses selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa jaga kesehatan. Pokoknya begitulah.
0: Iya.
1: RRI adalah pokoknya buat kita semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Bisa membuat kita terhibur.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Okay. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Adi Cibi-Cibi yang ada di Banjit ya. Lagunya Sarapan Pagi. Oke, nanti ini putarkan ya. Di belakangnya kita terima kembali. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dari Eva Mbak Yeni.
0: Eva yang ada di Kasui ya.
2: Iya, belum pindah.
0: Gimana nih kabarnya siang hari ini?
2: Iya, kabarnya kabar baik, baru bangun tidur ini.
0: Baru bangun tidur, wah enak ya. Udah makan siang belum?
2: Belum.
0: Oke, makan dulu, nanti lapar lah.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih?
2: Aku minta lagunya Sama Jahatnya.
0: Sama Jahatnya, oke.
2: Iya, dari versi Rana Rani ya, Mbak.
0: Oke, ya ini cariin dulu ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk adik Cibi-Cibi alias Kasri tadi ya. Gimana Kasri, kabarnya bibi sehat kan? Itu tuh masih saudara saya loh Mbak.
0: Oh gitu.
2: Tapi dia gak tahu saya.
0: Tadi siapa namanya?
2: Kasri.
0: Oh.
2: Maaf ya, aku bongkar kartumu. Itu saudara saya, tapi dia gak tahu saya. Saya tahu dia.
0: Oh gitu. Emang belum pernah ketemu apa gimana? Kan saudara.
2: Itu tuh mamanya itu bibi saya loh Mbak.
0: Oh gitu.
2: Tapi kan rumah saya kan di Kasuinya kan di Kedaton. Iya, tapi dia nggak tahu saya. Ya, semoga sehat selalu ya mereka berdua ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Terus ada Bang Darman, ayo Mang masuk. Ada Pak Isner Munir, ada Pak Abdul Hamid, ada Lek Trimo, ada Mas Santosa juga, Mbak Cinta Mulia ya, bersama Putri Bandung juga. Ada Mas Durennya, ada semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja, oke.
2: Buat Mbak Yeninya kebagian terima kasih, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
2: Semoga cantik selalu.
0: Amin, ya Allah, amin. Oke.
2: Okay. Yaudah ya, aku turun.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Eva yang ada di Banjit, di Kasui ya. Jadi Banjit mulu ya. Oke, kita buka layanan lagi ya. Satu penelpon lagi sebelum kita break. Dengarkan lagu yang sudah Yeni siapkan. Ada Sarapan Pagi dan juga Sama Jahatnya. Kamu... pendengar masih kami nantikan di 103,6 MHz. Satu penelpon lagi ya. Halo RR, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini? Di mana?
3: Ini dengan Herman.
0: Bang Herman, iya. Di Duikora ya.
3: Udah lamaan Mbak ya, nggak masukan ya.
0: Masa sih?
3: Iya, yang masukan kan adek-adek.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Bukannya kemarin itu apa? Ganti nama.
3: Itu kan adek kita.
0: Oh gitu. Oke, okay, iya. Deh. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah. Kita saudaraan kan, Mbak ya?
0: Iya, kita saudara juga. Cuma enggak pernah ketemu.
3: Iya, kita kan satu Nabi Adam, Nabi Hawa satu. Masa bukan saudara walaupun pindah Belanda itu saudara.
0: Betul, betul, betul, betul.
3: Iya.
0: Lagunya apa nih?
3: Iya.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya?
0: Iya.
3: Apa yang enak ya? Tung keripik ya.
0: Tung keripik?
3: Iya.
0: Oke.
3: Dari ini versi cewek ya.
0: Coba ya, yang dicariin dulu. Salamnya ada. Buat siapa?
3: Salamnya buat Eva tadi, Pak. Kita kan satu saudara, Pak. Jangan bilang gitu, nggak enak. Lagi Belanda, Cina, Arab Saudi, itu seluruh Indo negara ini masih saudara.
0: Iya.
3: Cuman lain, lain beda-beda bahasanya aja sih, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Iya, kalau berlampung ya, Mbak. Sunda ini... kan beda. Kata Sunda mah yang hiji embe, yang satu kuda.
0: Iya, betul, betul.
3: Iya, kalau kuda kan tinggi. Kalau embe agak nep. Salam ya.
0: Oke.
3: Buat ya Eva tadi ya. Jangan jangan makan hati ya, lebih baik makan empelaknya. Buat tadi TV-TV tadi ya, Bang Ramlinya, Bang Darman, Putra Duren, Isinan Munir, Litrimo, Wan Basro, buatnya siapa ya, Purwanto, buatnya ini Pak Abadi Pak Tukul, buatnya Darah Malang ya, yang ada di Lampung Barat. Buatnya Titin juga ya, yang ada di Suwo. Selamat siang ya, Tin. Udah pulang belum dari kebun, Tin? Ya masih mutil katanya tadi.
0: Oh gitu, panen ya?
3: Iya panen, tapi berdua sama ibunya aja.
0: Oke, okay. Mau dibantuin nggak ya itu ya?
3: Entah, kalau nggak jauh mah dibantuin tuh sebenarnya. Ya. Cuman terlalu jauhnya ini. Ya, yang penting sehat selalu ya, Tin ya.
0: Amin.
3: Semangat dong, walaupun masih cewek. Buatnya ini juga ya, Teran Tebu ya, bundanya juga selamat siang. Kalau dia monitor nggak bisa masukkan karena kan pulsanya habis katanya. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Buatnya Bunda Ilham ya. Buatnya Pak Su, buat Cinta Mulianya ya. Tapi nggak mendengar dia orang tuh. Udah kenapa? Pindah kamar sih.
0: Pindah kamar.
3: Oh, iya. Gitu. Ya buat Mbaknya ya. Terima kasih. Selamat bertugas, tetap sehat selalu sekeluarga besar Mbak ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman yang ada di Duikora ya. Terima kasih kembali. Lagunya Tung Kripik. Oke, nanti ini putarkan ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tetap setia bersama kami. Kita break sejenak lagu-lagu dangdut yang sudah Yeni siapkan. Ada tiga ya. Ada dengan judulnya Sarapan Pagi, Sama Jahatnya, dan juga Tung Kripik. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua di kesempatan siang hari ini ya.
4: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Apakah Anda paham data-data pribadi apa saja yang wajib Anda jaga dan Anda lindungi kerahasiaannya? Jangan Anda pikir data pribadi itu cuma nama lengkap, KTP, dan nama ibu kandung. Karena data-data pribadi harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3. Data pribadi terbagi menjadi dua jenis. Data umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi lainnya. Yang kedua, data spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya. Mulai sekarang, simpan serta jaga data pribadi Anda, data tentang orang perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas.

Kelanjutan adalah sistem fisik seperti transportasi, energi, air, dan bangunan yang direncanakan, dirancang, dibangun, dan dioperasikan untuk memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sepanjang siklus hidup proyek tersebut.

0: Paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya gak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.
3: Menjaga persatuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan kekuatan besar yang harus dijaga dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Persatuan tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong, toleransi, serta semangat kebersamaan, kita dapat memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama anak bangsa. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi, masyarakat juga perlu bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai perbedaan pendapat memicu perpecahan sebaliknya. Jadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling memahami dan memperkaya wawasan kebangsaan. Mari kita jaga kerukunan, mempererat persaudaraan, dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena dengan persatuan yang kuat, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Persatuan bangsa adalah pondasi kekuatan negara. Bersatu kita teguh, bercerai kita
0: harum. Mau kemana bang?
4: Sudah, ikut aja.
5: Jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru, Tungkusmu, Kabupaten Bangkalan.
0: Bang, ngapain sih? Jangan rokok saat berkendara, bang.
4: Nah, ribut nih kau ini.
0: Tahu gak sih bang, rokok saat berkendara tuh bahaya bang? Bisa.
6: Aduh.
0: Eh bang. Tuh kan, apa ku bilang? Tahu nggak, bahayanya merokok sambil berkendaraan bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan melukai pengendara lain. Potensi kecelakaan karena kurangnya konsentrasi, mengganggu pandangan, merusak kendaraan jika bara rokok jatuh dan menimbulkan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan merupakan kegiatan yang melanggar aturan.
7: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: ada penumpang.
1: Oh iya, Pak. Beras kita udah habis loh, Pak. Terus kontrakan juga udah 3 bulan kita belum bayar. Uangnya udah nggak ada lagi ya, Pak. Utang kita juga udah banyak. Gimana nih, Pak? Besok kita mau makan apa?
2: Oh iya Pak, Bu, sepatuku udah robek, terus seragamku udah kekecilan. Aku malu sama teman-temanku. Jadi gimana Bu, Pak?
0: Sabar dulu ya nak. Kalau gitu Bapak mau jual saja motor ini untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya Bu.
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga keterbatasan kesempatan bersama. Kita bisa membuat perubahan bersama. Peduli kemiskinan, peduli masa depan.
4: Saudara pendengar, pernah kepikiran gak kalau sepiring makanan bergizi di meja sekolah hari ini adalah tiket emas untuk masa depan? Program Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi soal nutrisi otak untuk calon dokter, insinyur, dan pemimpin bangsa 20 tahun lagi. Karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat. Mari kita dukung MBG.
5: Jika Anda pernah melihat atau bahkan merasakan adanya pelecehan seksual, baik itu pelecehan gender, pelecehan perilaku menggoda, pelecehan pemaksaan seksual, atau pelecehan fisik yang disengaja. Mari, jangan pernah takut untuk bertindak dan berani ceritakan kejadian ini kepada orang terdekat atau segera laporkan ke pihak yang berwenang.
6: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di wilayah pedesaan, kemiskinan seringkali lebih parah dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah program bantuan sosial atau bansos. Terdapat berbagai jenis bansos seperti program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, dan bantuan langsung tunai BLT. Dengan bantuan tersebut, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perekonomian lokal. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya perlu adanya perbaikan dalam sistem pendataan, transparansi dan pengawasan agar bansos benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam jangka panjang. Upaya ini memerlukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat.
1: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.
3: Menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan melalui langkah sederhana seperti memasak secukupnya agar tidak terbuang, memanfaatkan sisa makanan dengan bijak, serta mendukung produk pangan lokal. Kebiasaan menanam tanaman pangan di rumah dan mengatur pola konsumsi yang sehat juga menjadi bagian penting. Upaya kecil ini berperan dalam menjaga ketersediaan dan kesehatan.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Waikanan, masih dalam program Prodangdut. Ya, satu lagu dari miliknya Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya. Sudah ini hadirkan di ruang dengar Anda semua dan mengantarkan kita ke pukul 14.21 waktu Indonesia Barat. Kembali kami buka layanan telepon di 0723 476 1697.

0: Ya sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Waituba, Mbak Yeni. Okay. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Putra?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa nih Bang Putra?
1: Kehilangan.
0: Kehilangan. Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa?
1: Aku lagi kehilangan ini.
0: Kehilangan apa tuh? Kalau boleh tahu.
1: Ibunda, aku habis dipanggil sama yang Maha Kuasa.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus berduka cita ya Bang ya.
1: Iya, baru setengah bulan.
0: Oke. Sakit atau gimana itu Bang?
1: Sakitnya satu minggu pas tanggal 9 kemarin itu, 9 Agustus.
0: Oke. Oke, mudah-mudahan Abang Putra diberi kesabaran ya. Keikhlasan tentunya ya.
1: Iya, okay. Sakitnya minggu sampai minggu udah.
0: Oh gitu. Oke deh.
1: Sakitnya ya sebenarnya cuma sehari sih, sehari aja dia nggak mau makan tuh sehari itu aja. Terus malamnya udah dia membuskan napas terakhir.
0: Oke.
1: Cuma aku yang nungguin.
0: Di rumah sakit atau gimana?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Oke. Oke.
1: Lagunya Kehilangan Roma.
0: Yang mana?
1: Kehilangan Tongkat dari Roma.
0: Kehilangan Tongkat. Coba ya nih cariin ya. Salam-salamnya lanjut mungkin buat siapa lagi?
1: Salamnya buat tadi ada Cipi-Cipi, ada Kasri, ada Putra Setia, ada Rizky. Terus ada Pak JK, Pak Darman, Jaka Kentakem Iwar, Pak Su. Ada Lek Trimo, Pak Badi, Pak Toko, Pak Purwanto. Ada Bang Herman. Ada Bang Tamrin. Ada semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat istriku aja yang lagi dengerin.
0: Oke, okay, siap-siap.
1: Semoga selalu sehat. Dan banyak ininya, mah tugas sampai tuntas. Okay. Sehat selalu. Kurang rezeki panjang umur. Dimudahkan segala urusannya. Ada kan lagunya?
0: Ada.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih waktunya, Mbak Rin. Iya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra yang ada di Waituba ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung bersama kami di Prodangdut ya. Dengan request lagu Kehilangan Tongkat. Nanti yang diputarkan ya. Dan selamat siang juga untuk Bunda Warkop yang siang hari ini lagi monitor ya. Mudah-mudahan warungnya lancar terus, rezekinya lancar terus ya, rame terus. Beliau tadi kirim video. Terima kasih Bunda Warkop ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya semuanya tanpa terkecuali. Khusus untuk mendengar kita RRI Kanan 103,6 MHz. Kita buka kembali layanan telepon di 0723-4761-697. Ya, di belakang Bang Putra. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini di mana?
2: Abdul Hamid di Gedung Pakuwon.
0: Oke, Pak Abdul Hamid. Apa kabar nih, Pak Abdul?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin. Mau request lagu apa, Pak Abdul Hamid?
2: Ini kepingin mendengarkan lagu Titian Hidup.
0: Titian Hidup, oke.
2: Karena lagu ini... tak jenuh-jenuhnya saya mendengarkannya untuk pengobat hati saya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kirim-kirim salam dulu.
0: Boleh buat siapa?
2: Buat teman-teman semuanya. Ada Abang Ramli, ada Adi Cipi, ada JK, juga ada Trimo yang di seputaran Banjit. Juga yang di Pakuan Ratu. Buat Bunda Ilham dan Abdullah. Siapa yang baru masukkan tadi?
0: Yang baru saya Mbak. Maksud Putra Dewa Ituba.
2: Oh, Putra Dewa Ituba.
0: Iya.
2: Buat Putra Dewa Ituba. Ada juga Putri Bandungnya. Tadi Putra Dewa Ituba, saya dengar dia dalam keadaan duka.
0: Iya, betul.
2: Aku turut berduka karena kita sesama manusia. apalagi kehilangan ibunda yang tercinta. Tetapi kawanmu atau temanmu berdoa untukmu. Semoga hatimu selalu ditabahkan oleh Allah SWT. Sehingga engkau kuat dan tegar untuk menghadapi cobaan yang seperti ini. Nah, itu pesan temanmu. Dan untuk salam-salam selanjutnya. Tadi ada Epa di kasur. Terima kasih atas sapaanmu, Epa. Juga ada Isinan Munir di kilometer 10. Juga ada Bang Darman di stesen Belambangan Umpu. Mbak Sri Tenggamus. Alia di Baradatu dan Ibu Nur. Bang Herman di Dwi Kora. Juga Purwanto di Martapura. Dan tak juga lupa Mbak Gombrot, Abang Senen, Cak Kundul. Ada juga Tiara Asipa di Tanjung Raja. Mbak Yati di Sumber Jaya. Aditya di Kerui, Pesisir Barat. Juga Bunda Samba, Oku Timur. Yuli Tahmi. Amir Gunung Labuhan. Dan yang di kampung juga, Imron dan Barusman, selamat mendengarkan radio. Ikutan dong, nelpon. Kita sebarakan diri kita supaya lebih meriah RRI Waikanan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, Kabi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Abdul Hamid ya, yang ada di Gedung Pakuan. Lagunya sudah ini siapkan, nanti ini putarkan ya, titian hidup. Oke, terima kasih Pak Abdul Hamid ya. Kita kembali ke layanan telepon 0723 476 1697.

0: Ya, di belakang Pak Abdul Hamid siapa lagi nih? Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Tina, Mbak Yani.
0: Iya, Mang Darman ya.
1: Iya.
0: Oke, Mang Darman apa kabar? Sehat?
1: Sehat-sehat aja Mbak Yani.
0: Oke, mau dengerin lagu apa nih Mang?
1: Benang biru aja lah.
0: Benang biru, oke. Salam-salam dulu buat siapa?
1: Ya, salam-salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda ya, Bunda Yuli Ditami. Selamat siang menjelang sore. Mbak Gembro, Mbak Atifah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Mbak Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Epa Sika

Hayati Sumber Jaya, Mbak Erma Umpu Bakti, Mbak Yati Labuan Lampung Barat, Mbak Titin Lampung Barat juga, Tuan Abang Herman, Abang Badai, Abang Ramli, Abang Nusinan, IKM Kepuluh, Tommy Banji, Abadi di Beringin Jaya, Pak Toko, Trimo, Amir, Pak Kadarudin yang mendengarkan RRI Lajanan, Selamat Dulami di Gedung Papua, selamat siang. Putra Simpang Empatnya, selamat siang. Buat fan-fan yang tidak kesapa semuanya, selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Yaninya, kalau

0: negara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun, terima kasih Mang Darman yang ada di stasiun Blambangan Umpu ya. Selamat siang semuanya tanpa terkecuali ya yang ada di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan. Atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami di luar frekuensi atau di streaming RRI Digital ya. Oke, kita break sejenak pendengar, kita dengarkan 3 lagu yang sudah Yani siapkan. Ada Roma Irama dengan Kehilangan Tongkat, Titian Hidup, dan juga Benang Biru.
2: Sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Komunikasi adalah wadah yang dibangun atas sepakat kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi mengutamakan manfaat bagi anggota, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Melalui koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Semangat kekeluargaan menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap kegiatan usaha. Koperasi juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat dengan menyediakan layanan simpan pinjam, pemasaran produk, hingga penyediaan kebutuhan pokok. Koperasi membantu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Mari jadikan koperasi sebagai mitra untuk tumbuh bersama dengan aktif menjadi anggota dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kita turut memperkuat ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan umumnya, inflasi menjadi penyebab penurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Kenaikan harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini karena harga bisa saja naik hanya untuk sementara. Kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut dengan inflasi. Jadi, ketika kenaikan harga tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa, maka gejala inilah yang disebut dengan inflasi. Bersama kita bisa atasi inflasi. Hidup sederhana, bahagia selamanya.

kota karena desa tak punya apa-apa. Sekarang desa punya internet, jalan bagus, dan dana desa. Saatnya balik ke kampung, bikin usaha, bikin wisata. Desa maju, kota tak sesat, Indonesia adil. Membangun dari desa, merata untuk semua.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Kurang lebih sekitar 7 menit lagi ini temani Anda semua pendengar di Waikanan Siang ini dalam program Prodangdut ya. Untuk itu, kita akhiri satu lagu penutup sudah ini siapkan request spesial dari Bunda Warkop ya. Mawar Putih nanti akan ini hadirkan sebagai penutup di Prodangdut edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Yeni Wiyulistiana yang bertugas di Prodangdut hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Dan juga Yeni akhiri, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 4 Bandar Lampung. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh.

Suara Budaya Lampung. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji wajib mengantongi izin, akreditasi dan memenuhi standar layanan minimum sebagai langkah menjamin keamanan serta kenyamanan jamaah. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Ahmad Fauzin ini mengatakan hal tersebut menyusul masih ditemukan biro perjalanan yang menawarkan paket umroh tanpa legalitas yang jelas. Selain itu masih ditemukan permasalahan penelantaran, kegagalan keberangkatan umroh maupun kepulangan jamaah hingga indikasi penipuan oleh PPIU tak berizin maupun oknum pengepul. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Karantina Indonesia atau Berantin Abdul Qadir Karding ini menyatakan pihaknya siap membantu mencarikan pembelian luar negeri untuk ekspor bawang goreng dari Palu, Sulawesi Tengah ke sejumlah negara Asia Tenggara serta menjajaki peluang pasar Cina. Ia mengatakan bahwa goreng merupakan salah satu produk unggulan Palu yang memiliki kualitas baik dan permintaan kuat di pasar domestik tetapi belum diekspor. Demikian Wahca pukul 15, Moloko Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Wilayah Lampung. Minang Wagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustikaya menemani Minang Wagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minang Wagi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Karindi Amalia yang akan menemani Minang Wagi semua hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nantikan Pro Dangdut tadi bersama Karindi Amalia ya. Dan Minang Wagi, saya Julita Pustika mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muaki dai kanca seunyini di papun janganan kuti api kabah kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat ya. Putunggalua jemaah amalia di debi kani sinji di acara Prodangdut di edisi kani rebu tanggal 26 Agustus 2026. Tanpa berlama-lama minak muaki saya haga gabung daca telepon di 0721255112 atau di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabar, abang Senin. Api kabar, sehat.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Bang Senin, haga nengis lagunya siapa? Uat terkesan, uat mawar putih, uat munih, darah muda, anjak Roma Irama.
1: Darah muda, kau.
0: Darah muda. Oke, Bang.
1: Bunda Rosya Gabaya, semoga sehat. Mama Lila, jaga kembar.
0: Iya.
1: Dan Wati Tresem. Ini Pura Panggung. Ini Wai Kandis.
0: Iya.
1: Bunda Sambala Kumpimol.
0: Iya.
1: Bunda Rawas Kosayaran. Jadi Kecuaran. Jadi Joko Selatan. Nordin di Pada Hospiti. Dasar Raja Basa.
0: Iya.
1: Basir Basa Tani. Mama Kungki. Datu Asun Tuguluren. Lomri di Dewi Kanan. Eva
0: iya.
1: Kanan. Rima Wai Kanan.
0: Jeta iya.
1: Wai Kanan.
0: Dato
1: Teluk. Pak di Jerman Wai Kanan.
0: Oke. Iya, jama-jama Bang Senen.
1: Kesehatan ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Minak muaki Amalia daco angkat teleponnya saigao di putungganeh ham di awal Prodangdut uli ham haga jama-jama nangiskon kumandang salat asar di pukul 15:22 waktu Indonesia Barat. Tetap nangiskon Prompat FM suara budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

gabung at @pro2bdl @bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila, It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Maha

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian Alama, Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu,

tidak muari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

Aku kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kami jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minak Muakia di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Amalia kembali buka line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, gimana kabarnya Kang Apin? Sehat?
1: Kabarnya masih tetap yang tahun kemarin dan tahun sekarang dan hari ini.
0: Apa tuh?
1: Ya masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Karena kita kan rajin sholawat.
0: Alhamdulillah.
1: Makanya banyak sahabat. Karena
0: amin.
1: Kita kalau lebaran Idul Fitri juga kan zakat berzakat.
0: Iya betul. Allahumma barik, masya Allah,
1: iya.
0: Kang Apin.
1: Sekarang kan Mbak Amelia duduk di kursi.
0: Iya benar.
1: Iya, bukan di meja.
0: Bukan dong, pemali kalau kata orang tua mah. Kalau duduk di meja, ya kan?
1: Makanya Mbak Amelia ya jasmani dan rohani. Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin Allahumma amin.
1: Amin.
0: Amin Allahumma amin.
1: Apa lagi naik haji?
0: Amin Allahumma amin.
1: Tanah suci.
0: Amin.
1: Enggak tahu sama siapa, sama suami enggak tahu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Iya. Lanjut ya. Nah, radionya konsep dengar. Lanjut ya.
0: Iya, lanjut.
1: Lagunya para Doni Mal ini ya konsep tutupannya
0: apa
1: lagunya radionya tutupannya konsep
0: lagunya
1: itu ya
0: apa
1: lagunya
0: apa ini lagunya belum disebutin juga
1: request minta ini requestan yang di sana di kasui rumpun tetangga
0: ya. Rukun tetangga RP.
1: Bukan rukun. Rumput. Ah, ya rumput tetangga.
0: Siapa yang nyanyi itu?
1: Itu Epi Sukaisi apa ya?
0: Epi Sukaisi, Pak?
1: Ya.
0: Coba ya. Ya nanti di
1: ya, operator Apin tolong ya, Mbak. Om operator ya.
0: Om operator, iya.
1: Kali-kali boleh lah.
0: Rumput tetangga ya.
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Rumput tetangga katanya lebih hijau.
0: Gak usah diperhatiin.
1: Kalau rumput yang di rumah katanya udah merah. Apalagi cuaca sekarang begini. Kemarau.
0: Iya, harus semuanya itu, kebakaran.
1: Harus ada kebakaran. Emang di Lampung Timur.
0: Iya, lanjut.
1: Om, ya, putar ya om.
0: Mm-mm.
1: Ya, pin bolong-bolong request untuk yang dikasui.
0: Oke deh.
1: Lanjutkan perjuangan.
0: Lanjut.
1: Buat Mbak Amelia Jayadi ya.
0: Mudah-mudahan
1: terus. Sementara lanjut punya suami. Udah ya. Udah sholat kan ya.
0: Alhamdulillah udah.
1: Ini selalu ibu aja.
0: Amin.
1: Kita sholatnya ya. Gak selalu sama keluarga.
0: Masya Allah, Allahumma barik.
1: Nanti panggilnya ibu Haja.
0: Amin.
1: Ya, sama Bapak Peri Widodo sama ibu ya. Peri Nuryadi juga ya. Sama Bang Ronaldi, sama Bang Meri Rawan, sama Mbak Juwita, Mbak Zahra, Mbak Naomi ya, sama Mbak Tenurul ya, Nang Susi, Mbak Nona Karis, sama Bang Haja ya, sama operator dinas semuanya yang ada di situ yang juga di kanan ya. Semuanya lah sehat selalu ya. Lanjut.
0: Lanjut nah, dong.
1: Adek ya Pak Adelia yang bikin aku gila dan jatuh cinta. Mudah-mudahan kita ke mana, Mbak? Ke naik ke Garuda. Sehat selalu ya Mama, Ibu ya semuanya ya. Sama itu ya Pak Trimo ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Trimo, Bang Ramli, Bang Jeta, Bang Munir. Sama Pak Adit Arman ya. Sama Pak Suryati, semua penyiar di semuanya di depan kanan sehat selalu ya. Bang Senen ya.
0: Iya.
1: Bang Jomblo, sama Mbak Darmi Sakura, Bang Ham, Mbak Eni, Bang Nurdin ya. Bang Entrop, Pak Panji, sama siapa? Bunda Samba, Guri Nyoy saya selalu ya. Yang di sana ya, Sulawesi ya, saya selalu ya. Apa namanya, pokoknya itu kemarin masukan.
0: Okay.
1: Sama Bang Hamja Yusuf ya. Sama keluarga besarnya saya selalu. Sama Nabila juga jadi sama ada panjang ya.
0: Yeah.
1: Amin, Bang Asidi ya. sama Bang Buyung, kemarin ada pendatang baru siapa lupa lagi, pokoknya itulah.
0: Iya, oke.
1: Hampir sama-sama asli-asli gitulah.
0: Oke.
1: Okay. Lalu ya,
0: okay. Iya.
1: Sama Uwa Putri sama Udo ya. Sama Bu Neros jaga bayam terus kedamaian Bang Galih sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Sama Kang Paimin kemarin ya. Mbah Rim. Pak Dekatima sehat selalu ya. Dekatima Mbak Dia Saparan sehat selalu. Abang Seri Udamo sama Bang Awi.
0: Iya.
1: Yang di Gunung Batu ya.
0: Iya.
1: Bang Irin sama Bang Tukang sebuah dokter paling pilihan Bang siapa? Bang itu Bang Tenisa selalu.
0: Oke, okay, siap.
1: Sama Mbak itu ya, siapa yang Gunter? Siapa itu
0: Mbak Irma? Ya?
1: Mbak Irma.
0: Oh, Mbak Irma.
1: Sama itu sama Bang itu satu lagi saya selalu. Spesial. Untuk Lele Adelia.
0: Oke.
1: Okay. Eh, Adelia ya. Ucapannya satu aja lah, love you.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Melianya, buat Pohon Kamit membaca mang. Mudah-mudahan selalu bahagia sama keluarga.
0: Amin.
1: Di akhirat dan juga rajin ibadah sama Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin.
1: Banyak harta juga ya.
0: Amin. Masya Allah.
1: Terima kasih ya, banyak ke rumah saya. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Kompas Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Apin ya. Minak Muaki, ada siapa ini? Ada Kang Irin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar, Kamelia?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Kepas baliknya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Pak Ayu, gak nangis lagunya siapa bang? Didi Jawad lagu Hari-Hari Kelabu, Selalu Milikmu, sama Bunga-Bunga Cinta.
2: Oh, Selalu Milikmu boleh ya?
0: Selalu Milikmu, oke siap.
2: Salam-salam ya. Terima kasih Abdul Bolo-Bolo nih, sampai depan nih ya. Mana-mana Senen, Nurdin, ya, mau lupa mana ya. Acibi, ya, Nabila, Rara di Gurung Air ya.
0: Iya.
2: Zaini di Kemiling, Abang Pendiri, Uku Selatan, Mbak Mbah Jarwo, ya, Abang Darson, Abang Bunda Samba, Mbah Rin, Amir, mau lupa mana ya. Kang Maman, Datu Atin, ya, mau lupa mana ya. Jama Amham, Jomblo, ya, mau lupa mana ya. Jama Nurdin, di Sipulau Sebesi, ya. Lupa Jama Ibu Ros, Jama Bunda Ros, Jama Bu Putri Rakyat Udo, kalau saya selalu ya. Jama Bah Nge Romli yo, jama Pak De, Bang Darman yo, Terimo, JK, Abdullah yo dua kanan yo. Pokoknya jama Latu Atin mana lupa seunyin unyin juga lah yo.
0: Seunyin unyin
2: juga. Sehat selalu.
0: Okay.
2: Jaga kesehatannya Melia.
0: Iya, jama-jama. Iya bang.
2: Ya, jama-jama. Kesehatan bukan
0: amin.
2: Panjang umur.
0: Amin. Ya. Allahumma amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin ya sudah gabung juga dan Minak Muaki kita tahan dulu ya telepon yang mau masuk karena Amalia mau puterin dulu lagu-lagunya terus nanti Amalia buka kembali setelah waktu jam 16.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Mina Muaki PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat 16.106 penumpang menggunakan layanan kereta api selama libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 21 hingga 25 Agustus 2026. Jumlah tersebut naik tipis dibandingkan periode libur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang mengatakan, angka tersebut menunjukkan aktivitas perjalanan masyarakat tetap tinggi meski dua momentum libur nasional berlangsung dalam waktu berdekatan. Kondisi tersebut menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendukung mobilitas selama masa libur. Perjalanan tidak hanya untuk mengunjungi keluarga tetapi juga wisata maupun berbagai aktivitas lainnya. Data perjalanan selama periode libur menjadi bahan evaluasi bagi KAI Divre 4 Tanjung Karang dalam menyusun pelayanan ke depan. Beranjak mit informasi Saibahi, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengaktifkan pos pemadam kebakaran Kecamatan Lubuk Besar untuk mempercepat penanganan karhutla. Bupati Bangka Tengah mengatakan pengaktifan pos damkar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani karhutla, terutama di wilayah yang memiliki potensi kebakaran cukup tinggi. Pos damkar Lubuk Besar merupakan unit tersendiri yang sebelumnya masih tergabung dengan pos damkar di Kecamatan Koba. Menurutnya, pemisahan pos tersebut dilakukan untuk memperpendek jarak jangkauan dan mempercepat mobilisasi petugas ketika terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya. Pemkab Bangka Tengah juga menempatkan satu mobil pemadam kebakaran yang khusus beroperasi di Kecamatan Lubuk Besar. Penempatan armada tersebut dilengkapi petugas tanggap darurat yang disiagakan selama 24 jam untuk merespon setiap kejadian kebakaran. Demikian Wakca jam 16, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Terima kasih Minak Muaki, tetap setia dengan Spon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Nunggai Minak Muaki Luwak di Prodangdut untuk edisi Dawakan Isi Debi Kani Sinji maksudnya yuk. Saya agak gabung dacok telepon Minak Muaki di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya Wawai Mamalia.
0: Alhamdulillah Wawai. Jak sapan ji?
1: Mbahren Lampung Timur.
0: Mbahren Lampung Timur. Oke, Mbahren mau dengerin lagunya siapa nih? Ada lagu Permohonan, ada Cikini Gondang Dia, dan Sampai Kapankah?

0: Mau request apa tuh?
1: Tak request sambungan dari Elvi Sukaisi ya.
0: Elvi Sukaisinya yang mau diputer ini sampai kapankah?
1: Oh, nggak bisa ya.
0: Emang apa ya tadi? Apa judulnya?
1: Kampungan.
0: Kampungan?
1: Ya.
0: Nggak ada.
1: Ada itu versi lama tapi.
0: Di
1: nostalgia. Kalau nggak ada ya cinta pertama ada dari Elvi bisa nggak?
0: Cinta pertama?
1: Ah, dari Elvi.
0: Cinta rahasia. Cinta pertama.
1: Ya.
0: Ya, coba nanti dicari ya.
1: Salam-salam dulu ya. Semoga buat cinta-cinta yang jangan-jangan selamat sore. Ada Pak Jumiran selamat sore. Ada yang langsung selamat sore. Ada Wabai Nasar selamat sore. Kopucirinya selamat sore.
0: Terus
1: ada Pak Sotan, Pak Sapi selamat sore. Ada Ngawi selamat sore. Pak Paimin Gedokton 8 selamat sore.
0: Ada
1: Mbak Eni Kemeleng, Pak Joko Purnomo selamat sore. Ada Rustam di Teluk, Endok Lampung Teluk, Gali Lampung Teluk
0: selamat
1: sore. Ada lagi si Bang Edi yang di Raja Basah selamat sore. Aturin yang ada di Gunung Batu selamat sore. Ada Bang Usup yang punya Jambi selamat sore. Ada yang di Banjit siapa Mak Malia?
0: Yang di Banjit siapa? Gak tahu.
1: Ada yang di Banjit si yang Pak Dola itu mana Mang Dola? Ada Bang Dola di mana nih? Mai kanan ya. Selamat sore. Ada lagi si Dato Api Tubuduren. Maman. Ada Amir Lampung Timur. Udah Sapa Lampung Timur.
0: Iya.
1: Ada Netop yang di Kalianda. Jawa yang ada di Jawa Uni, ada Pak Mara di Kalianda, ada Bunda Tin Lampung Timur, ada Bunda Mama Dila di Jembatan Kembar, ada Bang Amin Panjang, Nabila di Leluhur.
0: Iya.
1: Untuk semuanya aja, Mama.
0: Oke, semuanya aja ya, Mbak Ren ya.
1: Ada ya lagunya.
0: Ada dong.
1: Oh, ada. Ya udah, kita aja. Terima kasih waktunya. Ya, ada semua tugas sampai tuntas. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Sudah kita ajak, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Mbak Ren. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa di mana ini?
2: Ini di Waikanan Banjit, Adi Cibi-Cibi, Mbak Lia, pendatang baru.
0: Siapa?
2: Adi Cibi-Cibi di Waikanan Banjit, Lampung.
0: Nama aslinya siapa?
2: Namanya Aditya.
0: Aditya, oke. Aditya di Banjit ya?
2: Di Waikanan.
0: Oke, Banjit Waikanan. Gimana kabarnya nih? Sehat?
2: Kabarnya baik, Mbak Lia.
0: Alhamdulillah. Banjit panas nggak?
2: Panas
0: gimana?
2: Kok, Mbak Lia. Panas banget kok di sini.
0: Panas ya? Iyalah.
2: Kalau Mbak Lia gimana nih di sana? Mana
0: di sini kebetulan cuacanya lagi redup.
2: Redup ya?
0: Enggak panas memang, banget.
2: Memang sih karena di studio memang dingin tahu.
0: Enggak kan ngelihat loh, ngelihat keluar loh.
2: Oh gitu. Sekarang udah sore ya, Mbak?
0: Iya, jadi redup. Enggak panas.
2: Pendatang baru loh, Mbak. Barusan kali ini aku ikutan acaranya Mbak Lia.
0: Oh iya. Biasanya sama siapa?
2: barusan dua kali sama Mbak yang Jonita, siapa itu?
0: Julita.
2: Oh iya, Julita itu. Barusan kemarin dua kali sama Mbak Lia.
0: Oke deh. Mudah-mudahan seneng ya. Kenapa?
2: Lagunya apa Mbak yang udah disiapin?
0: Lagunya ini ada Permohonan sama Cikini Gondang Dia. Sama ada ini Cinta Pertama dari Elvi Sukaisi.
2: Kalau request nggak boleh Mbak?
0: Requestnya apa?
2: Kalau ada lagu Aku Bukan Hidangan Mbak, itu lagunya tuh enak banget Mbak.
0: Didengar, aku Mbak. Bukan Hidangan ya, oke ya. Nanti dicariin.
2: Salamnya buat yang barusan masuk siapa Mbak?
0: Ada Mbak Ren.
2: Mbak Ren, salam kenal Mbak Ren. Mbak Ren. Ada Mbak Ranti, ada Mbak Ayu. Mbak Ayu di mana tuh?
0: Mbak Ayu.
2: Mbak Ayu, ada pokoknya ada Mbak Ayu waktu kemarin tuh tak dengerin.
0: Oh, di Maluku Tengah barangkali ya.
2: Oh, Ya mungkin. Salam kenal. Ada buat Mbak Surit dan semuanya saja yang lagi dengerin.
0: Oke.
2: Sebetulnya buat Mbak Lia selamat bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Semoga di hari ini semoga lebih baik daripada hari-hari kemarin.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Makasih Mbak Lia.
0: Sama-sama, Bang Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aditya, katanya pendatang baru, baru dua kali masukan katanya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalia yang cantik jelita.
0: Oh, Masya Allah. Gimana Kak Eni?
3: Alhamdulillah sehat. Kemarau panjang ini susah air.
0: Udah mulai berasa ya.
3: Iya, kalau kemarin ada kebakaran sini.
0: Iya, Amalia baca tuh beritanya.
3: Ada kebakaran jump mobil loh.
0: Di Kemiling ya. Tapi enggak sampai besar banget atau gimana?
3: Enggak tahu juga ya, enggak jauh sih. Kelapa.
0: Oh, ada enggak sampai makan korban lah ya?
3: Enggak lah, alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan segera turun hujan ya.
3: Iya. Amin.
0: Ya udah. Kayak ini mau dengerin lagunya siapa nih? Mau yang diputerin ada Aku Bukan Hidangan, cinta apalah lagi. Apa tuh? Permohonan. Terus ada Cikini Gondang Dia sama Cinta Pertamanya Elvi Sukaisi.
3: Cikini ke Gondang Dia.
0: Asik gitu ya? Asik. Hoi. Iya benar. Oke, Cikini Gondang Dia ya. Dua anggrek.
3: Buat Amir, Bang Nurdin, Topan Kota Karang, Pak Acibi, Bang Fendi, Bang Darson. Terus Mbak Jarwo, Mbak Anom, Mbak Tati, Mama Pungki, Mama Dila.
0: Iya.
3: Kita Mean. Buat aja ya Malia.
0: Oke.
3: Salah satu buat Abang Pameli di Wekanan. Iya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang sudah gabung juga ya di 255112 ya. Ini yang dari tadi telepon tapi belum keangkat gitu ya, karena keduluan sama yang di telepon biasa gitu. Yang di WhatsApp ini boleh telepon lagi ya di 0811 7209885. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo.
4: Halo.
0: Halo, siapa ya?
4: Ibu gagal. Tawa lagi.
0: Gimana kabarnya Abang Ganteng? Alhamdulillah makin sehat, makin waras. Kenapa?
4: Kapan berangkat?
0: Nanti jam 7.
4: Ke Tanah Suci Mekah.
0: Naik buruk. Ada aja, tapi apa yang nggak mungkin ya Bang ya?
4: Kalau memang itu mungkin ya nggak apa-apa loh. Bukan.
0: Iya, nggak apa-apa kan, ngehayal tuh kan gratis kan?
4: Betul.
0: Iyalah, kalau ngehayal bayar nggak akan banyak orang yang ngehayal. aduh, Bang Abdullah mau dengerin lagunya siapa nih Bang?
4: aku request untuk jam 5 boleh nggak, Bu?
0: Jam 5?
4: Untuk acara yang daerah itu.
0: Oh, lagu daerah. Aneh-aneh nih. Aduh. Ini lagi lagunya dangdut nih, requestnya lagu daerah lagi.
4: Iya, apa-apa tuh awal acara karena selesai mandi kan.
0: Aduh, emang apa bang? Ntar kirim ke WhatsApp aja bang.
4: Malu aku ngirim ke WA Bu, nanti aku malah aku malah terketantol nanti malahan tuh.
0: Kirim pesan ke WhatsApp lo kalau memang mau request lagu daerah. Nanti insya Allah dicariin. Sekarang kan lagi acaranya dangdut bang. Oh, nanti aku yang disalahin.
4: Kupikir di awal acara bisa puterin dari Mas Arya Satria.
0: Arya Satria tuh apa? Lagu apa?
4: Duda Ketemu Janda.
0: Apa tuh? Lagu
4: Duda Ketemu Janda.
0: Lagu dangdut?
4: Ya lagu dangdut tapi bahasaku.
0: Gimana sih bahasa? Emang bahasanya apa? Bukan bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa kalbu. Apa itu lagunya? Itu kayaknya gak masuk kurasi deh bang.
4: Duda Ketemu Janda, yang nyanyi Arya Satria sama Ibu Intan Mandasari.
0: Coba nanti di ini ya. Di apa cari ya?
4: Insya Allah ada.
0: Tresno Suci.
4: Bukan. Duduk ketemu Rondo.
0: Oh, coba nanti di ini ya. Kayaknya itu nggak masuk kurasi deh bang.
4: Masuk. Kemarin ada ke waktu di acara Campur Sari.
0: Ya, mungkin itu di Campur Sari.
4: Tapi bukan Campur Sari sebenarnya Bu, karena itu dangdut.
0: Gitu, coba nanti ya. Kalau di kita sih nggak udah dikurasi ya. Kalau di Campur Sari kan beda lagi kan itu acaranya. Yeah. Jadi lagu dangdutnya apa nih?
4: Lagu dangdutnya aku mau requestnya dari Evi Tamala yang Nada-nada Cinta.
0: Nada-nada Cinta. Oke, nanti kita cari ya.
4: Iya.
0: Oke, siap. Ada salam. Lagi.
4: Salam super bagian spesialnya buat Ibu aja lah.
0: Oke, terima kasih loh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Pendi?
5: Alhamdulillah lagi kepanasan.
0: Waduh, gak di depan ini? Gak di depan kipas angin?
5: Ya ada kipas angin tapi masih panas.
0: Masih panas, ya udah buka kulkas Bang.
5: Maunya
0: masuk ke kulkas.
5: Jadi tepul lama-lama ya.
0: Ujung-ujungnya beku. Aduh, ya udah disabar-sabarin aja. Nanti kan bentar lagi malam ya, Bang. Kalau malam kan lumayan ya, enggak panas-panas bener kan?
5: Cuman malam juga kalau Bang Feni masih kepanasan ini, memang cuacanya sih bener.
0: Oh, di sana malam juga masih berasa panas ya, Bang?
5: Lihat ini kabut dari Waikanan tuh pada lari ke Oku Selatan ini kabutnya.
0: Oh, udah sampai sana?
5: Iya, kabut asapnya itu.
0: Pakai masker ya Bang, jangan lupa ya.
5: Iya benar.
0: Ya udah. Mudah-mudahan kebakaran yang ada di Lampung Timur ini juga bisa segera diatasi ya.
5: Iya, cuman termasuk merasa juga sih sekarang ini sebenarnya.
0: Terdampak ya.
5: Ya.
0: Mudah-mudahan segera berakhir. Kita pastinya kan berharap yang terbaik ya Bang ya.
5: Iya benar.
0: Oke, ya udah. Bang Pendi mau dengerin lagunya siapa nih? Ada apa tuh tadi? Aku Bukan Hidangan. Terus ada Ciki Nih Gondang Dia. Ada juga Permohonan.
5: Yang apa? Hidangan tadi, hidangan ya.
0: Aku Bukan Hidangan. Oke, siap.
5: Iya ya?
0: Iya.
6: Semuanya buat abang ganteng tadi ya. Abang juga, abang tampan, terus Edo juga ya. Tambah terus Bang Narawi ya, Bang Senen ya, terus ya, sama Mbak Eni juga ya. Terus buat Uwa Putri ya, sama Udonya juga ya, mudah-mudahan sehat. Nabi juga ya, sama Nabila juga ya.
0: Iya.
6: Buat siapa putusan kedua ya. Buat semuanya aja lah.
0: Oke deh, siap.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi ya. Ada Bang Ramli ya, selamat sore, request senyum dari Roma katanya gitu ya. Salam buat semua fansnya RRI Prompat. Untuk Mbak Malia sehat selalu aja deh. Iya, terima kasih. Susah masuknya nelfon katanya. Iya, ke apa, tabrakan sama telepon biasa gitu ya. Tapi terima kasih juga untuk Bang Ramli udah kirim pesan melalui WhatsApp Prompat ya. Spesial katanya buat Mbak Eni katanya gitu ya. Makasih, makasih juga untuk Bang Ramli yang ada di Waikanan ya. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini lama nih kalau udah sama ini nih, bunda ini nih.
7: Kabarnya Mbak Rindi.
0: Saya di sini kabarnya sehat-sehat.
7: Kayaknya Mbak Rindi barusan dua penerapan ke belakang tadi di telepon orang terlanjur. Apa sih itu, ganteng apa gendeng?
0: Ganteng.
7: Ya.
0: Ya? Iya, salah kamu. Salah kamu, Bun. Mesti ke THT, Bun. Coba.
7: Apa itu THT? Singkatannya apa sih THT?
0: Tahu horeng.
7: Kirain tarik.
0: Tahu,
7: tarik hajar tahu.
0: Tahu horeng tempe. Sehat ya, Bun?
7: Alhamdulillah, agak puyeng dikit aja.
0: Kenapa puyeng?
7: Biasa, kebanyakan mikir
0: ya, gak usah dipikirin lah, Bun. Kan bentar lagi tanggal 1, Bun.
7: Ini gak mikirin duit,
0: itu gaya. Aduh, Masya Allah, Sultan nih. Sultan Gunung Lombang. Terang ini.
7: Lombang banget ada orang hidup gak mikirin duit ya.
0: Ya Sultan lah kalau gak mikirin duit mah. Iya kan?
7: Ada kondangan aja. Kondangan
0: lagi. Aduh, ya udah Bun, mau dengerin lagunya siapa?
7: Tadi aku bukan hidangan ya?
0: Iya. Ada memang lagunya.
7: Memang bukan kita ya, Mbak?
0: Emang bukan, aku manusia.
7: Tapi siapi dihidangkan.
0: Menyiapkan hidangan, ya kan? Kita masak, ya kan?
7: Apa salah dengar lu, abang terlanjur ganteng tadi.
0: Abang ganteng.
7: Lagunya Rondo ketemu Duda, cocok ya?
0: Iya, requestnya orang lagi lagu dangdut, ya kan? Dangdut Indonesia, dia requestnya lagu daerah. Gimana coba? Gimana coba? aduh, ya udah nggak apa-apa ya. Terus lanjut.
7: Tadi Abdullah ya. Ganteng kayak dulu, 5 tahun yang lalu dia terlanjur ganteng ya. Berarti sekarang ganteng banget ya.
0: Masya Allah.
7: Kok kenal 5 tahun yang lalu?
0: Masya Allah, ya udah nggak apa-apa sih, ya kan. Anggap aja kenal.
7: Iya. Bang Pendi juga. Mbak Eni sama siapa tadi yang ada tahun spesial itu? Bang Ramli ya.
0: Bang Ramli.
7: Ya udah, soalnya buat semuanya aja lah.
0: Oke, ada lagi nggak?
7: Khusus sih kalau sore gini acaranya jangan apa? Acaranya apa sih dangdut ini?
0: Apa?
7: Acaranya apa sih dangdut ini?
0: Prodangdut.
7: Ya. Ganti sih acaranya ngopi sore gitu loh.
0: Ngopi sore. Apa? Ngopi sore itu.
7: Bingung kan?
0: Boleh, boleh, boleh. Ini jadi masukan ya, nanti kita ngobrol, nanti disampaikan ke manajemen.
8: Rara kok didengerin sih, Rara.
0: Ya, ini loh. Iya, nggak apa-apa dong. Siapa tahu itu jadi masukan yang baik, gitu kan? Ngopi sore, oke. Okay.
8: Sore, menunya tahu bunting gede. Sama combro.
0: Apa ke misro nggak?
8: Pakai. Pakai. Combro obesitas. Deket Chandra.
0: Ya Allah, gak cuma orang ya yang obesitas. Ternyata makanan juga bisa obesitas. Biasanya makanan yang menyebabkan obesitas, ini makanannya yang obesitas.
8: Ini ke Chandra aja.
0: Iya ta?
8: Gede banget.
0: Iya ta? Boleh kali.
8: Habis loh mbak.
0: Oh iya? Oh, isinya apa?
8: Biasa oncom, jero.
0: Ukurannya aja gitu kali ya, yang besar ya?
8: Pokoknya bagi yang bermulut besar mah masuk lah. Udah kelamaan.
0: Oke, siap, Pak. Lanjut.
8: Dipanggil lagi bersenyar.
0: Oke, siap.
8: Yaudah, sampe buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
8: Doanya tadi makbul ya, ayah.
0: Amin.
8: Ayah apa abang sih sekarang manggilnya?
0: Siapa?
8: Tadi itu doain naik buruk tadi loh.
0: Naik buruk? Aku yang mau.
8: Oh, Mbak Amelie, ya bisaan aja.
0: Aku yang ngomong ya, kertasnya jadi kapan katanya pergi, nanti malam. Terus dia bilang naik haji, oh iya naik buruk.
8: Aduh, berarti Mbak Amelie masih keturunan Nabi Muhammad dong kalau gitu.
0: Amin, ya kita semua kan umatnya.
8: Ya, Mbak Amelie, bahasanya apa Arabnya?
0: Kenapa? Apa sih?
8: Aku barak belum apa.
0: Aduh, ya udah udahlah ya. Ha-ha. Waktunya juga nanti habis ya kan, lagu-lagunya enggak bisa keputar nih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Rara. Emang kalau udah ada Bunda Rara yang telepon tuh pasti lama nih ya, sama kayak Edo gitu. Tahan ya, minak muafi, kita dengerin dulu nih lagu-lagunya. Tadi ada siapa ya? Yang pertama kali request ada Cinta Pertama. Terus ada juga apa ya? Apa lagi sih? Aduh, aku lupa lagi. Ya udahlah, pokoknya dengerin terus Pro 4 ya, karena Amalia masih akan terus menemani Mina Muwahi di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum.

secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila, Ibgitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marit

Tito Aditya Lelah Hati, Tulus Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Rizky Febian Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasa, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Iya, menak mau angin dengan cah sunyi di papun cekanan kuti amali kilumah hapio uli amalia kadu madacok lagi nerima telepon anjak menak mau angin sunyi ni di Prodangdut untuk sore hari ini karena waktunya tersisa 3 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi menak mau angin bisa bisa mengikuti Prodangdut ini setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit sebentar minak muaki di acara Prodangdut. Terima kasih yang sudah masukkan, sudah gabung gitu ya di acara Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Dan Amalia masih akan terus menemani minak muaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 17.
2: Mina Muari, BMKG Lampung mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar di tengah meningkatnya potensi karhutla di sejumlah wilayah Lampung. Imbauan tersebut disampaikan setelah BMKG Lampung mendeteksi 208 titik panas atau hotspot berdasarkan hasil pemantauan satelit. Kondisi cuaca saat ini dinilai dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi pembakaran lahan. Koordinator Data dan Informasi BMKG Lampung mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena sebaran titik panas terpantau cukup merata, terutama di wilayah utara dan juga timur Lampung. Dari 208 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 188 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang, 9 titik masuk kategori tinggi, sedangkan 11 titik lainnya berada pada kategori rendah. Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot paling banyak. Sejumlah titik terpantau di Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji Timur, Gedung Meneng hingga Dente Teladas. Sebaran titik panas juga terpantau di Kabupaten Waikanan dan Lampung Utara, antara lain di Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Negara Batin, Sungkai Utara, dan Bunga Mayang. Sementara di Lampung Tengah dan Lampung Timur, hotspot terdeteksi diantaranya di Kecamatan Bandar Mataram, Sekampung Udik, serta Marga 3. BMKG Lampung memastikan pemantauan terhadap hotspot akan terus dilakukan dan diperbarui secara berkala. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran dan menghindari aktivitas yang dapat menjadi sumber api, terutama pembakaran lahan yang beresiko memicu api meluas ke area di sekitarnya. Beranjak mit informasi Saibari, UMKM dari wilayah Banyumas Raya berhasil membuka peluang pasar ekspor melalui keikutsertaan dalam ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mengatakan hasil bisnis matching dalam KKI 2026 mencatat potensi transaksi ekspor UMKM Banyumas Raya sebesar $26,000 Serikat atau sekitar 460 juta rupiah. Dan hal ini menunjukkan bahwa produk unggulan daerah memiliki kualitas dan potensi pasar yang semakin luas. Selain itu, pembeli dari Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan terhadap produk UMKM Abon Koki yang ditindaklanjuti dengan pengiriman sampel produk. Demikian wakca jam 17, muloh putungga di wakca selanjutnya.

Perombat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minak Muakhia. Kali Sinji Amalia ngancai Minak Muakhia dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debihani. Tetap nengiskan Perombat FM Suara Budaya Lampung.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepi-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na nang ngredit at ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana niya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau nikumawan.

0: ko na dangdang na sa iya ni duwit mo na.
1: Ya, api hugi na kay misal kantian ngutang. Hugi ko doon ni ko. Kadwe, to ko hoke mo iki. Di ma hoke ni jama. Mausa ni ko iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni hugi mo mangidok kelajuan. Kanak-nagaw kakadaan ni api. Ngopok ko tetangga. Ngice ko tetangga. Uli ko kiri hoke mo na sa susi. Kadu talagi.
0: Ala kadu tahaman pa ni ko medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mo de kebon. Mausa ni ko ngukus konya. Hadu haman tani ko. Tok nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

26. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum.

secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan

Tak Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Sebe, Risau. Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Mar

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamat Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Minak Muaki, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia. Minak Muaki ya. Di Pulau Sumatera juga terjadi. Kemudian apalagi di Pulau Kalimantan, Minak Muaki, banyak sekali peristiwa tentang karhutlah ya. Dan yang terakhir juga di Nusa Tenggara Barat, di mana desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat ya, Minak Muaki, di Lombok itu juga mengalami kebakaran gitu, Minak Muaki. Dan informasi di sore hari ini, Museum Nusa Tenggara Barat ini mulai mengamankan berbagai artefak yang masih tersisa ya, supaya tidak hilang ketika proses pembersihan puing-puing pasca kebakaran Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah. Nah, Kepala Museum Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa pihaknya ini telah dua kali turun ke lokasi untuk menginventarisasi sekaligus juga mengamankan benda-benda bernilai sejarah dan juga budaya, Minak Muaki ya. Dan ia juga sudah menyampaikan dan meminta izin kepada Kepala Dusun dan Pok Darwis untuk mengumpulkan beberapa artefak yang terkait dengan kebakaran. Nah, kebakaran yang ini tidak hanya menghanguskan rumah adat dan juga rumah warga, Minak Muaki, tetapi juga menyebabkan hilangnya berbagai benda budaya termasuk peralatan menenun yang usianya ini sudah lebih dari 100 tahun, Minak Muaki ya. Kemudian selain peralatan tenun, ada juga sejumlah manuskrip, kain tenun, serta peralatan rumah tangga yang berusia cukup tua juga turut hilang akibat kebakaran. Nah, Dusun Adat Sade yang berdiri pada abad ke-16 ini mengalami kebakaran, Minak Muaki, pada Sabtu lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah saksi mata juga menceritakan api muncul pertama kali dari salah satu rumah di tengah permukiman adat tersebut. Kemudian api merembet ke sejumlah rumah lainnya yang juga sebagian besar menggunakan bahan yang mudah terbakar ya, seperti kayu, bambu, dan juga ilalang. Nah, Pamong Budaya Museum Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa pihaknya ini mengamankan 4 lembar kain tenun yang rusak akibat kebakaran ketika proses inventarisasi 2 hari yang lalu. Dan motif keempat kain tenun tersebut adalah motif Subah Nale, Pucuk Rebung, Geometris, dan juga Cerbon Sasak, Minak Muaki ya. Dan motif Cerbon Sasak ini adalah motif tenun khas Dusun Adat Sade. Motif ini melambangkan simbol gotong royong atau kebersamaan dan juga keharmonisan.

0: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan

0: Api.
1: Gawat pak, gawat. Arbayah mah ngedok mawat di lebing.
0: Api. Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita bu?
1: Iyo.
0: Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedom. Lah ibu juga mah nyaka ki arbayah mah ngedok lagi tenno pak.
0: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku lagi bakal surat. Di suratnya nunjuk kita kuat.
0: Tapi?
1: Iya, surat arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat, bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api sini.
1: Tunggu,

Di saat mak bak baca surat tinggi, terbayar duluah jak lambang. Bak, mak, kutinti wadang wateh, terbayar di jadi lem kadang deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, terbayar hadangan dipandai jama bak, khimunih mak. Bahwa arbayah luah jak lamban mau tenggalan mak ba kidangnya ma bang Zainal iu mak ba bang Zainal arbayah lapah buahnya tukang cinta arbayah jama bang Zainal si kamu kadu butekat haga baku mata

0: seunyini saiki lamban. Salam sayang, kue seunyini.
1: John, gimana Pak De?
2: Pak De kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Nah,

0: Suara Budaya Lampung.
1: Mina muakhi amale cukupkan anta ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya amalia haga motohko lagu-lagu islami jelang bergabung neha Met Pro 1 RRI Bantak Lampung. Guai nengiskon lantunan ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat sewat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak muni sekitar nih. Azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 18 liwat nih 2 menit waktu Indonesia Barat.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Bahaya aja, sah. Kiri kanan lubang unyin. Menghidup silau kepal lewat mobil ku gajinya.
1: Iyuyo, pakas aku sakit sakit lah yang dijadi mulus nih, Han. Mak jika mesti kelaman lubang ke papak hang ke bau mubang dijajo.
0: Jida, keserakahan manusia aja sa gaji. Nyepo untung tenggalan, mak mereka alam.
1: Boleh api moneh, boleh dengkut nyala-nyala ku manusia moneh.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo moneh, iyo. Aja dah ngebane. Ulin kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gue keji. Mulai.

0: kayo. Yakam na naman ang buah-buah nala. Mungkin na nambatang nakambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, ang layan niya si Allah. Ya Allah, lo nyesol niya kang Dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti.

Mina Muhari, saatnya kita bergabung dengan Prosatu RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Mina mengakhiri kancah sonyini di Papua Cengenan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Mina mengakhiri, kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami. Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya,
1: hehehe. Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Si. Dia pengen aman baik di dalam hatang-hatangganya Liom. Anak konawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung.

0: sa pagawo. Anakan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anakan jak Lampung lah, Met. Apa mo ni mulai ni kawan anak pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo kamu ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tian nom perjasanihan Medi. Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon Tuhan harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom nih aja jadi holon Tuhan sih.
1: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
0: Indonesia itu seperti warna-warni.
2: Indonesia itu ya aku.
3: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Bang, makan bang!
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya

penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus

kebersamaan yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

4 FM Suara Budaya Lampung, Dieng Culture Festival 2026 yang digelar Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 ini ditargetkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan juga pelibatan pelaku UMKM lokal. Koordinator Umum Dieng Culture Festival mengatakan bahwa festival ini bisa menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan juga pelaku usaha ya. Dan Dieng Culture Festival 2026 itu memadukan tradisi, seni, alam, dan juga pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu rangkaian kegiatan juga dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal ya, untuk menangkap peluang ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Dan bahkan tingkat keterisian penginapan di kawasan Dieng menjelang festival telah mencapai kisaran 95%. Tingginya permintaan akomodasi menunjukkan minat wisatawan sekaligus juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Nah, Mina Muakhi, permintaan penginapan tidak hanya terkonsentrasi di Dieng Kulon, tetapi juga meluas ke daerah Karang Tengah dan sejumlah kawasan lain di sekitar dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, termasuk ke Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dieng Culture Festival 2026 ini menghadirkan Expo UMKM di venue Arjuna untuk memberikan ruang promosi dan juga pemasaran bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, Festival Kopi Dieng dan Jazz Atas Awan Showcase di venue Gatot Kaca yang diharapkan memperluas potensi ekonomi komoditas kopi sekaligus juga menguatkan daya tarik wisata ya. Sementara untuk agenda utama berupa ruatan anak berambut gimbal yang akan digelar di Kompleks Candi Arjuna pada tanggal 29 Agustus untuk sementara bakal diikuti oleh 13 anak dari berbagai wilayah di kawasan Dieng, baik Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo maupun Batang, Mina Muak ya. Jadi totalnya itu sebenarnya ada lebih dari 40 anak Mina Muaki berambut gimbal yang daftar ya untuk ikut dalam ritual ini. Namun setelah melalui proses kurasi ada 30 anak dan hasil penjaringan sementara hingga saat ini ada 13 anak yang dipastikan mengikuti ritual serta difasilitasi berbagai permintaannya. Bupati Banjarnegara mengatakan bahwa pemerintah daerah ini sangat mendukung Dieng Culture Festival sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekonomi lokal, terutama masyarakat Desa Dieng Kulon. Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandawa selama 16 tahun telah mengembangkan Dieng Culture Festival sebagai industri wisata berbasis komunitas yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi

0: belanja desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Maria.

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periu, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 3 hingga jam 7 malam kali ini bersama Dian Oktavia. Setelah ini jangan kemana-mana, kita juga pasti akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3 jam 7 malam. Dan pastinya sekarang Dian mau pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi online.
1: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
3: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
2: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
2: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
4: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
2: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
6: offline. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06%. Dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
5: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
9: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut

0: negara yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
1: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
3: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
4: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
5: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
4: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
6: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini.
8: Berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN itu Pak?
6: Jadi DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
7: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi.

0: Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adinegara Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
1: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
0: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
3: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
4: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
5: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
4: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Rizal.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
6: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
8: Betul,
6: ya.
8: Bang.
6: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
8: Tidak.
6: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
8: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
6: Seperti itu.
7: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
9: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia,
6: makasih. Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
7: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB. Dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Merapi, Litwa, Lipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Iya, Wak. Sedangkan waktu terus berjalan.
2: Benar.
1: Orang tua aku makin tua, Wak. Makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
2: Oke. Okay.
1: Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
2: Iya. Yeah.
1: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
2: Iya, benar-benar. Khawatirnya di situ ya.
1: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak. Gimana ya, Wak?
2: Itu sih
1: sampai sekarang sih.
2: Benar-benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua, gitu kan?
1: Benar banget.
2: Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Iya. Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang, gitu kan? Nah itu.
1: Ah,
2: itu,
1: tapi orang abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang.
2: Ah, yes.
1: Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gua doang, maksudnya apa-apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain.
2: Iya, benar. Tapi emang benar.
1: Solusi lah.
2: Iya, tapi emang menurut gua emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
3: Benar.
2: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
3: Tapi Tuhan yang menentukan.
1: Tuhan yang menentukan. Rencana Tuhan
3: menentukan. Luar biasa.
2: Edit ways.
3: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini?
2: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2. Dan kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Betul.
2: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
3: Wow.
2: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Chelsea Music, Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah, ya, kan?
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga The One and Only Kamga.
0: Yoi. Pasti. Dan aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Yoi.
1: Ramadian.
0: Benar. Dan ini produserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya. Ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, iya, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya. Yeah.
2: Asik-asik banget.
0: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya, benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy, seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget. Dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
0: Amin.
1: Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah, amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenjon semuanya. We love you. Kenjon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar banget. Support terus ya Kenjon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenjon juga nih.
1: Di YouTube ya, YouTube. Kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan.
2: Iya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright. Oke.
1: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya, Kak. Karena lagu sendiri kan.
1: Iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Iya. Pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya.
2: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih dengar nih ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti ada.
0: Karena, ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini, gitu, sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah. Salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
0: Betul.
2: Kemarin dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang kenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
2: Kalau lirik favorit

0: itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, oke.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay,
0: oke.
1: Sama... Jadi di lirik terakhir ini, kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini, gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang, bahwa semesta kan beri jawaban dan yang aku cari.
2: Benar-benar.
1: Akhirnya dibulatin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar-benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
1: Itu asli banget.
0: Iya kan?
1: Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock
0: sudah. Wah, udah. Enggak pulang.
2: Habis subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih, apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali, ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah, ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much.
2: Oke deh. Gokil. Lop sekebon.
0: Iya.
2: Benar. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa,
2: menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya, Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Widih, menarik nih.
2: Mau sama siapa juga? Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
0: dengan yeah,
1: referensi
0: yeah.
1: Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Iya,
1: ada toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
0: Iya benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Iya. Emang toko barang antik situ ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang.
2: Pesulap.
0: Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan?
2: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung, dia nyanyi.
0: Gimana? Sulap angkat ya Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi, siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Aduh. Wow.
0: Oh, dari Grip nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan, bukan. Ya, gak juga sih baliknya.
0: Ya bener. Sedih gak bisa. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke, bawa lagi deh, bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.
4: Feels good.

0: masih di MLC.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes, yes, yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, oke.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya, kan.
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Oh, ini. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya
0: sadu banget. Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Next single-singlenya ya. Amin.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong
2: aja. Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Kendris.
0: Bye-bye.
3: Jaga malam di Pro 2

0: ibu,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
0: Kembali ke tanah, ke ibu.
2: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 105 Prodi Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman-teman Produa. Malam ini ada gua Syasi Aulia
0: dan juga ada Layla yang bakal nemenin kamu nih teman Produa ke 2 jam ke depan. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep on tuning di Prodi Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: Halo. Masih barengan gue dan Syashi nih malam ini. Kita bakal ngapain aja sih malam ini?
1: Kita bakal ngomongin film dong, seperti biasa. Ya kan? Iya. Kita bakal ada watchlist nih, rekomendasi film ke kalian.
0: Seru banget.
1: Terus nih ada behind the scene, dan juga yang terakhir ada
0: Off screen.
1: Jadi kita pokoknya bakal seru-seruan bareng ya sama Syashi Allah dan juga adik Layla malam ini, guys.
0: Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi nyari-nyari film, bingung mau nonton apa, bisa banget dengan kita sampai jam 10 nanti. Yeah. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Baby, let's go.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tabi pun.
0: Sumpah.
1: Ya punnya mana? Ya pun.
0: Sumpah, samping gua kayaknya lagi sugar rush banget sih hari
1: kayaknya,
0: ini.
1: Kayaknya gua lagi semangat banget sih hari ini.
0: Gua
1: enggak
0: tahu banget. Padahal tadi dia ngomong dia lapar, tapi kenapa dia semangat banget ya?
1: Karena
0: kan?
1: Karena kebetulan gua habis minum maca, guys. Oh. Gitu lah, guys.
0: Gula, guys.
1: Pengaruhnya. Gula. Apa kabar sih Adi Layla?
0: Baik dong, lo kangen ya sama gue?
1: Iya, dikit sih. Ih, langsung pede banget, males banget gue. Gue males gitu kan. Lo kan nanyain kabar gue.
0: Lo apa kabar nih? Kayaknya lo sibuk banget ya?
1: Iya, gue lagi jadi panitia. Oh,
0: cewek sibuk.
1: Cewek independen, guys. Cewek iya.
0: Serem ah.
1: Kayak sarkas banget. Gue gak suka sama lo. Sarkas banget. Maksud gue. Jadi pas banget malam ini kita cuma berdua ya, like.
0: Bertiga ya kita. Tapi yeah, di luar satunya Kak Ibe.
1: Iya,
0: yeah,
1: itu ada Kak Ibe di luar ya, guys. Sisanya kita berdua nih di studio. Jadi buat teman Pro 2 mungkin bisa juga nonton live kita ya biar biar ada visualnya.
0: Ramein banget sih. Gua minta banget sampai kayak 100k gitu yang nonton.
1: Ini udah ada 10 nih.
0: Wah,
1: gila. Aduh. Wah, halo-halo semuanya.
0: 10.000.
1: Oke,
0: oke. Kayak kurang meyakinkan gitu ya, 10.000.
1: Oh, enggak bisa ya. Jadi buat teman Pro 2 yang punya rekomendasi film ya kan, seperti biasa karena Movie Zone kita bakal ngomongin film. Iya, karena kita juga
0: enggak mungkin enggak ngomongin film ya karena ya ini Rabu.
1: Iya, ini Rabu. Seperti biasa Rabu di Jaga Malam kita ngomongin film, guys.
0: Dan sama juga keren ini.
1: Dan kita juga karena kita artis dan aktor. Jadi untuk perfilman ini kita dijamin
0: jagonya gitu, jagonya.
1: Kita jagonya kayak udah kayak iklan
0: dunia.
1: Yo i. Masih tambah enggak jelas ya kita ya.
0: Kayaknya yang denger kayak udah stop lo. Stop ngomong, lo enggak jelas.
1: Pokoknya kita bakal seru-seruan deh teman Pro 2 sama kamu buat ngomongin film. Jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tapi sabar. Ini gue bakal ngasih satu lagu yang mungkin kalian bakal tahu nih. Kita bakal ngomongin film apa nih abis ini.
1: Ada clue ya abis ini.
0: Ada clue nih, jadi dengerin ya.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 92,5 Prodi Bareng Lampung, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng gue dan Syasyi hari ini. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol random, terus tuh sekarang kita bakal masuk nih teman berdua ke inti pembicaraan kita di malam ini. Kita bakal masuk ke segmen pertama, yaitu Watchlist.
1: Ya Delaila lagi, kita lagi.
0: Aduh, stop lu stop ketawa-tawa deh. Oh, ya.
1: Oke, kita serius ya kayaknya. Iya, kita serius. Oke, okay, ya. Jadi kan kita udah spill ya tadi ya. Lewat lagu juga ada lagunya Cinta dan Langgar. Nah, itu teman Pro 2 udah jadi spillan kita tipis-tipis tuh kalau kita bakal bahas film Cinta dan Rangga. Jadi Cinta dan Rangga ini lu pernah tahu enggak sih kayak kisah cinta masa SMA gitu?
0: Iya, kenapa tuh?
1: Iya. Jadi di film ini Cinta dan Rangga ini kayak cinta ini dari keluarga yang kaya banget. Jadi terpandang.
0: Ya. Wih, terpandang.
1: Iya. keluarganya keluarga petinggi.
0: Aduh, kayaknya jangan
1: terlalu berlebihan ya itu. Nah, itu. Nah, sedangkan Rangga ini jadi dari keluarga yang biasa aja. Jadi Rangga Cinta ini disutradarai oleh Nicola Saputra lagi. Oleh Riri Riza nih, teman Pro 2. Ceritanya tuh pada balik ke Jakarta di tahun 2001 gitu. Jadi ya seperti biasa kayak film lagi cerita SMA pada umumnya. Jadi kayak
0: cerita cinta SMA.
1: Jadi jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena cerita yang gue inget ya, dari yang gue inget nilai. Jadi si Cinta ini dia itu penulis puisi.
0: Keren banget.
1: Dia penulis puisi. Jadi selama ini dia tuh selalu menang lomba baca puisi.
0: Orang berprestasi
1: itu dia. Tiba-tiba dikalahkan suatu hari dia kalah nih lomba baca puisi dan ternyata yang mengalahkan dia adalah Rangga. Jadi dia penasaran dong sebagai siapa nih ya kan. Nah, dari rasa penasaran itulah tumbuhlah benih-benih cinta. Oh. Itu dia. Menurut gua buat teman Pro 2 nih, apalagi buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta dan lagi pengen banget kayak film apa ya yang cocok buat nemenin kasmaran gua ini, itu bisa banget ditonton lagi Cinta dan Rangga.
0: Tapi seru dia, sih. Temen. Tapi menurut gua emang cinta bersemi di SMA itu adalah cinta yang paling asik banget, cinta-cinta yang paling seru,
1: cinta-cinta yang kayak aduh dak dik duk dak dik duk aduk dak dik duk juk juk juk enggak ya berlebihannya.
0: Tapi lu pernah enggak merasakan cinta di SMA?
1: Aduh, gua mah jatuh cinta mulu. Gue kalau ada yang ganteng dikit kayak
0: pusing banget.
1: Jatuh cinta gue langsung.
0: Matanya nggak bisa bohong ya.
1: Nggak bisa bohong. Tapi emang cinta di SMA tuh meninggalkan kesan karena mungkin itu masa-masa kita remaja. Gitu.
0: Masa-masa senang-senang.
1: Masa
0: main,
1: senang
0: gitu kan. Terus bercampur banget dengan kayak ada perasaan cinta-cinta.
1: Itu dia. Kalau dari gue kan Rangga dan Cinta nih rekomendasi dari gue nilai. Kalau rekomendasi dari lu apa tuh? Coba spill dulu.
0: Tadi lo ngasih rekomendasinya film Indo. Gue bakal ke film yang agak jauh nih. Luar negeri.
1: Waduh.
0: Jadi kayak ada film People We Meet on Vacation gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, film ini tuh menariknya karena diadaptasi dari novel yang bestseller banget, karyanya Emily Henry gitu.
1: Oh, jadi film ini dibuat karena novel itu?
0: Iya, karena novelnya bestseller banget. Terus tuh kayak penulisnya mau deh gue adaptasi ke film gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi People We Meet on Vacation ini tuh filmnya menceritakan tentang dua orang sahabat, si Poppy sama si Alex. Okay. Dan dua sahabat ini tuh punya karakter yang beda banget gitu loh. Kayak yang satu si Poppy, si ceweknya itu kayak aktif banget, suka hal-hal baru gitu-gitulah pokoknya. Sedangkan si Alexnya itu kebalikan, dia suka hal-hal yang kayak di plan banget, tenang orangnya. Okay. Gitu. Nah, mereka ini berdua sahabatan itu kayak punya tradisi atau kayak apa sih? Kegiatan yang harus banget mereka lakuin gitu loh tiap tahun. Yaitu liburan bareng. Jadi sesuai kan sama judulnya People We Met on Vacation.
1: Oke. Apakah mereka bertemu pada saat vacation itu juga?
0: Iya.
1: Oh, jadi mereka bertemu gara-gara liburan itu.
0: Iya, terus tuh mereka merencanakan liburan-liburan yang lain. Dan ternyata katanya mereka itu udah ngejalanin tradisi ini 10 tahun lamanya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi udah lama banget.
1: Udah lama banget ternyata ya, persahabatan 10 tahun tuh menurut gua kayaknya itu udah tahu semua luar dan dalam ya kata gua ya.
0: Itu kayaknya. Waduh, nah.
2: Nah, di sini.
1: Nah. Oke. Okay. Apa? Gua kaget lah, jujur lah. Apa nahnya ini, Lai?
0: Nah, masalahnya nih muncul nih karena kayak mereka itu udah 10 tahun temenan. Orang-orang di sekitar mereka itu kayak mulai ngerasa janggal gitu loh. Kayak
1: jujur,
0: 10 tahun temenan liburan bareng, masa enggak ada apa-apaan sih?
1: Oh, jadi cowok cewek. Gua kira sejenis. Oh, Alex ya, soalnya satu lagi ya. Alex. Kan bisa aja Alexandra maksud gua.
0: Ya ini.
1: Oh, jadi 10 tahunan itu just friend.
0: Iya. Waduh. Aduh, kalau lu jadi si ceweknya tuh apa yang akan lu lakukan?
1: Gua ghosting.
0: Lu kan cegil parah.
1: Oh, enggak sih. Gua bakal tanya kayak, kita mau nikah di mana?
0: Gitu.
1: Kayak kapan? Kita langsung
0: kayak terlalu terburu-buru ya kalau nikahnya di mana?
1: 10 tahun loh, Lai.
0: Benar sih.
1: Digantung, Lai. Itu udah jemuran udah kering gitu 10 tahun, bukan kering lagi kayaknya itu ya, temen pro 2 ya.
0: Iya sih, benar.
1: Terus lanjut ceritanya gimana nah, tuh?
0: Kayak orang-orang sekitar mereka itu kayak ngerasa janggal gitu loh. Kayak lo udah selama ini, tapi kayak lo tuh cuma temenan doang. Nah, hal ini juga dirasain nih sama mereka berdua, sama si Poppy sama si Alex.
1: Oh, jadi mereka tuh cintanya telat gitu ya?
0: Iya, kayak mereka mikir kayak, ih apa iya ya, ini tuh aneh ya. Masa kayak kita cuma temenan gitu. Terus tuh kayak banyak orang yang ngomong kayak, ya mungkin lo emang udah ditakdirin gitu lo berdua. Karena kayak gak mungkin 10 tahun lamanya lo selalu ketemu kan, kalau bukan karena takdir jodoh gitu.
1: Dan
0: kan
1: chemistry-nya juga gak bisa bohong kali ya, orang yang sering ketemu itu kan.
0: Makanya tuh
1: apalagi apalagi chemistry kita, maksud gue
0: masuk banget nih kayaknya kalian.
1: Lanjut lah ya, apalagi tuh lah.
0: Nah, jadi gara-gara apa namanya chemistry dua pemeran ini nih, buat filmnya itu seru banget untuk diikutin sampai nanti geh gue kasih tahu dia tuh mendapatkan suatu hal yang menarik banget, tapi nanti gue spill-nya di akhir, bukan sini.
1: Oh, di akhir ya spill-nya. Ya,
0: nanti di segmen selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya ini kayak rahasia.
1: Nah, selain dari itu ya, gue kan tadi lu udah kasih rekomendasi nih.
0: Yeah.
1: Lu tahu kan film Dilan Milea yang booming itu?
0: Iya, tahu. Itu kan aduh, itu kayaknya booming karena tempatnya enggak sih?
1: Karena ada laki gue, Iqbal Ramadan. Bukan Ramadan, tapi Ramadan.
0: Oh, berarti beda ya kayaknya Iqbalnya ya. Bukan Iqbal yang sama.
1: Bukan, karena ini baru mau film baru mau tayang nih.
0: Oh.
1: Baru mau tayang, baru mau muncul dia. Judulnya Dan Bandung, teman pro 2.
0: Apa nih ceritanya, filmnya ngapain nih?
1: Jadi judulnya ini sama banget kayak Dilan Milea karena diangkat dari novel Pidi Baik yang buat penulisnya ya. Penulisnya Pidi Baik dan digarap sama sutradara Rudi Surjarwo. Nah, ceritanya tuh kan kita kan belum nonton juga ya karena kan mau tayang ya.
0: Udah tayang deh kayaknya.
1: Udah tayang ya. Kayaknya gue ketinggalan ya mungkin ya.
0: Iya, Sasi kan sibuk
1: tapi,
0: banget ya.
1: Iya, tapi gue diceritain sama teman gue karena teman gue merekomendasikan film ini nih, teman pro 2. Jadi dia nyeritain ke gue gini. Katanya tuh katanya itu tentang Basil nih, ada nama tokohnya nih Basil. Dia tuh anak seni rupa nih, Lai.
0: Yeah,
1: jadi jadi namanya juga anak kuliah, hidup lagi susah-susahnya.
0: Kenapa lo ketawa sih?
1: Karena gue relate, kan gue anak kuliah juga.
0: Gimana susah-susahnya kayak baik ini.
1: Iya. Dia tinggal sama omnya karena ayahnya itu semenjak masuk penjara gara-gara difitnah dia tinggal lah sama omnya ini. Nah, untuk buat bayar kuliah karena dia mungkin gak mau ngerepotin omnya juga, dia bantulah untuk jualan kaos.
0: Kerja keras ya dia nih.
1: Iya, kerja keras bagai kuda gitu ya. Jadi di tengah perjuangan kuliah dia ya Lai. Dia ketemu sama satu cewek namanya Elma.
0: Iya, kenapa tuh si Elma?
1: Si Elma ini anak farmasi. Waduh, anak-anak kedokteran ya, bikin anak-anak jatuh kesehatan. Cinta, anak-anak kesehatan bikin bergetar ya. Jadi setelah ketemu Elma ini, dia jadi tahu latar belakang Elma. Ternyata Elma ini kalau enggak jauh-jauh dari kasta sosialnya, perbedaan kasta sosial itu. Iya, jadi cerita dari film itu tuh intinya kayak bakal ada gejolak mereka memperjuangkan restu dari orang tua,
0: memperjuangkan
1: begitu.
0: Cinta mereka ya.
1: Dan latar tempatnya Bandung. Aduh. Makanya judulnya Dan Bandung.
0: Gue tuh kayak banyak banget nih pertanyaan, kenapa film-film romantis itu latarnya Bandung?
1: Karena Bandung itu tempat Tuhan, apa sih itu tulisan di lorong, tahu gak sih?
0: Oh, yang
1: iya. Dan Bandung adalah Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum.
0: Okay,
1: itu tuh kota romantis, boy.
0: Tapi emang romantis banget sih kotanya. Gue suka.
1: Lu menyimpan seseorang nggak di Bandung?
0: Enggak dong, karena kayak gue udah pernah tinggal tuh di sana ya.
1: Okay. Oh ya kemarin.
0: Gue jadi bisa menceritakan gitu Bandung gimana. Seru sih.
1: Seru ya Bandung.
0: Seru banget.
1: Kalau misalnya gue ada sih menyimpan orang di Bandung itu, tapi siapa? Di Bandar Lampung ujung, bukan Bandung yang itu.
0: Oh, beda Bandung.
1: Beda Bandung. Jadi buat teman Pro 2 nih yang ngerasa ada apa itu di Bandar Lampung ujung ya, makanya tetap dengerin kita ya kasih like, ya kasih tetap dengerin kita di Movie Zone. Karena setelah ini kita udah kasih rekomendasi, setelah ini kita bakal nyeritain BTS-nya. BTS bukan BTS penyanyi,
0: tapi behind the scene.
1: Ya,
0: namanya di balik layarnya yang seru-seru gitu kan. Nah, sebelum kita kesana, gue punya satu lagu nih yang Bandung banget.
1: Bandung banget, pokoknya.
0: Jadi,
1: ya.
0: Dengerin ya.

Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian acara, ada bazar UKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Nah, buat kamu nih teman Pro 2, ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @rribandarlampung. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Ki dari Perunggu Tempat Pro 2. Gue suka banget liriknya karena ya Bandung-Bandung gitu kan. Kenapa?
1: kayak ada suara-suara baru ya ini.
0: Iya nih.
1: Tadi kita berdua doang perasaan lah ya.
0: Apa?
2: Apa sih emang?
0: Jadi gimana?
2: Ya apaan? Gue kan lagi ngikut nih. Lo ngapain sih diterusin?
0: Ya udah.
2: Orang sesuai dengan ini kuping gue.
0: Oke.
1: Ya, kita kan tadi udah ngomongin soal rekomendasi film. Gila itu
2: turun banget sih, kayak gak ada backsound.
0: Mana ada.
2: Biar ada suara-suara dikit dia, biar kayak lagi di radio zaman dulu.
0: Oke.
2: Lo tau kalau radio zaman dulu kayak mana?
0: Kayak mana?
2: Nih kayak gini nih, kalau lagi siaran.
0: Naikin.
1: Mana?
2: Sabar.
0: Iya.
2: Oke, teman Pro 2, dan sekarang kita masih di
0: Movie Zone.
2: Agak capek sih siaran hari ini. Gimana? Kayak gitu tuh kalau siaran zaman itu.
0: Jadul banget ya.
2: Dah capek ketahuan umurnya.
0: Ya udah.
1: Pokoknya
2: jadi apa
1: ini,
2: nih?
1: Iya, setelah ini kita bakal ngapain?
0: Kita bakal ngulik-ngulik di balik layar gitu kan. Kita bakal masuk ke behind the scene.

0: Iya, teman
1: operator juga. Baru nih. Salah pencet mulu.
0: Maaf, masih magang.
2: Magang, maaf.
0: Iya, maaf. Coba perkenalan dulu sih, ada iya. Suara baru ini.
1: Wah, iya slow, wey.
0: Ya kan temen ini.
1: Kayak apa aja lo ini juga kalau ngomong-ngomong gua.
0: Temen berdua kan tiba-tiba kaget. Tadi kan berdua, cewek-cewek.
2: Jadi berlima, tiba-tiba.
1: Yaudah, gua gestarnya.
0: Oh, lu gestarnya, asik.
2: Oh, lu ini artis pemain film ini?
1: Yoi.
0: Aktor, waduh.
1: Emang gua film apa emang?
0: Tadi tuh kita ngomongin rekomendasi film ada Dan Bandung film tuh. Dan Bandung terus ada Rangga dan Cinta. Tahu enggak lu Rangga dan Cinta? Ya, itu kan udah dari dulu.
1: Ya tahu lah gua.
0: Nah, itu kan udah dari zaman dulu-dulu banget kan itu kan. Nah, terus ada yang Vacation tuh apa judulnya tadi
2: People
0: tuh?
2: People We Met on Vacation.
1: Tapi gua enggak mau ngomongin ini dulu, gua mau ngomongin di luar bahasan kita lah.
2: Ada. Lu mau ngomongin apa?
1: Kalau film sepanjang masa lu apa, Lel? Lel.
0: Sebutan baru tuh Lel.
2: Kalau gua yang selalu gua rewatch ya.
1: Ya enggak, yang film lu enggak usah di rewatch juga, tapi gua lu film yang memang lu berkesan. Pokoknya lu itu film sepanjang masa lu deh.
2: Kalau gua Vagabond.
1: Oh, Korea.
2: Iya.
1: Oke, okay, series berarti ya.
0: Iya. Kalau okay, gua film gua The Handbook, tau gak sih?
1: The Handbook. Korea juga.
2: Gua ada deh, satu lagi.
1: Apa tuh?
2: The Notebooks.
1: Oh, The Notebook.
0: Iya. Yeah.
1: Tahu gue.
2: Tahu.
1: Tahu. Yang kalau misalnya namanya dicatat di buku meninggal kan?
0: Iya. Iya kok. Emang gak sih? Iya bener. Bukan dicatat di buku, tapi dia tuh kayak rewatch gitu loh. Misalnya kayak di scene pertamanya ada kakek nenek kan.
1: Oh, iya. Pokoknya kalau nama lu dalam buku itu lu meninggal kan?
0: Enggak.
2: Beda.
0: Ini genre yang mana sih yang dibahas ya?
2: Ini film kapan ya?
1: Lupa gua. Ini film Jepang bukan?
0: Bukan.
1: Oh, itu The Notebook.
0: The Notebook.
1: Dead Book. Book. Ah, lupa gua.
2: Dead Book kayaknya.
1: Dead Book ya.
0: Iya.
1: Jadi kami ada book-nya juga.
0: Ya, pokoknya itulah book itulah ya. Kalau lu film.
1: Lu belum jawab tadi apa?
0: Kan gua bilang The Handbook gua.
1: Oh, The Handbook.
0: Iya.
1: Itu film apa?
0: Ya,
1: Korea.
0: Film Eropa, film
1: oh, Eropa.
0: Iya, satu film gitu. Sama Purple sih, Purple Hearts. Tahu enggak sih film-film?
2: Parah itu filmnya lu tau enggak, Kak?
1: Tahu.
0: Apa?
2: Parah kan filmnya?
1: Parah
0: sih? Apa lo?
1: Ya tahu gua.
0: Itu kan film militer gitu ya cowoknya militer.
1: Iya, gua tahu.
0: Gitu. Harus nonton.
2: Kalau lo apa nih? Kalau lo?
1: Gua. Gua film Mengejar Matahari.
2: Ay, film apa? Film kapan itu?
1: 2004.
2: Iya, belum lahir lagi gitu orang.
1: Iya, tapi emang enggak pernah nonton di era sekarang.
2: Enggak.
1: Lo enggak tahu Mengejar Matahari?
0: Mengejar Matahari yang gimana tuh?
1: Wah, gila. Lu filmnya dari film-film luar semua lu.
2: Iya.
1: Gayaan.
0: Ya udah, film Indonesia.
1: Film Indonesia apa ya?
0: Film Indonesia lu apa?
2: Kalau gua, aduh bingung lagi.
0: Film Indonesia.
1: Film sepanjang masa dalam kehidupan lu, film Indonesia apa?
2: Aduh, gue bingung.
0: Laskar Pelangi ya lo gue.
2: Laskar Pelangi mungkin. My Heart.
1: My Heart. Irwansyah dong.
0: My Heart.
1: Yang dia bener-bener naik jeep ya, mau ditumbur. Gila. Gue Mengejar Matahari sih gue. Lo gak tau ya?
0: Gak tau gimana
1: Mengejar Matahari itu ada cerita empat sahabat. Empat sahabat. Gue sampai sekarang masih inget gue. Isinya tuh, nama karakternya tuh Damar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nino.
1: Terus
0: siapa? Ibe ada nggak sih itu kan?
1: Nggak ada.
0: Bahkan gue nanya.
1: Damar, Nino,
2: Dino,
1: terus si
2: Ayu,
1: Ipin ya?
0: Upin.
1: Ya Apin, udah. Apin.
0: Apin.
1: Apin satu lagi si Nino, Damar, Apin, Ardi.
0: Ardi.
1: Nah,
0: oke. Okay.
1: Yang main itu, nih lo tau nih, yang main itu. Wingky Wiryawan.
0: Oke, okay, tahu loh. Enggak.
1: Beda umur banget. Wingky Wiryawan.
2: Ya.
1: Ujo Project Pop.
0: Ujo,
2: enggak tahu lagi.
1: Ujo Project Pop.
0: Sambil ngecek.
1: Gua kasih tahu nih informasi lu biar
0: iya. Daging nih.
1: Wingky Wiryawan, Ujo Project Pop. Terus Fedi Nuril. Sama Fauzi Baadila.
0: Oke, itu ceritanya gimana tuh?
1: Jadi ceritanya itu ada empat sahabat dari kecil. Dia tinggal di dalam komplek rumah susun. Di dalam komplek rumah susun, dan mereka ini selalu punya ritual. Ritual di mana mereka menamakan ritual itu adalah mengejar matahari. Jadi mereka berlari keliling komplek. Nggak ada tujuannya. Dia lari keliling komplek doang.
0: Okay.
1: Nggak ada finishnya. Pokoknya sampai mereka capek aja gitu.
0: Terus?
1: Nah. Karakter mereka ini berbeda-beda nih. Satu yang memang dia orang agak mapan di dalam kompleknya. Okay. Satu dia memang selalu didikan keras oleh orang tuanya. Dia pengen banget anaknya tuh jadi polisi. Hmm. Terus satu lagi si Apin ini ada orang, dia ini karakternya yang pengen menjadi sutradara film lah. Dia tuh dari kecil suka bikin-bikin video pakai handycam.
0: Oke.
1: Lo tau handycam nggak?
0: Tahu.
1: Yoi. Terus satu lagi itu si Damar. Damar ini adalah anak yang dia ini bisa dibilang broken home. Mm-hmm. Dan dia orang yang paling arogan, paling temperamen. Mm. Tapi mereka ini solid.
0: Iya. Dari latar belakang beda. Tuh ya.
1: Jadi sinopsisnya. Mm-hmm. Jadi waktu mereka kecil ada satu preman di komplek itu yang ngebunuh orang.
0: Iya. Okay. Terus.
1: Karena dia preman kan, ngebunuh orang. Akhirnya mereka berempat ini melaporkan ke polisi. Mm-hmm. Akhirnya namanya Obed tuh preman. Mm-hmm. Obed ini ditangkap polisi. Mm-hmm. Nah akhirnya dia dipenjara berapa tahun sampai akhirnya mereka berempat dewasa SMA.
0: Oke. Okay.
1: Nah Obednya keluar dari penjara balas dendam.
0: Si Obednya? Si
1: Obednya sama mereka berempat.
0: Oke.
1: Okay. Nah konfliknya adalah ada saudara Nino cewek datang ke pindah ke rumah susun itu.
0: Iya. Yeah.
1: Mm. Ternyata Damar dan Ardi ini suka dengan cewek itu.
0: Oh, Damar dan Ardi suka sama cewek itu.
1: Yoi.
0: Ngerebutin jadi.
1: Mereka tuh rebutan, terus akhirnya mereka akhirnya berantem. Hmm. Si Damar sama si Ardi. Berantem, sudah berantem, akhirnya mereka selek nih. Nah, pada saat berantem itu, gue lupa, si Apin ini waktu ulang tahun dikasih hadiah sama mereka berempat, sama mereka bertiga. Kamera, handycam. Karena dia pengen buat film kan. Mm-hmm. Nah pada saat berantem itu handycamnya jatuh dan patah.
0: Siapa yang ngejatuhin dan?
1: Mereka berdua lah gara-gara berantem itu handycamnya jatuh patah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pada saat Ardi dan Damar berantem, mereka berdua si Nino dan Apin itu misahin. Mm-hmm. Cuman kayaknya kameranya kena dan akhirnya jatuh patah, rusak lah.
0: Rusak.
1: Nah akhirnya si Apin marah lah sama mereka berdua ini karena lu tuh berteman tapi berantem gara-gara hal sepele gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Nah pada saat itu berempat si Ardi dan si Damar berantem nih, udah segebuk-gebukan nih, berdarah lah segala macem nih. Mm. Pecah nih berempat. Mm. Pecah. Akhirnya datang si Obed, si preman yang tadi keluar dari penjara.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Nah konfliknya karena mereka sudah berempat pecah nih, si Obed ngebunuh si Apin.
0: Waduh. Kenapa harus Apin yang dia bunuh?
1: Mungkin pada saat itu si Apin lagi kacau lah, lagi sendiri. Dia kesel dengan pertemanan ini kok bisa berantem gara-gara hal sepele. Terus juga mungkin kameranya rusak kan. Yeah. Kamera kesayangan dia nih, hadiah dari teman-teman sahabatnya. Mm-mm. Dia jalan sendiri di komplek itu malam sambil kayak merenung sedih gitu. Dari belakang si Obed nusuk si Apin. Akhirnya dia meninggal nih. Mm. Nah meninggal. Mm. Akhirnya si Nino dan si Ardi gak terima nih. Mm-mm. Akhirnya balas dendam ke gengnya si Obed.
0: Iya. Yeah.
1: Geng Obed nih berantem, mereka kan pada saat berantem itu Damar dateng. Yang si paling jagoan kan si Damar.
0: Iya.
1: Cuman dia bawa senapan rakitan. Ditembak nih si Obed. Der, mati si Obed.
0: Oke.
1: Agak spoiler nih yang belum nonton ya. Obed sih mati nih. Akhirnya si Damar masuk penjara. Jadi si salah di situ berdua kan, Nino dan Ardi. Karena satu udah meninggal, satu masuk penjara.
0: Iya.
1: Nah, terakhirnya itu adalah di ending film si Ardi lagi jalan sendiri dengan mengenakan baju akpol.
0: Buset.
1: Jadi dia udah jadi polisi. Terus si Nino cita-citanya tercapai karena waktu itu dia bikin film, keinginan lu apa nih nanti kalau dewasa, dia pengen dia menempuh pendidikan di Amerika. Datang itu memang udah memang dia S2 di Amerika. Nah yang bikin sedih itu karena tinggal berdua, mereka saling lihat-lihatan, udah siap belum jalan-jalan. jadi mereka melihat itu, akhirnya mereka mengejar matahari itu berdua doang, lari di komplek.
0: Sedih banget.
1: Nah, dengan baju akpol dan baju yang udah kemeja udah rapi gitu, anak-anak S2 lah ya, lari. Terus tiba-tiba di scene terakhirnya itu bayangannya bayangannya Damar dan Apin ngejar dari belakang.
0: Gila.
1: Lu harus nonton Mengejar Matahari, sumpah ada di Netflix.
0: Oke, nanti kita ada nonton nanti. Ya.
2: Bakal gue tonton sih, penasaran gue.
1: Jujur, itu film menurut gue mengandung bawang banget bagi gue ya. Karena itu relate banget dengan ketika lo punya persahabatan yang pada saat itu belum punya handphone.
2: Iya, jadi masih ini banget.
1: Iya. Ya. Ini film memang bukan film setting jadul ya, memang film jadul 2004. Itu gue baru SMP kelas 1.
3: Oke.
1: Itu harus nonton.
2: Tapi sedihnya tuh temennya ya.
3: Temennya meninggal.
1: Itu lo harus nonton deh. Walaupun udah kena spoiler, tapi lo harus nonton experience film itu sih.
3: Oke.
1: Gitu. Pecah gara-gara hal yang sepele, persahabatan rusak tuh gara-gara kayak gitu. Ah gila sih, gila itu, gila film itu. Gue tuh film sepanjang masa gue adalah Mengejar Matahari.
3: Mengejar.
1: Lo tau judul, lo tau soundtracknya nggak sih, Ari Lasso?
3: Yang mana?
1: Di si, kalau sekarang di recycle ulang sama si Kesia Refonka. Kesia Refonka.
3: Kesia Refonka.
1: Tetes air mata
3: mengalir di selang.
1: Itu kan aslinya kan Ari Lasso kan. Mending lu puter lagunya.
3: Oke nih ya.
1: Kesia Refonka.
3: Oke, wait.
2: Kita cari dulu ya, kita cari dulu.
1: Nih, kalau jadi kita lihat dulu deh, puterin lagu Kesia Refonka.
3: Kesia Refonka. Sabar, dicari dulu.
2: Cari dulu.
1: Duluan.
3: Itu
1: Keisha.
3: Oke, Keisha.
1: Ya, kalau enggak ketika sih Mengejar Matahari.
2: Iya, coba sih judulnya.
3: Emang ada?
1: Ada di judul.
3: Maaf, kita... ini monitor baru.
2: Iya.
1: Tapi kalau kata gue sih kalau Mengejar Mataharinya ada Ari Lasso, lo putar yang Ari Lasso.
3: Enggak ada.
1: Gue nyari kalau ada, gue bakar alis lu ya.
2: Sabar dulu. Oh, berdiri nih dia udah nih teman pro 2 nih. Berdiri dia. Tuh, enggak ada.
3: Ya ini penyanyi.
2: Ini coba Mengejar Matahari.
3: Tuh.
1: Ini judul aja.
2: Coba.
1: Judul.
2: Nih.
3: Iya udah.
2: Gak ada loh.
1: Oh rekaran coba deh. Gue pakai dulu dah.
2: Nih.
3: Mengejar.
1: Nih.
3: Oh iya sorry.
1: Apa sih?
2: Nah itu dia.
3: Nah yaudah. Yuk. Nih kita bakal ngedengerin lagunya kesukaannya Kak Ibe ya.
2: Kesukaannya Kak Ibe
3: Mengejar Matahari.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: tahun itu mereka just friend itu. Gimana sih behind the scene-nya? Gue pengen tahu deh, Lai.
1: Nih, kenapa gue ngambil People We Meet on Vacation ini jadi behind the scene-nya? Maksudnya kayak kita ulik.

0: lanjutin ini.
1: Yang bakal lu spill ya.
0: Iya,
1: langsung lu spill. Oke.
0: Nah, yang bakal yang seru banget kita obrolin itu kenapa?
1: Agak kegedean ya ini backsoundnya ya.
0: Oh iya. Maaf ya. Pantesan kayak agak ada yang lain gitu kan.
1: Nah,
0: lanjut.
1: Jadi yang bikin menarik pertama nih ya, fun fact pertama. Soal castingnya.
0: Castingnya ya. Pada saat casting mereka ya.
1: Iya, jadi ya. Si Emily si pembuat bukunya ini. Dia itu tuh ngaku kalau nyari pemeran utama, dua pemeran utama itu susah banget.
0: Oh, jadi untuk tokoh main karakter dua itu susah ya dicari.
1: Karena kayak ini tuh ternyata fun fact-nya film pertama dia dari buku yang diadaptasi.
0: Oh, jadi ini juga first time dia ngebuat film
1: dari buku dia.
0: Padahal kayak dia tuh udah nulis buku dan banyak banget buku-buku dia yang bestseller.
1: Baru kali ini dia buat film.
0: Ya,
1: pasti ekspektasinya tinggi, ya kan?
0: Karena kata dia, film yang bagus itu tuh karena dua pemeran utamanya itu punya chemistry yang oke.
1: Setuju sih gue ya kalau itu.
0: Kalau misalnya pemain utamanya, aduh maaf ya, kurang
1: pasti filmnya,
0: pasti feelingnya juga nggak dapet kan? kurang.
1: Makanya kayak kenapa dia agak punya
0: ada tantangannya gitu
1: dalam mencari pemeran utamanya. Jadi pas si casting dia sama produser Tombal itu tuh mereka tuh audisinya lewat online.
0: Oh,
1: jadi
0: agak
1: makin susah kan?
0: Oh, ini bukan ketemu langsung ya, malah online.
1: Jadi kayak benar-benar ngelihat, kayak lu bayangin lu
0: enggak pernah ketemu
1: random, ya kan? Casting nyari chemistry yang dapat banget itu susah kan?
0: Susah banget.
1: Apalagi dari ya orang asing juga ya kan?
0: Pernah ketemu tiba-tiba lu online, ayo kita Zoom.
1: Kita mau pemilihan aktor gitu, kayak cap cip cup kembang pucuk gitu kan.
0: Nah, ini hal menariknya karena mereka casting live online. Jadi kayak menurut gua ya casting online tuh susah lah, orang gak pernah ketemu tiba-tiba disuruh casting, disuruh nyari chemistry-nya yang oke banget tuh gimana gitu kan.
1: Nah, terus tuh
0: pada saat audisi itu ternyata Emily sama Henry ini ketika mereka disuruh acting, adu acting pada saat di Zoom itu ya.
1: Beda dong Emily dan Henry ini si sutradara sama penulis.
0: Oh, sutradara sama penulis. Pokoknya pemainnya ya.
1: Pemainnya
0: itu kan mereka kan nge-casting aktor ya. Nah. Jadi pada saat dua aktor ini dicari dan di-casting di menit pertama itu dia langsung merinding nih teman pro 2.
1: Merinding. Oh, karena apa? Kagum atau kayak dia yang menunik kayaknya dia mereka cocok nih gitu.
0: Nah, iya, karena kayak ada feeling mungkin ya produsernya itu gitu kan. Terus yang enggak kalah menarik ada soal lokasi syutingnya nih, Lai.
1: Kenapa kalau lokasi syutingnya?
0: Ternyata tuh mereka lokasi syutingnya bukan hanya pada saat mereka casting film yang bikin menarik, tapi lokasi syutingnya itu mereka berpindah-pindah.
1: Gak di satu tempat doang.
0: Ya karena namanya vacation ya,
1: jalan-jalan.
0: Dari New Orleans sampai ke Spanyol tuh, di Inggris enggak ya? Enggak dong. Dari Orleans sampai ke Spanyol nih teman pro 2. Terus ada juga salah satu adegan mereka yang diambil di pinggir pantai Barcelona.
1: Ini ya, apa namanya? Si apa sih kalau fansnya Barcelona itu?
0: Gua enggak tahu tuh.
1: Decul. Decul bukan mereka ini.
0: Pokoknya pada saat itu tuh langsung disambut sama adegan yang sengaja banget emang dibikin mirip banget sama cover novelnya pada saat di pantai Barcelona itu, teman pro 2. Jadi kebayang kan gimana detailnya tim produksi ngegarap film ini, ya kan?
1: Okay.
0: Iya, pindah-pindah juga tuh tempatnya.
1: Dan ada fun fact lain nih.
0: Apa tuh?
1: Ternyata ya, si penulisnya, si Emily, sama si sutradaranya, Brett Haley, itu juga mereka tuh udah komunikasi lama.
0: Tapi ternyata
1: jarak
0: ya?
1: Jauh gitu loh.
0: Komunikasi
1: via online.
0: Iya.
1: Terus akhirnya kayak mereka memutuskan untuk kayak kerjasama. Terus tuh ya baru ketemu langsung. Face to face itu pada saat kunjungan
0: ke lokasi syutingnya.
1: Oke, baru ketemunya tuh pada saat di lokasi syuting malah pas mau on air. Kalau perfilman apa?
0: Masih namanya 1, 2, 3 action.
1: Action. Pada saat action. Nah, pokoknya itu ya teman pro 2. Nah,
0: Nah terus ada lagi yang anget-angetnya nih.
1: Yang anget. Kenapa? Kedinginan apa anget?
0: Ya, enggak, yang paling anget dari film People We Meet on Vacation ini, ternyata dia resmi masuk nominasi Emmy 2026 buat kategori Outstanding Television Movie. Oh,
1: keren banget. Apa jalan-jalan?
0: Ternyata langsung dapat reward ya.
1: Iya, kayaknya karena ya bagus.
0: Karena begini. Bagus.
1: Tapi emang bagus, gue udah nonton filmnya. Buat teman Pro 2, cocok banget nih nonton film ini.
0: Itu dia. Filmnya tuh mampu bersaing nih sama 4 nomine lain di kategori yang sama. Jadi kebayang kan teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang belum pernah nonton, ya kan?
1: Yep.
0: Harus banget nonton. Dari BTS-nya aja, BTS behind the scene-nya aja.
1: Itu menarik banget.
0: Gitu kan. Chemistry dibangun lewat Zoom. Bayang gitu. Chemistry dibangun lewat Zoom kan.
1: Okay.
0: Itu agak sulit loh teman Pro 2. Hebatnya para aktor kita ya. Para aktor itu. Siapa tahu suatu saat nanti gue dikasih bakat. Rezeki buat jadi aktor lah.
1: Ya, tapi castingnya lewat SMS.
0: Gak masuk lama dong itu. Apalagi ketemu orang kayak dia ya. Kayaknya gak jalan-jalan tuh film tuh 5 tahun, 10 tahun tuh digantung tuh kan. Pokoknya itu seru banget ya behind the scene-nya lah ya.
1: Iya.
0: Jadi terus pokoknya setelah ini kita bakal kasih apa reka adegan.
1: Iya, yang seru-seru pokoknya. Seru banget ini.
0: Jadi teman Pro 2 tetap di sama kita ya, sama gua Shasha Aulia dan Adelaila di
1: Movie Zone. Move on, movie on.

tsunami bisa datang tanpa peringatan.

0: Produa Urbana Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produa masih ada gue, Syasya Aulia dan juga ada Laila. Kita udah ngomongin rekomendasi film dan juga BTS tadi ya Lai. Sekarang kita bakal masuk ke adegan film nih. Kita bakal memperagakan suatu film di Rangga dan Cinta. Tapi karena kita berdua ini cewek-cewek, gak mungkin ada yang satunya Rangga ya gak sih? Ya kan? Gak mungkin. Jadi kita bakal memparodikan adegan di mana Cinta dan juga sahabatnya nih lagi ngobrol ya.
1: Kita bakal masuk ke segmen off script. Off script. Off script.
0: Eh, tadi gue lihat tahu ada cowok baru di perpus. Dia mulu, sok misterius gitu deh.
1: Anak sastra yang katanya sombong itu bukan sih? Yang katanya dia gak punya siapa-siapa.
0: Mungkin ya kayaknya. Tapi tadi bukunya kebalik loh gue lihat. Dari tadi dia pegang, aku jadi curiga tuh. Jangan-jangan itu tuh kayak cuman gaya-gayaan doang.
1: Serius? Serius gak?
0: Serius.
1: Terus lo ngapain? Kok lo merhatiin dia banget gitu? Jangan-jangan lo naksir ya sama dia?
0: Apaan sih? Enggak lah, gue cuma penasaran doang kali.
1: Alah, alasan lo bohong kan? Muka lo aja udah merah gitu tuh dari tadi.
0: Enggak, ini merah karena AC-nya panas tau. Bukan gara-gara dia, bukan gara-gara gue salting.
1: Oke. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Tapi kalau lo jadian ya, bilang-bilang sama gue dulu nih. Jangan sampai gue tahu dari orang lain.
0: Apaan sih jadian? Orang belum kenalan juga.
1: Yaudah. Kenalan dulu deh sekarang. Mumpung masih di perpus kan? Mau kenalan kan lo?
0: Ih, gak mau. Ntar ketahuan banget dong kalau gue penasaran sebenarnya. Kris gak sih itu?
1: Jujur kering sih ya.
0: Jujur ya. Tapi kayaknya itu salah satu adegan film yang ada di film Rangga dan Cinta.
1: Tapi beneran?
0: Kayaknya ada sih. Tapi kita memparodikan doang itu.
1: Pokoknya gue belum nonton sih sebenarnya.
0: Gue belum nonton.
1: Gue belum nonton.
0: Tapi Cinta itu emang punya sahabat baik. Jadi waktu gue setahu gue
1: Ella.
0: Eli. Laila.
1: Oh, gua.
0: Pokoknya gua agak lupa gitu lah. Pokoknya dia tuh ngomongin Rangga ini sama sahabatnya, Le, gitu.
1: Kan jadi punya jadi punya panggilan baru ya ke gua ya,
0: gara-gara Kak Ibe tadi. Jadi gua dipanggil Le.
1: Aneh-aneh gitu. Banget deh. Terus kita mau ngapain nih sekarang?
0: Kita kan tadi udah rekomendasi film ke teman Produa, kita juga udah nyeritain behind the scene dari vacation itu ya, film vacation.
1: Vacation.
0: Terus juga udah off script tuh.
1: Yap, benar.
0: Lay.
1: Aduh, lay lagi. Kenapa ada gerakan tambahan ya teman Produa coba?
0: Ya namanya juga panggilan kesayangan kan.
1: Duh.
0: Pokoknya itulah tadi ya teman Produa. Jadi mungkin ada teman Produa yang kasih kayaknya gue punya film yang lebih bagus nih daripada kalian nih. Bisa banget kan kasih
1: komen.
0: Iya, komen di live TikTok kita nih karena kita lagi live. Bisa juga ke WhatsApp kita.
1: Ya di 0117208925
0: atau juga bisa di Instagram kita di @produa_bdl.
1: Iya.
0: Karena kita bakal nungguin nih komenan dan cerita dari teman Produa karena kita bakal nemenin kamu malam ini. Ada suara gua dan juga Ade Laila malam ini,
1: suara merdu.
0: Iya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Movie Zone.
1: Mood on, movie on.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Pro RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Produer. Udah 2 jam aku nih, Syasha Aulia dan juga Delaila nemenin kamu. Terakhir dari kita,
1: let's divide, share and express your willingness only with Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Gua Syasha Aulia
1: dan Adelaila signing out.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, waktunya malam hari ini gue temenin setelah tadi habis sama Sasi dan juga sama Lela ya di Movie Time. Dan sekarang waktunya di cerita penutup hari barengan gue. Sampai jam 11 malam nanti gue bakalan menemani waktu malam kalian ya, yang sesunyi ini. Nah, atau sih kalau misalnya lo lagi hingar-bingar di rumah ya, tapi kalau misalnya di keadaan kondisi gue sekarang, ini lagi sunyi sekali di Pro FM yang biasanya rame, tapi ini sepi. Apa mungkin karena yang siaran Sasi dengan Lela ya, jadi sepi studio ini. Lo bisa berdua masuk gak kesini? Temenin gue siaran. Bisa gak? Gue serem nih sendirian di sini. Padahal Movie Time loh, bukan spooky ya. Tapi pokoknya malam hari ini, buat kalian semua mungkin baru aja sampai rumah, atau mungkin juga sekarang lagi di jalan, hati-hati buat kalian semua ya. Yang sudah mulai ngantuk, mungkin bisa menepi sebentar kali ya, cuci muka pakai air mineral yang ada di mobil lo. Terus baru lanjutin perjalanan. Jangan sampai kebawa ngantuk lah bawa kendaraan ya, karena bahaya banget malam hari ini. Ya pokoknya, buat kalian semua harus dengerin cerita penutup hari barengan gue sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana, oke? Terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. I can tell you when you're crying. I can tell when you're lying. I can see it on your face. I can hear it in the silence.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Buat lo mungkin yang tipenya adalah orang yang suka makan di tengah malam nih, teman Pro 2 memang sebisa mungkin sudah mulai harus lo kurangin lah teman-teman ya. Karena memang banyak juga efek samping sih ketika lo makan di tengah malam. Makanya kalau misalnya memang lo memang udah lapar gitu ya, atau kan ada beberapa orang yang tipenya kalau misalnya makan tuh nunggu lapar kan. Nah, ya termasuk gue sih, gue juga kalau orangnya lapar makan gitu. Tapi ada orang yang tipenya kalau makan tuh tepat waktu gitu, jadi gak perlu banyak gitu makan. Jadi kenyang lo itu memang lama dan laparnya tuh bertahap gitu. Tapi kalau misalnya lo memang makan di tengah malam sering keseringan gitu, itu memang bahaya lah. Apalagi karena lo juga abis makan langsung tidur. Wah, itu sih efeknya yang bikin perut-perut lo jadi buncit ya. Dan memang kayaknya gak bagus juga lah habis makan langsung tidur gitu. Jadi kalau bisa lo memang harus makan tepat waktu aja gitu. Jadi makan gak terlalu banyak kan. Jadi kalau misalnya lo makan dan memang belum lapar-lapar banget kan, jadi porsi makan lo itu pas gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang kalau misalnya tengah malam itu makan, dan makanannya pun makanannya yang aneh-aneh, terutama makanan-makanan instan tuh. Malam-malam gini memang paling enak gitu. Jam segini sih, jam-jam segini tuh memang, jam segini sampai jam 12 malam tuh, waduh, itu memang makanan entah kenapa nikmat gitu ya. Karena mungkin lo gak makan-makan gitu dari tadi siang gitu atau sore gitu, gak makan. Jadi lo lapar dan akhirnya lo makan semua apa yang ada di depan mata lo. Terutama lo mungkin, ini menu yang paling sering dimakan ketika malam hari, di tengah malam kayak gini, ini mie instan. Wah, gila, itu memang ya gak bagus lah ya, makan mie instan. Apalagi udah makan mie instan double gitu banyak dan langsung tidur habis itu. Karena kan yang kita tahu salah satu efek ketika makan kekenyangan kan adalah ngantuk kan. Nah, ini gak cocok banget nih habis makan langsung tidur. Kadang ini pola hidup yang mungkin pernah lo alamin juga ya, ketika lo mungkin beberapa tahun lalu lah, sebelum mungkin lo sekarang sudah hijrah ke hidup yang lebih sehat. Biasanya nih lo gak makan-makan dari siang atau dari sore, terus lo main segala macam. Apalagi lo misalnya anaknya yang mungkin anak rumahan, tapi lo sibuk main di rumah gitu, entah itu main game, main handphone, terus juga online gitu ya, di internet gitu. Wah, di internet. Terus habis itu lo baru sadar ternyata lo mulai capek dan otak lo memanggil perut lo gitu kan, lapar nih. Nah, jam-jam segini ya, jam 11, jam 12 gitu ya. Akhirnya lo nyari makanan yang mungkin instan. Di dapur lo ada mie gitu ya. Hampir kesebut merek tuh gue. Di dapur lo ada mie instan. Atau mungkin juga ada beberapa makanan-makanan yang lewat di depan rumah lo. Entah itu nasi goreng, mie goreng gitu, apapun lah. Akhirnya lo makan. Nah, habis makan, ya udah mulai ngantuk nih. Ketiduran kan lo, ketiduran. Sret, ketiduran. Terus tiba-tiba, kalau gue sih, ketika makan kekenyangan atau mungkin makan yang mungkin bisa berefek ke perut lo secara cepat, tengah malam, nah, itu mengganggu tidur lo kan. Abis makan, terus ngantuk, tidur, perut lo bergejolak di jam-jam subuh gitu ya, jam 3 atau jam 2. Kebangun kan, mungkin lo pengen pup atau pengen, ya karena perut lo gak nyaman akhirnya lo kebangun. Habis itu tiba-tiba tangan lo refleks main handphone. Ya kan, udah main handphone, terus lo scroll-scroll media sosial, gak kerasa 2 jam. Ya kan, di 2 jam tuh misalnya tidur main dari jam 2 sampai jam 4 baru berasa ngantuk lagi. Akhirnya lo tidur jam 4 subuh. Udah gitu, kalau udah namanya lo tidur di subuh hari kayak gitu, pasti kesiangan dong. Nah, lu bangun nih siang akhirnya kan, entah jam 9, entah jam 10. Bangun-bangun, lu main handphone lagi atau apalah kegiatan-kegiatan lo, lu lapar. Dan akhirnya lu melewati jam makan kan, jam sarapan, makan jam 11 siang. Pokoknya terus di repeat. Pokoknya kehidupannya gitu-gitu aja. Dan inilah yang akibatnya mungkin lu diserang penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu. Entah emah lah, entah vertigo lah, entah apalah. Akhirnya kan itu karena pola hidup kan. Dan berawal pasti
dari cara lo makan. Dasar sih dari cara makan. Makanya gue pernah kemarin siaran pagi kan, gue pernah bilang gue tipenya orang yang sarapan. Nah jadi ketika makan tepat waktu, gue gak perlu yang namanya lagi lapar banget kan, wah lapar terus makan banyak. Udah gitu, karena efek makan lo kenyang, lo akhirnya punya waktu lapar tuh lama dan akhirnya berantakan jadwalnya. Nah, ya gue sih bukan dokter ahli gizi ya, cuman ini pengalaman-pengalaman gue. Cuman memang kalau kata gue sih, lo kalau makan sebisa mungkin tepat waktu. Kalau misalnya memang sarapan pagi, kan namanya sarapan ya pagi, ya udah lo makannya pagi hari gitu ya. Ya jam 9, jam 10 itu udah gak pagi sih menurut gue ya. Ya pagi, tapi maksudnya udah di pagi akhir itulah. Jadi sarapan kalau gue sih sebisa mungkin gue sarapan antara jam 7 sampai jam 8. Dan gue gak banyak gitu porsinya akhirnya, karena memang belum lapar-lapar banget kan, tapi sarapan. Terus siang antara jam 12 sampai jam 1 gue makan lagi, makan siang. Ya kan, atau mungkin jam 2 makan. Dan memang belum lapar-lapar banget, tapi udah keisi perut kan. Jadi makanannya, porsinya gak begitu banyak gitu, gak terlalu Portugal lah. Terus kayak gitu lagi di sore atau di malam hari. Malam lah, gue jam 7 tuh makan, kayak sekarang gitu. Tapi ada kalanya memang ada rusak nih jam, kan entah lu sibuk, entah lu apa, ya sesekali gak apa-apa. Gak selalu harus melulu makan yang tepat waktu banget gitu ya. Mungkin ada beberapa hal, kejadian yang mungkin lu akhirnya lu melewati jam lu gitu. Itu menurut gue sih cara untuk lo pola gaya hidup lah, berawal dari cara lo makan sih. Yeah. Kita gak usah ngomongin ke menu sih, menu memang banyak nih lo, karena menu beda-beda kan. Ada yang tipenya lo gak makan daging lah, lo gak makan sayur lah, banyak gitu. Atau mungkin lo tipenya yang nyemil gitu. Gue juga tipenya yang nyemil juga sih, entah itu jajan, entah itu apa, dan itu step next step lah gitu. Tapi menurut gue makan tepat waktu itu sangat penting gitu. Itu yang mencegah lo kayaknya makan yang kelap mata kan. Wah banyak banget. Apalagi kalau misalnya udah lapar banget tuh, kalau misalnya menu di rumah makan Padang tuh semuanya pengen lo ambil kan. Udah ikan, udah telur, ayam lagi, tambah lagi rendang, tambah lagi makan-makanan yang mungkin mengandung kolesterol dan lain-lain. Wah gila ya. Buat lo mungkin yang malam hari ini lagi pengen baru mau masak mie instan, atau bukan, mungkin juga baru pengen makan, atau lagi sekarang mencari makan malam, ya udah, kalau udah terlanjur lo silakan makan ya, silakan nikmatin makanan lo, tapi mungkin lo bisa pikirkan untuk next day-nya lah gitu. Makan hari ini, oh terakhir deh gue makan kayak gini. Tapi memang awalnya niat dulu sih guys, awalnya lo niat dulu, jangan sampai ya Black Panther, lo tau gak Black Panther, tau gak? Wacana Forever gitu. Ya udah, makanya kalau misalnya gue waktu itu gue baca sih di media sosial ya, salah satu dong ngomong aja nih, salah satu quotes lah, memang bukan quotes sih, kayak tulisan gitu, memang kalau semua pola gaya hidup itu berawal dari makan dan tidur. Jadi memang sebisa mungkin lo udah harus memperhatikan gaya hidup lah gitu, biar lo di masa tuanya ya sehat gitu ya. Ya udah kalau gitu, jangan ke mana-mana teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus keep on chilling di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

manis unyi nih. Tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

95.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, waktunya gue harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin program cerita penutup hari untuk malam hari ini. Dan terima kasih, mudah-mudahan kita sehat selalu dan besok menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini ya. Kalau itu terakhir dari gue, let divide, share and express your willingness on with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. And now, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: habis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus tau.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: just right.
1: Muli Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada Boston, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari kasih ke rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dibacakan oleh Nida dan Amalia. Selamat mendengarkan. 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 10,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan tentunya kita akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dimulai dari pada pukul 5 pada dini hari kali ini. Tentunya dengan menghadirkan kajian Islami serta lantunan nada-nada Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran yang akan menemani hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan dengarkan terlebih dahulu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, ada baiknya dan memang sudah kewajiban kita juga sebagai seorang muslim-muslimah tentunya menunaikan kewajiban kita dalam menegakkan sholat sebagai tiang agama. Dan sekarang kita akan dengarkan terlebih dahulu kajian pagi kali ini yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan judul

0: pentingnya sholat.
1: Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Anda dipanggil sholat lewat azan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal shalah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Enggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng. Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, kali ini kita akan dengarkan kajian pagi dengan judul Mencoba Bersabar yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat.
1: Kajian 1 menit dengan tema Cobalah Bersabar oleh Ustadz Hadi Hidayat.
2: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
3: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu.
5: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
4: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kali ini mari kita dengarkan kajian Islami dengan judul Kekuatan Istighfar dari Ustaz Hanan Ataki.
1: Kajian 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
2: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Memberikan bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia. Khusus di Lampung itu 1,2 juta orang.
2: Ya seperti diketahui, kalau Perwanas itu provinsi yang kuat itu selain Jabar, DKI ada Sumut, Jatim, dan termasuk Lampung juga sering masuk 10 besar.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026 dengan topik berita. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman kemarin menyalurkan bantuan pangan kepada 1,2 juta masyarakat Lampung serta meninjau pembibitan kopi dan kakao sebagai bagian dari program pengembangan perkebunan di Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan layanan distribusi air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan pasokan air. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi saat risiko kekeringan meningkat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung terus menyiapkan layanan distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan seiring memasukinya puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idam Bashar mengatakan, pihaknya saat ini mengoperasikan 4 armada mobil tangki air bersih. Setiap armada mampu mengangkut sekitar 5.000 liter air dan disiapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Menurut Idam, satu kali proses pengiriman air membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dengan armada yang tersedia, BPBD mampu melayani sekitar 12 hingga 15 titik distribusi air bersih dalam satu hari.
4: Pada bulan Juli ini kita sudah mendistribusikan lebih kurang 25 mobil. Itu terdapat di beberapa kecamatan, permintaan dari warga masyarakat, Kecamatan Kedamaian, Panjang, Teluk Betung Timur, Enggal, Sukabumi, Kemiling, dan lain sebagainya. Kita kan ada armada, kita kan ada 4 unit mobil tangki. Nah, kita estimasinya per satu kali pengiriman itu 3 jam. Jadi insya Allah kalau masih 12 sampai 15 titik kita bisa layani. Nah, bila warga masyarakat membutuhkan air bersih, hendaknya menghubungi pamong setempat. Nah, nanti informasi itu akan diteruskan ke BPBD dan dari BPBD akan menindaklanjuti.
3: BPBD menghimbau masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih untuk melapor melalui pamong setempat seperti RT, RW, atau kelurahan. Laporan tersebut akan diteruskan kepada BPBD agar dapat segera ditindaklanjuti. Berdasarkan pengalaman pada musim kemarau sebelumnya, sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Panjang, Sukabumi, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Kemiling, Raja Basa, dan Kedamaian. Selain menyiagakan armada, seluruh personel BPBD juga disiapkan selama 24 jam untuk merespon kebutuhan masyarakat. Warga dihimbau menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan agar pasokan air dapat dimanfaatkan secara optimal selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Nira Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita simak pendapat masyarakat tentang Menteri Pertanian yang memberikan bantuan beras dan meninjau tempat pembibitan kopi dan kakao di Lampung Tengah yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
5: Saya Lia, alhamdulillah sangat senang mendapatkan bantuan bibit kakao dari Pak Mentan ini, sangat kami tunggu-tunggu. Kebanyakan pohon coklat di kebun kami itu sudah tua dan kurang produktif. Dengan adanya bibit unggul baru ini, kami bisa melakukan peremajaan lahan secara total. Terima kasih untuk pemerintah, ini harapan baru untuk ekonomi keluarga kami.
6: Saya Eko. Jelas sangat membantu dapur kami. Sekarang apa-apa mahal. Jadi dapat beras gratis 10 kilo dari pemerintah ini benar-benar sangat membantu keluarga kami. Ya, kita sangat terima kasih pada Pak Menteri. Ini yang kami tunggu-tunggu. Kopi Lampung kan terkenal di dunia. Dengan adanya bantuan bibit kopi yang unggul langsung dari kementerian ini, harapannya hasil panen kami bisa berlipat ganda. Dari pohon-pohon yang sudah tua bisa segera kami remajakan. Semoga petani kopi Lampung makin jaya.
0: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan kepada 1,2 juta masyarakat Lampung serta meninjau pembibitan kopi dan kakao sebagai bagian dari program pengembangan perkebunan di Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Agenda diawali dengan peninjauan kawasan perkebunan tebu di Kabupaten Tulang Bawang serta pembibitan kopi dan kakao di Kabupaten Lampung Tengah. Usai meninjau area pembibitan, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga di Balai Kampung Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Penyaluran bantuan pangan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah menetapkan kuota penerima bantuan beras di Provinsi Lampung mencapai 1,2 juta jiwa dari total 33,4 juta penerima secara nasional. Pendistribusian bantuan beras tersebut ditargetkan dapat rampung seluruhnya dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Stok cadangan beras pemerintah saat ini dipastikan berada pada posisi aman, yakni mencapai 5,2 juta ton. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memaparkan, pemerintah juga mengucurkan anggaran khusus sebesar 350 miliar untuk pengembangan sektor perkebunan di Lampung. Bantuan tersebut dialokasikan untuk pengembangan 30 ribu hektar lahan yang terdiri dari tebu, kopi, dan kakao.
1: Memberikan bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia, khusus di Lampung itu 1,2 juta orang. Hari ini kita mulai bagi, insya Allah mudah-mudahan 1-2 bulan selesai dibagi untuk 1,2 juta orang. Pada tim yang ada di Lampung dengan Dirjen Perkebunan bersama tim, target kita untuk Lampung itu 30 ribu hektar, 12 ribu tebu, selebihnya adalah kopi, kakao itu 18 ribu. Ini akan disalurkan, ini adalah program khusus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, nilainya kurang lebih 350 miliar untuk Lampung.
3: Pemerintah menjamin seluruh paket bantuan bibit beserta pengolahan lahan diberikan secara cuma-cuma tanpa ada pungutan biaya kepada kelompok tani. Langkah intervensi ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pedesaan di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fiah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Rianto.
1: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Blambangan Umpu. Ayu Asalasiah mengatakan bahwa untuk penanganan karhutla bukan hanya tugas dari Porkopimda, akan tetapi tugas bersama. Oleh karena itu, Ayu Asalasiah menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan, mengingat saat ini cuaca suhu sangat tinggi.
2: Jadi tadi ini saya sampaikan, ini bukan tugas hanya dari Porkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya, bakar sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto mengatakan kebakaran berpotensi merambat ke lahan lainnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi angin dan lahan yang kering dapat mempercepat penyebaran api. Dia menjelaskan BPBD Waikanan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran TNI dan Polri untuk melakukan penanganan. Setelah dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, api berhasil dikendalikan. Petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Dia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain itu, warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah di sekitar lahan terbuka. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lahan.
3: Dua kebakaran berdasarkan informasi dari masyarakat dan report yang kami terima dari informasi di BMKG dan beberapa channel yang terpercaya, setelah kami lakukan cek ke lapangan verifikasi, betul ada terjadi kebakaran. Untuk lokasi di Tanjung Sari, kebakaran itu sebetulnya terjadi malam dan pagi sudah mereda, dan pagi itu kita lakukan pemadaman sisa-sisanya bersama unsur BPBD, Damkar, TNI Polri bersama masyarakat, kurang lebih 1 hektar wilayah yang terdampak. Untuk Kampung Suka Dana sendiri, kurang lebih 1 hektar lahan tebu yang sengaja dibakar, namun api terkendali oleh pemilik kebun dan masyarakat, dan itu memang kejadiannya juga subuh hari. Alhamdulillah tidak terdampak kepada kebun-kebun yang lain. Dan masyarakat kami himbau di musim kemarau ini tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan dibakar, atau memanen tebu dengan dibakar, ataupun membakar sampah sembarangan, karena memang tingkat kekeringan di Kabupaten Waikanan cukup tinggi, sehingga api mudah sekali membesar dan apalagi ditambah faktor angin dan tidak terkendali.
1: BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran di wilayahnya. Kecepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat budaya literasi dan mendorong masyarakat mengabadikan kekayaan cerita di lingkungan sekitar kembali digelorakan. Taman Bacaan Masyarakat Rumah Baca Lintas Literasi sukses menggelar pelatihan menulis cerpen kisah lokal di Dusun 4, Waikawat, Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
4: Upaya memperkuat budaya literasi dan mendorong masyarakat mengabadikan kekayaan cerita di lingkungan sekitar kembali digelorakan. Taman Baca Masyarakat TBM Rumah Baca Lintas Literasi sukses menggelar pelatihan menulis cerpen kisah lokal di Dusun 4 Waikawat, Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang belajar interaktif bagi masyarakat, beserta diajak mengenali potensi cerita dari kehidupan sehari-hari, tradisi, budaya, tokoh masyarakat, hingga berbagai peristiwa yang berkembang di daerah untuk diolah menjadi karya sastra bernilai dokumentasi budaya. Ketua TBM Rumah Baca Lintas Literasi Ahmad Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TBM sebagai ruang tumbuh bagi masyarakat untuk membaca, menulis, berkarya, dan berbagi pengetahuan. Ia menambahkan, di tengah arus perubahan zaman, penulisan kisah lokal menjadi langkah krusial agar warisan budaya tidak tergerus waktu. Melalui pelatihan ini, masyarakat tidak sekedar belajar merangkai kata, tetapi turut mengambil peran aktif dalam merawat ingatan, identitas, dan kekayaan budaya Kabupaten Waikanan itu sendiri.
5: Melalui pendekatan kisah lokal, peserta didorong untuk mengolah pengalaman dan realitas di sekitarnya menjadi karya sastra yang menarik dan memiliki nilai dokumentasi budaya. Kisah-kisah lokal memiliki potensi penting dalam gerakan literasi karena dapat menjadi media untuk mengenalkan identitas kehidupan lokal dan kehidupan masyarakat kepada generasi berikutnya. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai proses kreatif menulis cerpen, tetapi juga didorong untuk menemukan ide, mengembangkan tokoh dan konflik, membangun alur cerita, serta mengolah pengalaman lokal menjadi karya yang memiliki kekuatan cerita. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjadikan TPM sebagai ruang tumbuh bagi masyarakat untuk membaca, menulis, berkarya, dan berbagai pengalaman. Latihan menulis cerpen kisah lokal juga diharapkan dapat melahirkan penulis-penulis baru dari Kabupaten Waikanan sekaligus memperkaya khasana literasi daerah dengan karya yang bersumber dari kehidupan dan budaya masyarakat setempat.
4: Pelatihan ini diharapkan oleh pihaknya mampu melahirkan penulis-penulis baru di Kabupaten Waikanan, sekaligus memperkaya khasanah literasi daerah melalui karya-karya yang bersumber langsung dari denyut kehidupan masyarakat setempat. Suprianto menjelaskan ke depan, TBM Rumah Baca Lintas Literasi berkomitmen untuk terus konsisten mengembangkan program literasi yang kreatif, inklusif, dan berbasis potensi lokal guna mewujudkan masyarakat yang gemar membaca, produktif menulis, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro berencana hibah.

perlu itu ditaruh di pusat kota, tetapi agak minggir. Selain itu pengembangan kota kepada kecamatan kerjasamanya Tempeku ini, terus kita juga memiliki tanah yang agak luas juga di pinggir kota, bukan di tengah kota. Makanya kalau misalkan memang seperti tempat yang kemarin di Jawa itu kurang lebih 1 hektar. Kalau misalkan

0: banyak ukuran.
1: Selain pertimbangan ukuran lahan yang berlokasi di jalur utama Jalan FKPPI Metro Selatan cukup presentatif untuk pembangunan kantor dan memiliki ruang yang bisa dijadikan tempat pembekalan haji, pembangunan miniatur Ka'bah, dan fasilitas lain untuk simulasi calon jemaah haji. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Itulah dia.
3: Pintas Lampung Olahraga.
4: Sekretaris Jenderal PWI Pusat Martin Selamat Susanto mengapresiasi keseriusan PWI Lampung dalam mempersiapkan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Apresiasi tersebut disampaikan saat meninjau latih tanding cabang olahraga biliar di Rumah Biliar Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Tenis dari DKI, dan saya lihat hari ini juga belum ada seleksi untuk cabang tenisnya, juga belum ada. Jadi persiapan dari provinsi lain yang setahu saya ya DKI.
6: Martin mengaku terkejut melihat kesiapan Lampung sebagai tuan rumah. Menurutnya bukan hanya fasilitas pertandingan yang dinilai baik, tetapi juga tingginya antusias peserta seleksi, termasuk keterlibatan atlet putri. Ia menjelaskan persiapan PWI Lampung sudah cukup rapi dibandingkan beberapa daerah lainnya.
5: Saya hanya datang ke DKI sama ngobrol beberapa dengan teman-teman dari Jawa Barat. Persiapannya belum serapi ini. Saya di Kalimantan Selatan itu main sebagai atlet tenis dari DKI. Dan saya lihat hari ini juga belum ada seleksi untuk cabang tenisnya, juga belum ada. Jadi persiapan dari provinsi lain yang setahu saya ya DKI, karena saya sehari-hari ada di Jakarta. Ya seperti ini. Dan saya yakin provinsi-provinsi lain mungkin juga nggak sebagus di provinsi yang saya sebutkan dua tadi. Ya seperti diketahui, kalau Porwanas itu provinsi-provinsi yang kuat itu selain Jabar, DKI ada Sumut, Jatim, dan termasuk Lampung juga sering masuk 10 besar. Ya.
6: Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma kepada RRI di Rumah Biliar kemarin mengatakan latih tanding menjadi bagian dari upaya mengukur kemampuan dan kesiapan atlet menuju Porwanas. Hingga kini 10 cabang olahraga telah melaksanakan seleksi maupun uji coba.
7: Kita sudah 10 menggelar seleksi dan uji coba latihan latih tanding, dan besok ada brief, besoknya ada karya jurnalistik, dan ada juga atletik yang tinggal 3 cabur lagi yang kita persiapkan untuk itu. Dan ini latih tanding ini kita harapkan dijadikan benar-benar oleh atlet kita untuk uji coba kemampuannya dan juga menjelang Porwanas 2027 nanti.
6: Menurutnya khusus cabur biliar, PWI Lampung menargetkan kebangkitan prestasi dengan memburu sedikitnya 2 medali emas. Lampung sebelumnya pernah meraih medali emas pada Porwarnas di Kalimantan Timur dan Palembang, sebelum kemudian hanya mendapatkan perak dan perunggu pada beberapa tahun terakhir. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan atlet, PWI Lampung juga menjajaki pertandingan uji coba dengan daerah yang memiliki kekuatan biliar, seperti Bangka Belitung dan Jawa Barat. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Bayu Satria dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani, terkait penemuan belasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berikut laporan selanjutnya.

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani. Selamat pagi Mbak Nurul.
1: Selamat pagi Mas Bayu.
0: Baik Mbak Nurul, bisa dijelaskan terkait hasil pengawasan BPOM triwulan kedua tahun 2026 yang mencatat belasan kosmetik mengandung bahan berbahaya dan dilarang edar.
1: Ya, jadi jelas dari Badan POM sendiri, Badan POM Pusat RI memang menemukan kembali, karena sebelumnya kan sudah memang ada beberapa surat edaran, ini temukan kembali 14 kosmetik yang memang mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang setelah dilakukan pengujian produk ini, terlepas dari apakah ini dari pengaduan maupun sampling, produk sampel atau produk sampling oleh Badan POM, dilakukan pengujian dan ditemukan adanya bahan berbahaya dan bahan dilarang yang tidak sesuai, di mana awalnya mereka mengajukan dengan kesesuaian bahan, namun ternyata ada bahan-bahan yang tidak sesuai gitu Mas, seperti awal pendaftaran.
0: Dan bahan berbahaya seperti apa yang terkandung dalam kosmetik tersebut, dan apa dampaknya jika digunakan masyarakat dalam jangka waktu lama?
1: Seperti ini, mengandung asam retinoid, hidroquinone, ada beberapa mengandung hidroquinone, terus mengandung pewarna merah. Ini ada mengandungan merkuri juga, yang mungkin sudah umum kita tahu kalau pengandungan hidroquinone dan merkuri yang berlebihan ya Mas ya, itu pasti berdampak pada kulit. Jadi salah satu dampak panjangnya adalah menyebabkan kanker kulit gitu Mas, secara tidak langsung. Ya, lalu untuk yang pewarna merah pun kurang lebih sama nih, biasanya digunakan yang produk-produk yang ada warna merahnya, seperti Kutex, ini ditemukan Kutex, bahkan ada juga yang ditambahkan di lipstick dan sebelum-sebelumnya. Nah, itu ya itu berdampak, sangat berdampak pada kesehatan kulit juga, apalagi dipakai di bibir ya Mas, itu berdampak juga untuk kesehatan bibir. Mungkin dampak pendeknya mungkin yang terlihat adalah bibir jadi kering, jadi mudah sekering, jadi banyak sakit gitu Mas, dan jadi kusam lama-lama ya, bisa juga kanker kulit atau area kanker yang berada di area mulut gitu Mas.
0: Dan kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari dampak buruk penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut?
1: Ya, mungkin untuk masyarakat, pastikan sebelum membeli, yang selalu sering kita canangkan ya Mas, pedomannya adalah selalu cek pasang, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa produk sebelum dibeli. Khususnya untuk kosmetik, dipastikan lagi memang terdaftar di Badan POM produknya. Kalau tidak terdaftar atau ada keraguan, silakan bisa hubungi kami atau hubungi Badan POM terdekat, khususnya mungkin kami, Balai POM di Tulang Bawang, atau kalau di Lampung ada Balai Besar POM di Bandar Lampung. Silakan bisa hubungi apakah produk yang dicurigai atau produk yang ingin dipakai sesuai atau aman, seperti itu Mas. Dan ya, karena tidak menutup kemungkinan yang terdaftar pun bisa saja ternyata ada masalah gitu ya Mas ya, bisa jadi tidak aman juga. Jadi tetap pastikan keamanannya, salah satunya dengan ceklik terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama Mas.
0: Mendengar, demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 5,9 FM Pro Satu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi, dan sekarang kita lanjutkan lagi dengan Lampung Pagi ini menemani Anda hingga nanti jam 10 pagi. Tentunya kita akan siapkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari Anda. Sekarang kita dengarkan dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar jangan sampai kelewatan untuk mengikuti kemeriahan acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Acaranya bentar lagi, tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan acaranya karena banyak banget rangkaian kegiatannya. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Follow yuk Instagramnya untuk update informasi lebih lanjut di @RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Seri berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah